0: ID membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
0: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Tutar.
4: Laporan khusus. Tadi Bapak Presiden meminta agar
5: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
4: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya. Dan yang kedua, gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
5: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
6: Bansos berarti Pak?
7: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap. Itu akan digampangkan gampungan data Dukcapil maupun data di BI. Yang baik juga Dan jangan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali ini. Karena dibuka rekening yang belum punya rekening.
8: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya, Pak?
7: Penyaluran bansos pertama dikasih itu 5,000 pertama. Ada juga, Pak, kemungkinan. Sudah selesai belum sih diskusi itu?
8: Belum.
7: Terus belum? Dalam diskusi ya. Oh. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngambil KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
8: Kenapa, Pak? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
7: Kan kasih, gratis. Dikasih uang lagi.
5: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
5: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
16: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
17: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, kepala negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
18: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Surga. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberkati kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games, medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
17: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa kedepannya.
19: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
17: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
21: Baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana

Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik daerah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau

Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sepi Pangkal. Namun demikian sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa,

0: kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MPM Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kita ikuti bersama, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi terkait berita pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberitahukan kepada Dr. Andes Haji Dinus BM sebagai terbanding 2 di mana saja berada yang berisi telah menyerahkan memori banding diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada 1 September 2026 yang diajukan oleh Haji Jamilah bertempat tinggal di Jalan Mendawai Baru RT 9 RW 7, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 47 /PDT.G/2026/PNPLK tanggal 12 Agustus 2026 antara Hajah Jamilah sebagai pembanding atau penggugat melawan Syahrani DKK sebagai para terbanding atau para tergugat. Sekian informasi berita pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

dan lahan yang terbakar. Udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan ikut terdampak. Karena itu, menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan menaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar. Jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama cegah karhutla. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

Pancong, jajanan tradisional yang sampai sekarang masih punya banyak penggemar. Jajanan khas Betawi ini bahannya sederhana, tepung beras.

santan dan kelapa parut. Kemudian dimasak, dicetakkan setengah lingkaran. Tapi justru dari kesederhanaan itu hadir rasa gurih yang bikin nagih. Dulu kue pancong jadi makanan favorit masyarakat karena gampang dibuat dan bahan-bahannya mudah ditemukan. Cocok dimakan pagi hari sambil ngopi atau sore-sore saat kumpul bersama keluarga. Di beberapa daerah, nama kue ini berbeda-beda. Ada yang menyebutnya bandros, gandos, sampai rangin. Meski namanya beda, semua punya ciri khas yang sama, sederhana tapi penuh rasa. Sekarang kue pancong juga makin kekinian. Ada yang ditambah coklat, keju, dan topping lainnya. Tapi buat pecinta rasa tradisional, pancong original dengan sedikit gula di atasnya tetap juara. Sudah mencicipi kue pancong hari ini?

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program magang HOP Batch 2 angkatan 2 ya tahun 2026. Nah, persiapan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi persiapan seleksi wawancara peserta magang HOP yang dilaksanakan di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Rapat dipimpin oleh PLT Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Diana Sukowati, didampingi Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia SDM Yofi Fabianto, serta dihadiri para mentor yang nantinya akan terlibat langsung dalam proses wawancara peserta magang HOP. Rapat koordinasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan tahapan seleksi dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing posisi magang. Dalam pembahasan, para peserta rapat menyamakan persepsi terkait mekanisme wawancara, kesiapan mentor, aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penilaian, serta pembagian tugas selama proses seleksi berlangsung. PLT Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Diana Sukowati, menekankan bahwa proses wawancara tidak hanya menjadi tahapan untuk menentukan peserta yang sesuai, tetapi juga kesempatan bagi Kanwil untuk memperoleh calon peserta yang memiliki kompetensi, motivasi, dan kesiapan untuk belajar di lingkungan kerja pemerintahan. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami informasikan kepada Anda informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
2: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
1: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
2: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Lian dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Lian.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar pagi hari ini Prakirawan Lian?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Silakan informasi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini, Kamis 10 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari cuaca juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah. Kemudian pada malam harinya hujan intensitas ringan yang bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian kecil Kabupaten Gunung Mas bagian utara, kemudian sebagian kecil wilayah Kabupaten Murung Raya bagian barat dan utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Lian untuk informasi cuaca pagi hari ini wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti informasi pasar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama rekan Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat pagi rekan Aga.
4: Selamat pagi rekan Adi Putra di studio.
3: Baik, silakan rekan Aga, informasi pasar pagi hari ini.
4: Baik, terima kasih Adi Putra di studio. Pendengar RRI dimanapun berada, kondisi di Palangkaraya saat ini diselimuti kabut asap yang sangat pekat di kebakaran hutan dan lahan. Berpengaruh juga sepertinya dengan daya beli masyarakat seperti yang terpantau di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya. Aktivitas jual beli terlihat sepi, meskipun ada juga yang beraktivitas. Pedagang-pedagang, begitu pedagang yang baru selesai berjualan di pasar subuh tadi atau yang baru menggelar dagangannya di pasar tradisional terbesar. Berdasarkan pantauan saya di pasar besar ini, harga-harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat itu harga-harganya stabil, meskipun masyarakat menilai bahwa harga-harga tersebut masih terbilang cukup tinggi. Seperti saya pantau harga ayam broiler atau ayam ras itu harganya stabil di Rp38.000. Meski ada kenaikan dari hari-hari sebelumnya, yakni Rp36.000, berarti ada Rp2.000 hari ini kenaikannya. Tapi ini bisa dikatakan stabil karena beberapa hari ini memang harganya Rp38.000 per kilogramnya. Saya juga memantau di cabai itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, tapi bisa dikatakan stabil. Sejak kemarin itu harganya Rp97.000 cabai rawit hijau dan cabai rawit merah per kilogramnya. Cabai rawit biasa itu Rp60.000 stabil, meskipun agak tinggi, dan cabai merah keriting Rp80.000 juga stabil, meskipun agak tinggi harganya. Bawang merah, bawang putih saya pantau juga harganya stabil, masing-masing Rp35.000. Jadi ada mengalami perubahan sejak kemarin. Dan saya juga melihat ada telur ayam, itu telur ayam itu Rp20.000 per butirnya. Telur ayam kampung agak sedikit mahal, beda Rp500, yakni Rp2.500. Harga beras tidak ada mengalami perubahan sesuai merek, yang premium dan medium. Yang paling murah seperti biasa beras pangku, banyak dijual di pasar tradisional, yakni ini di kisaran Rp14.000 per kilogram. Paling mahal itu saya pantau itu beras mayang, karena beras premium itu Rp26.000 per kilogramnya. Harga-harga yang lain yang saya tidak sebutkan itu harganya tidak berubah dari hari kemarin. Mungkin demikian dulu laporan saya sementara dari pasar tradisional pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Adi Putra di studio.
3: Baik, terima kasih banyak rekan Aga. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker ya rekan Aga. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih seputar magang hub di wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah ya, di mana Ketua Tim Kerja SDM Yofi Fabianto menegaskan bahwa koordinasi dengan para mentor menjadi bagian penting untuk menyamakan persepsi dalam proses seleksi, sehingga setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kompetensinya. Melalui koordinasi ini, penyamaan pemahaman dengan para mentor mengenai pelaksanaan wawancara dan kriteria yang perlu diperhatikan. Harapannya, peserta yang telah terpilih nantinya tidak hanya memiliki kompetensi yang sesuai, tetapi juga memiliki kemauan untuk belajar dan memberikan kontribusi selama mengikuti program. Berdasarkan hasil koordinasi, pelaksanaan seleksi wawancara peserta magang hub angkatan 2 tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Jumat, 11 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Para mentor yang telah ditunjuk akan melaksanakan wawancara sesuai dengan bidang dan kebutuhan posisi pemagang masing-masing. Pelaksanaan wawancara tersebut diharapkan dapat menjadi tahapan penting dalam menjaring peserta yang memiliki kompetensi, motivasi, serta kesiapan untuk mengikuti proses pemagangan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Melalui persiapan yang dilakukan secara bersama-sama, Kanwil Kemenkum Kalteng berkomitmen agar pelaksanaan magang hub dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat baik bagi organisasi maupun para peserta. Program ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung, sekaligus mengenal lebih dekat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum. Pendengar, ada satu lagu untuk menemani di pagi hari ini supaya lebih semangat. Ada lagu dari CJR, Ku Buat Kamu. Selamat mendengarkan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Buka semangat baru dari Elo ya, dan semoga di pagi hari ini kita tetap dengan semangat baru kita ya pendengar, walaupun kabut asap sudah mulai nampak tebal nih di pagi hari ini. Dan pendengar, menginjak usia ke 81 tahun pada 11 September 2026, radio terbukti tidak sekadar menjadi media penghibur, melainkan benteng informasi publik yang krusial bagi masyarakat Kalimantan Tengah. Di tengah pesatnya konvergensi media digital, frekuensi radio tetap menjadi sarana komunikasi paling tangguh, terutama saat krisis lingkungan dan bencana melanda wilayah bumi Tambun Bungai. Kondisi penyiaran, maksud kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Tengah, beserta lembaga penyiaran publik seperti LPP RRI Palangkaraya, terus memperkuat peran strategis radio. Salah satu peran terpenting adalah menyampaikan peringatan dini atau early warning system terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla serta edukasi kualitas udara. Ketika jaringan internet mengalami gangguan di daerah pelosok, siaran radio analog maupun digital tetap menjangkau wilayah pedalaman yang terisolasi. Tidak hanya fokus pada mitigasi bencana, radio di Kalimantan Tengah sepanjang tahun 2026 aktif mengawal literasi publik dan pelestarian budaya Dayak. Lewat ajang talenta seperti Bintang Radio hingga program siaran lokal interaktif, media penyiaran ini berhasil merangkul generasi muda untuk tetap terhubung dengan akar budayanya. Transformasi menuju radio visual dan aplikasi streaming turut memperluas jangkauan pendengar. Integrasi ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi tidak menghilangkan identitas radio, melainkan memperkuat posisinya sebagai sumber informasi terpercaya di tengah maraknya hoax di media sosial. Radio di Kalimantan Tengah membuktikan komitmennya, sekali di udara, tetap di udara.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pendengar Anda masih bersama LPP RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami menyampaikan laporan dukungan personil tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya. Mengusung moto quick action, satu jiwa satu rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Posar Sampit, dan Posar Pangkalambun terus bersiaga penuh. Adapun rangkaian giat operasional di Kantor SAR Palangkaraya meliputi pemeriksaan kesehatan ringan berupa pengecekan TTV serta pembagian masker dan vitamin bagi personil piket Karhutla maupun personil di lingkungan Kantor SAR oleh tim kesehatan. Pelaksanaan briefing dan pengecekan peralatan di Pusdalops BPBD Provinsi Kalimantan Tengah serta pelaksanaan siaga mobile di wilayah rawan Karhutla, tepatnya di Jalan Hiu Putih dan Kireng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Sementara itu, giat operasional di Posar Sampit mencakup pelaksanaan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di BPDB Kabupaten Kota Waringin Timur, yang dilanjutkan dengan pemadaman kebakaran hutan dan lahan secara langsung di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Posar Pangkalambun, rangkaian giat diawali dengan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di BPDB Kabupaten Kota Waringin Barat. Diikuti aksi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Jalan Bahagia, Desa Kubu, Kabupaten Kota Waringin Barat. Seluruh upaya ini dilakukan bersama demi menjaga hutan dan lahan bagi masa depan Kalimantan Tengah. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Emergency Call Basarnas di 115 bebas pulsa. Telepon di 0536 421 5357. Fax di 0536 421 5357. WhatsApp di nomor 0811 520 5511. Dan serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Anda juga dapat mengunjungi alamat kantor di Jalan Adoni Samad, Palangkaraya. Tetaplah bersama kami di LPP RRI Palangkaraya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga Karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita, yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jatim.idntimes.com melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya, berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab, sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan secara kelembagaan, DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan atau membubarkan program MBG. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
7: BPJS Kesehatan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang sekali saya Adi Putra kembali menemani Anda dalam dialog interaktif RRI. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla merupakan persoalan yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan di lapangan, hingga penegakan hukum terhadap pelanggar yang terjadi. Nah, bagaimana sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menghadapi karhutla di Kota Palangkaraya? Itulah yang akan kita bahas dalam dialog pagi ini, sinergi penegakan hukum dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Telah hadir bersama kita narasumber, yakni Bapak Bambang Sumarsono SH, PLH Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, walaupun kita dikepung asap ya setiap harinya, Bapak. Baik, Bapak. Nah, Pak Bambang, kalau kita lihat nih, melihat dari sisi penegakan hukum saat ini, Pak, bagaimana sih kejaksaan memandang persoalan karhutla ini? Apakah karhutla juga menjadi perhatian dalam upaya penegakan hukum, Pak?
1: Baik. Terima kasih, Mas.
0: Baik.
1: Tidak perlu memperkenalkan diri ya, tadi kan sudah diperkenalkan.
0: Baik, siap.
1: Baik, menjawab pertanyaan tadi ya, bahwa karhutla ini tentu menjadi perhatian yang serius bagi kejaksaan, karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian, dan juga keselamatan masyarakat itu sendiri. Khusus di Kota Palangkaraya, telah berlaku Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 2 Tahun 2026 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perda ini mengatur pengendalian karhutla secara menyeluruh, dari hulu sampai ke hilir, mulai dari pencegahan, pemadaman, penanganan, dan pasca kebakaran, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif. Dari perspektif penegakan hukum, perda tersebut menjadi dasar hukum daerah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka penanganannya dapat dilanjutkan menggunakan undang-undang yang ancaman pidananya itu lebih berat gitu.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Baik, berarti ancaman pidananya lebih berat, Pak, ya ini ya kalau karhutla. Baik nih. Nah, untuk mengetahui kondisi di lapangan nih juga hadir ya Bapak Hendriko Satria Budi APMAP, PLT Kepala, maksud kami PLT Kalaksa BPDB Kota Palangkaraya. Selamat pagi Bapak Hendriko.
2: Pagi, Bapak.
0: Baik, bagaimana Pak kabarnya pagi hari ini?
2: Kabarnya bahalap, Pak.
0: Kabarnya bahalap ya, baik. Dan di tengah perjuangan untuk memadamkan api, Pak, ya sekarang.
2: Siap, betul loh,
0: Pak. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak Budi. Nah, kita mulai nih dari kondisi di lapangan, Pak. Karhutla kan menjadi persoalan yang cukup serius nih di Kalimantan Tengah. Bagaimana sih, Pak, kondisi dan karakteristik nih kejadian karhutla yang selama ini dihadapi di wilayah Kota Palangkaraya, Pak?
2: Baik, Bapak. Dari BPD Kota Palangkaraya melaporkan terkait bencana karhutla yang ada di Kota Palangkaraya. Tentunya kita sepakat bahwa bencana ini bukan bencana alam, namun bencana yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ya, seperti itu ya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian terkait dengan kondisi saat ini, kita BBBD Kota Palangkaraya atas perintah Bapak Wali Kota sudah menetapkan status tanggap. Ini yang tahap ketiga, Pak.
0: Tahap ketiga.
2: Sepertinya nggak berakhir dari tanggap pertama, kemudian dilanjutkan menjadi tanggap kedua dan berakhir pada tanggal 8 September kemarin. Sehingga melihat kondisi perkiraan dari BMKG bahwa karhutla di tahun 2026 ini relatif lebih panjang, mungkin nanti kita bisa memasuki masa pancaroba itu pertengahan bulan Oktober, sehingga Bapak Wali Kota harus memperpanjang status tanggap ini untuk sinergisitas kita bersama. antara pemerintah daerah, unsur TNI, Polri, masyarakat, dan dalam wadah pentaholik ya. Nah, tentunya semua kita terlibat, semua stakeholder Pak, termasuk dari pihak kejaksaan nih, Bang. Ya.
0: Baik, kerjasama yang sangat solid nih Pak ya.
2: Betul.
0: Baik Pak. Nih. Nah, terkait karhutla ini Pak, wilayah seperti apa sih yang biasanya itu memiliki resiko lebih tinggi nih, khususnya mungkin di Palangkaraya sendiri Pak?
2: Iya. Karena kultur tanah kita di Kota Palangkaraya ini sebagian besar bergambut,
0: iya.
2: Ya, itu memang resiko sangat sangat tinggi pada saat karhutla itu sudah memasuki di area-area yang memang bertanah gambut seperti itu. Ekstra dia tidak bisa mematikan kepala api saja, tapi harus penanganan sampai ke gambutnya berhari-hari itu.
0: Berhari-hari Pak. Karena memang yeah. karakteristik gambut ini khusus ya Pak ya.
2: Betul loh, Pak.
0: Tidak yeah. hanya di atas saja, ketika Siap. Kering di bawah ternyata masih ada bara api Pak, Pak ya. Yeah. Baik Pak. Nah, apa saja sih Pak faktor yang menjadi penyebab kejadian karhutla ini? Apakah memang ada unsur kesengajaan ataukah ini memang karena El Nino atau pergesekan ranting yang kering atau seperti apa sih Pak?
2: Iya, yeah, memang sebenarnya kalau dari faktor penyebab itu kita yakinkan bahwa 99% itu memang dilakukan oleh manusia, baik yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Memang betul bisa ada faktor alam Pak. Mungkin kalau menurut saya sih cuma dari 100 itu paling 1 aja Pak. Karena pada saat gesekan ranting itu bisa nyala itu dengan suhu 200 derajat Celcius Pak. Itu baru bisa nyala Pak. Nah, sedangkan gak mungkin kan kita pas sampai 200
0: iya, derajat. Iya, bahkan anginnya itu. Tuh tidak terasa berhembus kencang Pak ya.
2: Iya, betul, iya. Mungkin demikian Pak, kalau saya memang 99% itu dilakukan oleh faktor kelalaian manusia.
0: Baik. Nah, seberapa besar sih Pak pengaruh kondisi cuaca dan lingkungan terhadap potensi karhutla ini? Apakah memang ini karena El Nino yang sangat panjang ini atau ada dampak-dampak lain nih dari kondisi cuaca?
2: Iya, betul. Memang kalau kita melihat 2026 ini El Nino itu lebih tinggi. Kalau ini informasi dari BMKG ya.
0: Baik.
2: Kita kalau BPBD tugasnya madam aja Pak, enggak masalah ini. Yang penting ya, ada api kita padamkan, kita jaga wilayah kota dari segi karhutla. El Nino di tahun 2026 ini sangat kuat Pak. Bahkan ada yang bilang El Nino Godzilla gitu.
0: Iya, puncak ya. Sekali ya. Ya.
2: Nah, memang lebih tinggi Pak dari tahun 2015. Itu sudah grafik yang disampaikan oleh kepala BMKG Pak Sugi waktu pada saat kita pertemuan, sehingga memang kecenderungan untuk El Nino ini bisa sampai awal 2027 Pak, sekitar bulan Februari masih tinggi dia.
0: Panjang ya Pak.
2: Ya, namun karena kita sudah memasuki musim hujan di bulan Oktober, yang mungkin nanti ada hujannya lah Pak di bulan Oktober itu. Kita memang akan memasuki masa pancarobanya di bulan Oktober. Demikian mungkin Pak infonya Pak. Baik. Untuk lebih jelasin nanti ke BMKG Pak.
0: Nanti ke BMKG Pak ya. Baik. Wah, menarik Betul, sekali Pak. Nih ya. Dan kita sudah tahu nih kondisi di lapangan seperti apa ya terkait karhutla ini. Baik, kita berpindah ke Pak Bambang dulu nih. Nah, tadi kan sempat disebutkan bahwa 99% ada tentang manusia nih ya, tindakan manusia. Pak, bentuk pelanggaran atau tindak pidana seperti apa sih Pak yang berkaitan dengan karhutla ini Pak, mungkin bisa dijelaskan.
1: Jadi bentuk pelanggarannya itu dapat berupa membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, menyalakan api, kemudian membiarkannya tanpa pengawasan, atau tidak melakukan tindakan pencegahan meskipun mengetahui adanya risiko kebakaran ini. Kemudian untuk pelaku usaha itu mempunyai tanggung jawabnya juga mencakup kewajiban menyediakan sarana, sumber daya manusia dalam dan sistem pencegahan serta penanggulangan kebakaran di wilayah usahanya. Dari sisi pidana, kita membedakan antara perbuatan itu kesengajaan maupun kelalaiannya. Jadi meskipun seseorang yang lalai melakukan pembakaran yang mengakibatkan meluasnya kebakaran tersebut, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
0: Berarti memang sudah diatur ada undang-undangnya ya, bahwa setiap usaha pun juga harus ada antisipasi terhadap pencegahan kebakaran ini Pak ya.
1: Benar.
0: Baik, nah Pak, bagaimana sih peran kejaksaan ini dalam mendukung proses penegakan hukum tersebut Pak?
1: Jadi begini Mas, jika ada suatu kasus itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh APH yang lain yang berwenang melakukan itu ya. Kemudian setelah berkas perkara disampaikan ke kejaksaan, jaksa melakukan penelitian dalam tahap pra penuntutan. Jaksa memastikan bahwa unsur-unsur pasal yang dilanggar itu terpenuhi dengan didukung adanya alat bukti yang akibat yang ditimbulkan dan pihak yang bertanggung jawab telah diuraikan secara lengkap, dan apabila berkas perkara belum lengkap, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilakukan penyempurnaan berkas perkara tersebut. Namun apabila sudah lengkap, maka berkas perkara tersebut berikutnya disusun surat dakwaan yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan.
0: Baik. Pak, kalau boleh tahu, seberapa lama sih kadang proses untuk penanganan terhadap kasus penegakan hukum tadi itu, Pak, yang dijelaskan?
1: Itu tergantung dari alat bukti maupun ini apa, proses penyidikan maupun pra penuntutannya ya. Baik. Itu bisa mungkin dalam 1 bulan sudah bisa dilimpahkan ke persidangan kali.
0: Baik. Pak, nah seberapa penting sih langkah pencegahan dibandingkan hanya melakukan penindakan nih? Karena kita kan ada prinsip lebih baik mencegah ya daripada memadamkan, seperti itu. Nah, seperti apa itu, Pak? Seberapa penting sih langkah pencegahan ini, Pak?
1: Jadi untuk pencegahan itu justru merupakan langkah yang paling utama. Jadi penindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi, sedangkan dampak karhutlah terhadap kesehatan dan lingkungan belum tentu dapat segera dipulihkan ya. Jadi lebih dikedepankan pencegahan. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2026 juga menempatkan pencegahan sebagai bagian penting pengendalian karhutlah. Pencegahan dilakukan melalui pemetaan wilayah yang rawan, patroli, peringatan dini, penyediaan sarana, sosialisasi, dan pemberdayaan masyarakat serta pengawasan terhadap para pelaku usaha. Demikian.
0: Baik. Nah, pendengar, persoalan karhutlah ini memang tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pemadaman api saja ya, tetapi juga berkaitan dengan pencegahan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan nih. Nah, kita menuju Pak Budi kembali nih. Pak, ketika potensi karhutlah mulai meningkat, itu tentu dibutuhkan kesiapsiagaan dari BPDB ya dan berbagai pihak nih, Pak. Seperti apa sih, Pak, langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan BPDB Kota Palangkaraya saat ini, Pak?
2: Ya, baik, Pak. Tadi kita juga mendengar Pak Bambang bilang ya, untuk proses penegakan hukum ini ya, kita dengar informasi bahwa ada sudah pelaku yang diproses, Pak Bambang ya.
1: Iya,
2: itu membuat gembira kami, Pak, karena capek sudah kami, Pak, di lapangan. Betul. Untuk penanganan karhutlah ini. Baik, Pak, yang terkait dengan kesiapsiagaan pada saat penanganan karhutlah, sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana, tentunya sudah diatur, Pak, dari kesiapsiagaan, kemudian penanganan karhutlah dalam status tanggap dan masa peralihan. Saat ini Kota Palangkaraya jauh hari, Pak, kita sudah menetapkan status siaga. Status siaga itu kita sudah warning dari data dari BMKG bahwa kita sudah memasuki musim kering. Sudah dilaksanakan apel gelar pasukan untuk kesiapsiagaan kita, melaksanakan patroli, kemudian edukasi melalui program-program KIE, komunikasi edukasi dan di sekolah-sekolah dan di masyarakat. Bahkan seperti Pak Bambang bilang tadi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 jelas, Pak, bahwa untuk mengatur kesiapsiagaan ini, kita sudah semua elemen, Pak, sudah kita sentuh, termasuk perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan. Itu mereka sudah memiliki kemandirian dalam hal menjaga wilayah mereka. Ya, kita tahu kan, Pak, dari perkebunan ini minta bantuan dari Satgas gitu, Pak, ya. Jadi memang kadang-kadang di Perda ini tegas menyebutkan bahwa kemandirian dari baik perusahaan swasta maupun perorangan itu lebih diutamakan. Begitu juga peran serta, Pak, pada saat kita melaksanakan penanganan karhutlah, tentunya kita tidak akan bisa bekerja sendiri, Pak, Satgas ini. Makanya pada saat kita ada pentaholic, di mana ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan juga unsur media, tentunya kita dari kemandirian kita, Pak, dalam menjaga lahan kita, jangan sampai terjadi karhutlah. Memang sebenarnya kalau kita bilang kejadian ini pasti dari oknum yang tidak bertanggung jawab, Pak. Ini memang tugas, mohon maaf nih, Pak, dari penegak hukum, Pak, ya. Ya, ini yang perlu kita apresiasi pada saat dari pihak Polri maupun dari Kejaksaan bisa memproses ini, Pak. Ini akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Ini yang kita tunggu-tunggu, Pak. Ya. Nah, mungkin itu, Pak, dari kesiapsiagaan kita memang Bapak Wali Kota sudah menetapkan status itu, Pak.
0: Ya. Baik. Nah, untuk mengetahui titik api nih, bagaimana sih pemantauan titik api atau wilayah yang berpotensi terjadi karhutlah nih, Pak, terutama di Palangkaraya. Apakah ada alat khusus pendeteksi atau mungkin ada drone untuk thermal seperti itu? Kami penasaran nih gimana itu, Pak.
2: Bapak Wali Kota smart, Pak. Mm-mm. Jadi kita pada saat sudah memasuki masa tanggap, BBBD diminta membuat suatu aplikasi, membuat dashboard, di mana dari dashboard itu kita bisa memantau semua pergerakan-pergerakan. Kita menyatukan, mensinergikan semua aplikasi, baik itu dari Sipongi, baik itu dari BRIN, kalau nggak salah ada NASA lagi, Pak. Kita himpun jadi satu, termasuk data penderita ISPA yang mau kami buat ini lagi, kami masukkan ini data sumur bor, Pak, yang sudah banyak dibuat. Betul. Jadi dengan aplikasi tersebut, Pak, ini memudahkan kita dari operator satgas yang ada, di mana pada saat kita memang setelah apel pagi, kemudian ada briefing, setelah briefing itu pembagian tugas. Nah, pada saat kita menerima laporan, Pak, kita tidak serta-merta langsung turun kerja sana langsung ke sasaran, tapi kita akan melihat dulu di aplikasi. Di aplikasi itu memang terlihat pada saat ada hotspot, ada hotspire gitu, kita memang secara kecepatan, Pak, ada SOP-nya kita buat sekitar 15 sampai setengah jam itu sudah di tempat, karena memang jangkauan Kota Palangkaraya jauh-jauh, Pak, ya.
0: Iya, luas sekali.
2: Kalau di Rakupit, di Sebangau sana, pos kita di kilometer 5 itu penuh memerlukan waktu. Jadi memang ada penyebaran satgas kita untuk melaksanakan, kita tidak melakukan patroli lagi, Pak, tapi karena kita sudah menangani karhutla, jadi kita paling tidak pada saat kondisi yang sudah tidak Kalpesat Karula itu ada tidak tuntas, Pak, ya. Mungkin perlu pembahasan, karena kalau apinya hilang kemudian asapnya masih membara itu masih berpotensi, Pak, ya. Jadi kita memang tugas kita setelah api sudah bisa dikendalikan, kita akan menuntaskan dalam bentuk pembasahan yang ada di area-area yang mungkin di hari sebelumnya kita tuntaskan hari ini. Nah, sambil melihat informasi, jadi petugas ini, satgas regu-regu ini sudah terbagi semua. Jadi pada saat ada laporan, kita akan dibantu dari aplikasi itu, Pak. Jadi kalau ada aplikasi, kalau memang ada regu kami yang standby, akan ready, kita akan tangani pengaduan di masyarakat yang memang prioritas kita adalah penanganan karhutla yang di dekat permukiman. Untungnya juga, Pak, kita dibantu oleh TNI, Polri, yang memang mereka memiliki armada, Pak. Ya, armada yang dekat bantuan Presiden kemarin. Saat ini kita sudah berkolaborasi dengan TNI Polri, bersinergi. Jadi siap gerak, Pak, gitu. Pokoknya ada laporan, kemudian kita cocokkan dengan dashboard kita, kita bisa langsung eksekusi di lapangan. Demikian,
0: baik,
2: Pak.
0: Nah, setiap hari ini kan saya juga mendapatkan informasi terkait SITREP nih, persiapan laporan saat terjadi penanganan karhutla nih, Pak. Nah, di situ juga disebutkan bahwa ada proses mulai dari briefing, ada pemeriksaan di TV. Nah, itu seperti apa sih prosesnya? Biasanya kalau briefing itu isinya apa aja, Pak?
2: Iya. Jadi setelah apel pagi kita briefing, memang sambil briefing, petugas-petugas itu kita wajibkan sekarang, Pak. Kita wajibkan untuk cek kesehatan, ya, karena kita sudah ada korban dari anggota kita. Jadi kita tidak mau lagi kecolongan. Jadi pada saat mereka bertugas sudah dalam kondisi fit. Kemudian isi briefing itu memang kita melihat sebaran api yang ada di dashboard. Kemudian kita bagi pemetaannya, kemudian kita bagi personil yang untuk pemadaman dengan jumlah yang ada di satgas itu sendiri, dengan dari jumlah regu kita, Pak. Namun kami tetap menstandbykan regu yang memang harus stay ready di pos. Ya, siapa tahu nanti ada pengaduan. Tapi mesti kurang, Pak, yang standby itu. Jam 11 di atas itu udah angin kencang, udah banyak laporan, Pak.
0: Malah kencang-kencangnya malam, ya, Pak, biasanya.
2: Betul, Pak. Betul. Jika orang lagi sudah gelar serang, kemudian harus karena ada pergeseran di deket wilayah yang penanganan, otomatis tim itu harus bergeser.
0: Iya, baik. Nah, otomatis karena banyaknya regu yang ada saat ini, itu kan ada koordinasi. Nah, seperti apa sih, Pak, koordinasi ketika terjadi kebakaran? Mulai dari dilihat titik api sampai penanganannya seperti apa runtutannya? Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kalau koordinasi itu jelas, Pak, dengan TNI, Polri, mungkin dari dinas teknis, itu pada saat kita dalam satu satgas itu udah satu suara, Pak.
0: Yeah.
2: Kita nggak tahu lagi bajunya apa, yang penting kita ada di lapangan. Jadi pada saat kita ada mendengar informasi dari masyarakat, itu kita akan ada komando dari operator. Memang pada saat sudah ada zona-zonanya, misalkan kita banyak memperdayakan dari relawan, Pak ya, relawan yang bertugas, memang dia bertugas di daerah Panarum misalkan, Pak ya, ya dia mungkin lebih prioritas ke sana. Nah, jadi memang pembagian tugas sangat penting sambil kita menunggu informasi dari masyarakat. Seperti itu,
0: Pak. Baik. Nah, apa sih, Pak, tantangan terbesar? Pasti setiap ada kejadian karhutlah selalu ada tantangannya nih. Ya. Dalam melakukan penanganan karhutlah di lapangan seperti apa, Pak?
2: Saya rasa kalau bentuk tantangan, semua tantangan itu dapat kita atasi.
0: Baik.
2: Berkat sinergi, kemudian kolaborasi dalam satu kesatuan. Okay. Semua terlibat, Pak. Termasuk kejaksaan juga saya minta pendampingan dari kejaksaan. Kalau ada apa-apa, tolong dampingi kami, gitu, Pak.
0: Iya.
2: Okay. Jadi memang semua tantangan permasalahan bisa kita atasi dengan sinergisitas kita bersama.
0: Baik, Pak. Nah, sekarang kita menuju ke Pak Bambang nih. Nah, Pak, selain penanganan di lapangan nih, Pak, seperti tadi, aspek hukum juga menjadi bagian penting nih. Bagaimana sih bentuk sinergi kejaksaan dengan BPDB nih, maupun instansi lainnya dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutlah ini, Pak?
1: Baik. Untuk sinergi dilakukan, menempatkan setiap instansi itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, BPBD itu berperan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, pemadaman, dan penanganan bencana. Sedangkan dinas teknis melakukan pembinaan dan pengawasan, sedangkan aparat penegak hukum menangani perkara apabila ditemukan dugaan pelanggaran pidana itu. Kejaksaan dapat mendukung melalui koordinasi, pertukaran informasi, pemetaan potensi ancaman, penerapan hukum, dan penanganan perkara setelah berkas perkara tersebut diterima dari penyidik. Jadi di dalam Perda nomor 2 tahun 2006 juga menegaskan bahwa pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, aparat, masyarakat, kemitraan, dan pelaku usaha. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak, untuk sinerginya sendiri itu, apakah sinergi ini dilakukan sejak tahap pencegahan, Pak, atau seperti apa?
1: Ya, benar. Baik. Untuk sinergi harus dilakukan sejak tahap pencegahan. Jangan menunggu api membesar atau kabut asap mengganggu masyarakat baru semua bergerak, ya.
0: Mm-mm.
1: Dari sisi kejaksaan, pencegahan dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, penyampaian ancaman pidana, pemetaan potensi gangguan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat hukum terkait. Masyarakat dan pelaku usaha juga harus memahami sejak awal bahwa mereka mempunyai kewajiban dalam pencegah kebakaran, bukan hanya membantu dalam setelah kebakaran terjadi, tapi sebelum itu terjadi mereka harus sudah melakukan itu.
0: Baik. Nah, tadi kan kalau terkait pemadaman karhutlah, BPBD kan ada koordinasi di lapangan nih. Nah, kalau dari kejaksaan nih, bagaimana sih, Pak, koordinasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran hukum, Pak?
1: Baik, apabila ditemukan ada indikasi pelanggaran, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada penyidik yang berwenang. Kemudian lokasi kejadian yang perlu diamankan agar bukti tidak hilang, ya. Data penting yang perlu dikumpulkan antara lain titik awal api, koordinat lokasi, waktu kejadian, kondisi cuaca, arah penyebaran api, keterangan saksi, foto dan video, serta status penguasaan lahan, serta aktivitas yang dilakukan sebelum kebakaran. Setelah penyidikan dilakukan, berkas perkara itu disampaikan kepada jaksa untuk dilakukan penelitian. Jadi koordinasi dilakukan dari awal secara berjenjang, mulai dari penyidikan sampai nanti di persidangan.
0: Sampai ke persidangan, Pak, ya. Baik. Nah, Pak, kita ke Pak Budi nih, Pak. Kalau kita berbicara tentang sinergi nih, Pak, tentu bukan hanya pemerintah dan aparat saja, ya. Pasti peran serta masyarakat ini juga penting nih. Nah, seberapa penting sih, Pak, peran masyarakat dalam pencegahan karhutlah ini, Pak?
2: Iya, sesuai dengan segitiga biru BPBD punya, ya. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sinergisitas sangat-sangat diutamakan, mengingat memang laporan sedini mungkin itu yang kami terima itu akan mempercepat proses, Pak, proses.
0: Baik.
2: Ya. Namun kadang-kadang di lapangan kita bisa melihat faktanya, Pak, ya. Api itu berada di ujung, di tengah hutan.
0: Mm-mm.
2: akses jalan tidak ada, tidak ada. Sumber airnya nggak tahu di mana, sehingga kadang-kadang kita kesulitan, Pak. Nah, memang pada saat kondisi seperti itu, peran masyarakat itu sangat, kemandirian, Pak, ya, kemandirian masyarakat itu sangat menolong kita dalam segi upaya

0: bisa mencegah terkait dengan pemukiman. Namun pada saat permasalahan hutan itu, api itu berada di tengah hutan, itu akan menjadi suatu permasalahan. Yaitu tadi saya bilang, pada saat kita bisa bersinergi, kita bisa berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dalam penanganan itu Pak, kalau kita lihat memang kita sudah banyak dibantu dari provinsi juga melalui Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi, dan juga dari pusat melalui BNPB. Penanganan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat itu akan dibantu dari waterbombing.
1: Baik, nah kita kan sudah melihat dari kacamata BPBD terkait peran penting masyarakat. Kalau dari Pak Bambang nih Pak, seberapa penting Pak peran masyarakat dalam pencegahan karhutla ini Pak?
2: Untuk pencegahan karhutla itu memang sangat penting ya, melibatkan semua sektor ya, baik dari APH maupun dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Mengapa kerjasama menjadi sangat penting? Jadi karhutla itu banyak dimensi, baik dari kebencanaan, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, ekonomi, dan hukum. Karena itu tidak ada satu instansi yang dapat bekerja sendiri-sendirian. Keterangan dari petugas BPBD itu membantu menjelaskan kondisi di lapangan. Data dari Dinas Teknis dan pendapat ahli membantu menerangkan penyebab serta tingkat kerusakan. Sedangkan untuk penyidik mengumpulkan alat bukti dan jaksa melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang kemudian akan melakukan pembuktian di persidangan. Jadi semakin baik koordinasi antara lintas sektor menjadi semakin cepat pula untuk pencegahan maupun pemadaman dan penanganan hukumnya. Demikian.
1: Nah, Pak, kita akan masuk ke penegakan hukum dan peran masyarakat nih, Pak. Nah, Pak Bambang, kita kan masuk lebih dalam lagi nih mengenai aspek penegakan hukumnya nih. Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan nih, Pak, yang diduga disebabkan oleh perbuatan seorang atau pihak tertentu, oknum nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, proses penanganannya dari sisi hukum itu sendiri, Pak?
2: Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan yang diduga disebabkan oleh perbuatan seseorang atau pihak tertentu, bagaimana proses penanganannya itu dari sisi hukum, yaitu dimulai dari lapangan, laporan masyarakat, dan kemudian temuan petugas. Penyidik kemudian melakukan olah tempat kejadian, meminta keterangan saksi, mengumpulkan bukti, dokumen kepemilikan maupun penguasaan lahan, memeriksa pihak terkait dan meminta pendapat ahli. Jadi berkas perkara hasil penyidikan selanjutnya disampaikan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian yang selanjutnya nanti akan diajukan ke persidangan.
1: Baik. Nah Pak, apa saja sih Pak yang perlu dibuktikan nih dalam suatu dugaan tindak pidana karhutla itu Pak?
2: Yang harus dibuktikan bukan hanya adanya lahan yang terbakar, aparat juga harus membuktikan lokasi dan luas area terdampak, sumber awal api, penyebab kebakaran, baik itu perbuatan pihak tertentu maupun hubungan antara perbuatan tersebut dengan kebakaran, serta akibat yang ditimbulkan itu merupakan suatu bentuk kesalahan ya, yang ada kesengajaan atau kealpaan tadi itu. Bahwa kesengajaan terlihat apabila pelaku memang menyalakan api untuk membuka atau membersihkan lahan, menyuruh orang lain atau melakukan pembakaran, atau menyadari bahwa tindakannya itu sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran. Sementara yang dimaksud kelalaian yang dapat terjadi ketika seseorang tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya, misalkan meninggalkan api tanpa pengawasan, tidak membuat sekat bakar, tidak menyediakan sarana pemadaman, atau tidak segera mengendalikan api meskipun mengetahui risikonya. Demikian.
1: Baik, nah Pak, otomatis kan nih nanti ketika terjadi karhutla ini kan ada kayak bekas-bekas kebakaran atau mungkin ada barang-barang yang digunakan oleh oknum ini untuk melakukan pembakaran nih. Bagaimana sih pentingnya bukti dan informasi nih yang ada dari lapangan ini Pak?
2: Bukti di lapangan itu sangat penting karena kondisi tempat kejadian dapat cepat berubah setelah api dipadamkan ya. Hujan turun atau lokasi dibersihkan. Dari dokumentasi awal berupa foto dan video, koordinat lokasi, waktu kejadian, titik awal dan arah penyebaran api, kondisi cuaca serta keterangan saksi-saksi yang ada di lokasi. Kemudian aktivitas sebelum terjadinya suatu kebakaran serta identitas pihak-pihak yang menguasai lahan dapat membantu membuat proses tersebut menjadi terang. Namun masyarakat jangan sampai membahayakan diri atau menghakimi pihak tertentu.

0: dokumentasi dari tempat aman dan serahkan informasi kepada penyidik.
1: Baik, berarti ya, harus informasi awal terjadinya dan bukti-buktinya harus cepat Pak ya untuk dilaporkan ya, Pak ya.
0: Benar,
1: nah,
0: benar.
1: Baik Pak, nah dalam kondisi seperti apa sih Pak suatu kejadian itu dapat masuk ranah hukum Pak?
0: Suatu kejadian dapat masuk ke ranah hukum ketika ditemukan indikasi bahwa kebakaran terjadi akibat perbuatan yang dilarang.
1: Baik
0: dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya, dan terdapat alat bukti yang menghubungkan perbuatan tersebut dengan kebakaran atau kerusakan yang terjadi. Pelanggaran awal dapat dikenai sanksi administrasi berdasarkan perda. Namun apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, dapat diterapkan ketentuan pidana dalam perda maupun undang-undang yang ancamannya lebih berat. Sebagai contoh ya, Undang-Undang Lingkungan Hidup mengancam pembakaran lahan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun serta denda 3 miliar. Apabila perbuatan sengaja menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan luka berat atau kematian, ancamannya dapat meningkat menjadi 15 tahun. Untuk kelalaian yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ancaman dasarnya itu adalah 1 tahun sampai 3 tahun penjara. Dalam kegiatan, contoh lain dalam kegiatan berkebun, pelaku usaha yang membuka atau mengolah lahan dengan membakar juga dapat diancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 10 miliar. Demikian.
1: Baik, Pak, memang sudah ketat dan sudah dipastikan jelas sekali Pak ya ranah hukumnya
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Baik, Pak, kita menuju Pak Budi nih. Pak Budi, ya, apa nih yang menjadi prioritas ketika kebakaran kasus lain itu terjadi?
2: Prioritas penanganannya, Pak.
1: Iya,
2: ya, memang dengan kondisi sekarang di mana ISPU kita sudah tidak baik, dunia pendidikan sudah terganggu, kemudian kesehatan juga mengancam, otomatis Pak, kondisi seperti ini kita membuat skala prioritas, terutama pada saat penanganan karhutla itu sudah mengancam daerah permukiman, itu prioritas kita Pak.
1: Nah,
2: kemudian juga kita bersinergi juga dengan Polri, terutama dari Polda Kalteng dan juga dari Kodam Tambung Bungai. Kita saat ini sedang mengamankan aset Taman Nasional Pak, di mana memang saat ini ada beberapa itu sudah mendekati Taman Nasional, sehingga Bapak Kapolda di kilometer 23 itu Pak intens di sana Pak. Nah, kemudian juga dari unsur TNI di Tabat Kalsa itu sudah menjaga betul supaya jangan sampai api ini menimbulkan gangguan untuk penerbangan di Bandara Cilikriwut itu Pak ya.
1: Baik, ya. Nah Pak, otomatis kan dalam melaksanakan tugas sepanjang ini tuh ada yang biasanya menjadi kendala nih Pak. Apa sih Pak kendala yang saat ini dirasakan oleh petugas ketika melakukan pemadaman? Karena saya sempat tahu juga nih ada yang iseng memotong selang seperti itu, ada ternyata beritanya. Kalau Bapak sendiri nih ada kendala apa Pak?
2: Iya, sebenarnya kalau kendala itu kendala di lapangan Pak.
1: Iya,
2: ya.
1: Di lapangan,
2: kalau sinergisitas
1: Pak,
2: sudah nggak ada kendala Pak,
1: iya,
2: kita
1: aman,
2: jalan terus ya. Namun kendala di lapangan itu kadang-kadang kita dihadapkan dengan kondisi yang memang di daerah tersebut tidak ada sumber airnya Pak.
1: Sumber air ya berarti iya, kendalanya.
2: Jadi pada saat ada karhutla di daerah tertentu, kemudian sumber air tidak ada, itu akan menjadi kendala begitu Pak.
1: Iya.
2: Nah, memang semua kendala bisa kita atasi dengan upaya pemasangan embung yang sifatnya estafet Pak. Ya, dari sumber air kemudian kita pindah ke embung, embung pindah lagi ke embung kedua sampai ke titik apinya Pak. Karena memang kalau kita ambil misalkan contoh ada sumur bor pakai selang langsung tembak dari posisi lebih dari 300 meter udah gak mampu Pak, airnya kecil gitu Pak. Jadi memang skenario-nya memang dari sumber air atau dari sumur bor atau dari tangki damkar itu kita transfer ke embung, kemudian embung kita sedot lagi sampai titik api Pak. Mungkin itu sinergi kami ya, kendala kita memang saat ini adalah sumber air yang tidak ada.
1: Nah, jadi penjelasan Pak Budi ini saya sudah membayangkan betapa capeknya ya untuk membuat embung 1, embung 2, embung 3 nih Pak. Nah,
2: iya, Pak,
1: untuk membuat proses sepanjang itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama Pak? Atau mungkin juga tentang pembuatan sumur bor itu biasanya memakan waktu seberapa lama sih Pak?
2: Iya, memang pada saat api sumber air nggak ada, otomatis proses kita adalah penyediaan sumber air.
1: Iya.
2: Cara yang paling tepat adalah membuat sumur bor. Sumur bor itu Kalau yang ahlinya Pak ya,
1: baik.
2: Yang ahlinya itu paling 1-2 jam sudah jadi Pak. Kami pernah dari BBD, Satgas kita, ayo kita beli bahan, kemudian kita kerjakan sendiri, lama sekali Pak.
1: Jadi memang harus tenaga ahli ya memang ya.
2: Jadi kadang-kadang kita kerjasama dengan penyedia pembuat sumur bor, kemudian kita memanfaatkan mereka untuk pembuatan sumur bor di beberapa titik.
1: Baik, nah Pak Budi nih, kalau kita berbicara tentang penanggulangan karhutlah, tentu keberhasilan tidak hanya diukur dari kemampuan pemadaman api saja nih Pak. Terakhir nih Pak, apa sih Pak, saya ingin meminta masing terkait satu pesan kepada masyarakat Kota Palangkaraya nih Pak, agar bersama-sama mencegah karhutlah. Apa nih Pak yang ingin disampaikan Pak Budi kepada masyarakat Kota Palangkaraya?
2: Iya Pak, singkat saja Pak. Kalau saya buat masyarakat, saya rasa masyarakat sudah tahu semua. Pertama, jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Ada Pak Jaksa sudah bilang tadi.
1: Betul.
2: Ya, hati-hati kalau buka bakalan dengan dibakar. Kemudian pada saat mendengar laporan, mendapat informasi, cepat laporkan. Bisa melalui RT, RW, lurah, camat terdekat, atau bisa melalukan call center dari Kota Palangkaraya 112, akan cepat direspon dan kami akan cepat menanggulangi. Karena pada secara teori pada saat laporan itu cepat kita dapatkan, akan lebih mudah penanganannya. Mungkin baik, seperti itu
1: demikian. Baik Pak, kalau harapan sendiri nih BPBD nih kepada masyarakat Kota Palangkaraya untuk menanggapi potensi karhutlah apa nih Pak? Kalau ada pesan pasti ada harapan kedepannya. Apa Pak harapannya?
2: Ya, harapan kita memang dengan kebersamaan kita, sinergis kita dengan masyarakat, kita bisa mengurangilah asap yang ada, sehingga apa yang sudah menjadi tantangan hambatan yang ada di Kota Palangkaraya sampai sekarang, sekolah harus pakai jarak jauh.
1: Betul.
2: Pak, kesehatan kasus ISPA kita makin banyak gitu Pak, penerbangan juga terganggu, tentunya juga sektor ekonomi juga akan berpengaruh Pak ya. Nah ini kita kurangilah dampaknya Pak, sehingga memang bisa normal kembalilah seperti berjalan biasa dengan gitu Pak. Kita nggak mengharapkan karhutlah ini bisa tuntas total, karena itu ya hanya Gusti Allah saja yang bisa menuntaskan semua itu Pak. Kita hanya menjaga saja penyebarannya supaya tidak berdampak lebih luas.
1: Baik, terima kasih banyak nih Pak Budi. Baik, kita ke Pak Bambang nih terakhir Pak. Dari perspektif penegakan hukum Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih Pak, maupun pihak-pihak yang masih melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutlah ini Pak?
0: Jadi pesan kami bahwa jangan menganggap bahwa pembakaran lahan itu adalah cara yang mudah dan murah ya. Namun dampaknya harus ditanggung oleh seluruh masyarakat. Sedangkan konsekuensi hukumnya itu sangat serius seperti yang disampaikan dalam Perda nomor 2 tahun 2026 maupun undang-undang yang lain. Oleh karena itu masyarakat dan pelaku usaha harus melakukan pencegahan, mengawasi lahannya sendiri, serta segera bertindak dan melapor apabila menemukan api. Demikian.
1: Baik, nah pendengar, dari dialog kita pagi hari ini ya, kita dapat pahami nih bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak nih. BPBD memiliki peran penting nih dalam kesiapsiagaan dan penanganan di lapangan. Sementara penegakan hukum menjadi bagian penting untuk memastikan aturan dipatuhi dan memberikan perlindungan bagi masyarakat serta lingkungan. Terima kasih banyak Pak Bambang dan Pak Budi telah hadir ya, memberikan kami edukasi terkait hukum di karhutlah ini ya, lebih jelas lagi dan penanganan di lapangan. Semoga sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat semakin kuat nih dalam mewujudkan Kota Palangkaraya yang aman, sehat dan bebas dari ancaman karhutlah, terutama kabut asap saat ini. Saya Adi Putra mohon undur diri, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Inilah Flash News kami 10 September 2026. Kami ulangi, tim patroli pemadam Karhutla Polresta Palangkaraya Regu 7 melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan lindung Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu. Tim melakukan pemadaman dengan menyasar area lahan gambut dan pepohonan kering yang terbakar. Dalam penanganan tersebut, personil memanfaatkan mesin alkon serta sumber air dari sumur bor milik pihak kehutanan dan parit di sekitar lokasi. Wakasat Samapta sekaligus padal tim patroli pemadaman Karhutla Regu 7, Ibtu Siswanto menyampaikan bahwa personil terus melakukan penanganan hingga api berhasil dipadamkan. Dikatakan personil langsung melakukan pemadaman pada area yang terbakar dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Setelah dilakukan penanganan, api berhasil dipadamkan. Meskipun masih terdapat beberapa bagian yang berasap, sehingga tetap dilakukan pemantauan. Penanganan ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam mempercepat pemadaman Karhutla, sekaligus mencegah api meluas ke area lainnya, khususnya kawasan hutan lindung yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI.

0: Selamat siang dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan siang hari ini kami sudah terhubung ya dengan reporter Edi Suroso yang akan mengabarkan terkait kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang melakukan kunjungan kerja ya pendengar ke Kota Palangkaraya siang hari ini, dan saat ini sedang meninjau sekolah SD Negeri 2 Petuk Ketimpun dan juga sekaligus membagikan buku tulis. Baik, berikut selengkapnya laporan Edi Suroso. Edi Suroso, silakan laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan kami Dewi Sri Tanjung di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Saat ini saya berada di halaman SDN 2 Petuk Ketimpun, tepatnya di Jalan AMD, di mana pada pagi ini sekolah ini mendapat kunjungan ya, kunjungan kerja dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berserta rombongan gubernur, pangdam dan juga wakil wali kota yang mendampingi tadi.

0: petugas ketim pun ini untuk melihat secara langsung bagaimana proses belajar mengajar yang ada di SDN 2 ini di tengah kondisi kabut asap ini. Tadi sempat disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jayani bahwa pada kondisi seperti ini maka dilaksanakan kebijakan PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, di mana ketika kualitas udara itu sudah memburuk maka sekolah bisa memulangkan lebih cepat peserta didiknya. Dan dari pantauan kami di lapangan tadi, Gibran Rakabuming Raka sempat berbincang-bincang bersama dengan Kadis Pendidikan melihat kondisi infrastruktur yang ada di sekolah SDN ini, di mana tadi memang terlihat atap atau plafon SDN 2 ini terlihat rusak, dan ini langsung direspon oleh Dinas Pendidikan bahwa akan ada program pembangunan di lokasi SDN ini. Kemudian juga Gibran Rakabuming Raka juga membagikan buku tulis kepada puluhan peserta didik dan juga orang tua dari peserta didik yang mau mendampingi. Terlihat antusias sekali tadi, sampai-sampai dari masyarakat sekitar ini meminta foto bersama dengan wakil presiden yang memang merupakan sebuah kehormatan begitu ya, dari wapres mengunjungi Petuk Ketim pun, tepatnya di SDN 2 Jalan AMD ini, melakukan kunjungan kerja sekaligus melihat secara langsung ya kondisi di lapangan kabut asap yang terjadi di sini. Dan kami juga informasikan di lokasi Petuk Ketim pun ini juga dijaga aparat keamanan untuk proses kelancaran dari kedatangan wapres ke lokasi ini. Dan tadi baru saja wapres meninggalkan lokasi dan mengunjungi titik-titik selanjutnya, yaitu di Nyaru Menteng yang memang merupakan perhatian dari kita bersama. Di lokasi tersebut ada penangkaran hewan satwa yang dilindungi, yaitu orang utan, di mana ini akan menjadi titik kunjungan dari wapres ke Palangkaraya selama satu hari ini. Demikian itu Soso melaporkan kembali ke studio bersama rekan kami di sana.
1: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter Edi Soroso ya, yang melaporkan terkait kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ya, yang siang hari ini sedang meninjau langsung SD Negeri 2 Petuk Ketimpun Palangkaraya, sekaligus juga membagikan buku tulis ya kepada para pelajar. Ya, tentu kita berharap ya pendengar, kedatangan Wakil Presiden siang hari ini ke Kalimantan Tengah tidak hanya menjadi kunjungan kerja tetapi juga membawa perhatian dan semangat baru bagi warga Kalimantan Tengah dan juga Kota Palangkaraya. Dan semoga apa yang dilihat dan didengar langsung di lapangan ini juga bisa menjadi bahan untuk memperkuat ya penanganan karhutla, menjaga lingkungan, sekaligus juga memastikan bahwa anak-anak di Kalimantan Tengah ini tetap mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman ya di tengah kondisi asap ya. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, saya Dewi Sri Tanjung menemani Anda di Palangkaraya siang dan sore sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat ya di tengah gempuran kabut asap yang tidak kunjung selesai ya di Kota Palangkaraya. Dan mudah-mudahan bahwa tidak lama lagi hujan ya, harapan kita semua dan doa kita bersama juga, hujan ini bisa mengguyur rata ya pendengar, mengguyur rata di wilayah Kalimantan Tengah. Baik pendengar, melanjutkan kembali program berikutnya ya di Palangkaraya siang.

berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama Indonesia.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Bener juga ya, besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

mulai dari pengisian Pertalite, Pertamax, sampai dengan Dex. Nah, tentu ini juga kondisi seperti ini cukup mengganggu ya pendengar, apalagi bagi Anda, bagi masyarakat di Kota Palangkaraya yang setiap hari harus menggunakan kendaraan untuk beraktivitas ya, entah itu bekerja, mengantarkan anak sekolah, kuliah, ataupun beraktivitas lainnya. Dan tentu antrian yang memanjang ini berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas ya di sekitar SPBU. Dan tentu kondisi ini juga sudah mendapat perhatian ya dari pemerintah Kota Palangkaraya bersama Wakil Wali Kota, Satpol PP, Asisten 2, Dinas Perhubungan, dan pihak Pertamina juga sudah melakukan koordinasi serta pemantauan langsung ke sejumlah SPBU ya. Dan tim gabungan juga sudah ditempatkan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan di lokasi yang mengalami antrian panjang ya. Tentu kita semua berharap ya pendengar bahwa persoalan ini bisa segera menemukan jalan keluarnya ya. Semoga juga koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak Pertamina ini bisa menghasilkan langkah yang efektif ya, sehingga antrian ini bisa berkurang ya, dan masyarakat juga bisa mendapatkan BBM dengan cepat dan juga dengan mudah ya, dan aktivitas sehari-hari juga tidak lagi terganggu ya. Yang terpenting tentunya ya pendengar, tetap bersabar ya, mari tertib juga saat mengantri, jangan sampai karena ingin cepat justru menimbulkan persoalan baru di jalan ya. Dan semoga semuanya segera kembali normal ya. Ya pendengar, informasi selengkapnya ya, antrian panjang SPBU di Palangkaraya ini juga Anda bisa membacanya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya ada kabar menarik juga ya. Ini dari RRI Palangkaraya dalam rangkaian RRI Fest sekaligus juga memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. RRI Palangkaraya ini menggelar ajang Bintang Radio dan putaran pertamanya ya pendengar. Ini sudah berlangsung ya. Putaran pertamanya ini sudah berlangsung pada tanggal 7 ya sampai dengan 8 September kemarin. Dan ada sebanyak 17 peserta ya yang tampil menunjukkan kemampuan terbaiknya membawakan lagu-lagu pop Indonesia pilihan di hadapan 3 orang juri. Nah, persaingannya tentu menarik ya. Kalau Anda juga menyimak melalui RRI Pro 2 Palangkaraya, karena masing-masing peserta ini memiliki karakter suara dan gaya penampilan yang berbeda ya. Nah, salah satunya ini adalah Okditya yang mengaku juga sangat antusias mengikuti setiap tahapan seleksi dan siap kembali berlatih untuk menghadapi putaran berikutnya ya. Nah, di putaran kedua nantinya tantangannya juga semakin menarik ya. Pada hari Selasa pekan depan, nah para peserta ini juga akan membawakan lagu daerah. Nah, lagu daerah sekaligus juga menampilkan koreografi ya. Nanti juga akan menampilkan koreografi, artinya bahwa bukan hanya suara yang memang harus mereka persiapkan, tetapi juga penampilan dan penguasaan panggung yang juga harus semakin matang ya. Kita tentu berharap ya pendengar bahwa Bintang Radio RRI Palangkaraya ini nantinya juga terus menjadi ruang ya bagi anak-anak muda ya untuk berani menunjukkan bakat, lalu mengasah kemampuan juga sekaligus mengejar mimpi mereka tentunya di dunia tarik suara. Dan tentunya siapa tahu ya, dari panggung Bintang Radio RRI Palangkaraya lahirlah penyanyi-penyanyi hebat ya, yang nantinya bisa mengharumkan nama Kalimantan Tengah bahkan Indonesia. Karena begitu banyak ya pendengar penyanyi-penyanyi, artis-artis tentunya jebolan dari Bintang Radio ya. Nah, tentunya juga bagi seluruh peserta terus semangat ya, terus latihan, jangan takut tampil, dan yang paling penting adalah menikmati prosesnya ya, karena setiap panggung tentu adalah kesempatan untuk belajar dan juga jadi lebih baik ya. Ya baik pendengar, itu tadi informasi terkait dengan rangkaian RRI Fest ya, sekaligus juga memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, di mana Radio Republik Indonesia kembali menggelar ajang Bintang Radio tahun 2026. Ya, informasi update lainnya pendengar dari dunia olahraga nanti sesaat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan ikuti dinamika olahraga.

0: POV World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah.
2: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal petik kemenangan atas Napoli pada laga pertama Liga Champions. Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para pegawainya usai tampil menghadapi Atletico Madrid. Dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin, tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: points. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Helena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Helena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva

0: kemenangan.
1: Iya, yeah, I mean it was a slow start.
0: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing satu kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih, Rudi. Dan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup seperti itu. Ya, pasti ya, karena ini dari game pertama saya udah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya
1: senewa. Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura, Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka harus masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua apa namanya yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, sekiranya untuk warming dan lain-lain.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit.

Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar, kami bacakan ya, demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawasan dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar.

0: Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.co.id.

Ya, pendengar, siang hari ini cuaca Kota Palangkaraya ya terasa cukup panas ya, ditambah lagi dengan kondisi kabut asap pendengar ya yang masih menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Jadi apapun aktivitas Anda siang hari ini, jangan lupa ya untuk tetap selalu menjaga kesehatan Anda. Kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan, lindungi diri Anda sebaik mungkin, dan jangan lupa cukup minum air putih ya. Ya, pendengar, tidak terasa waktu kita terus berjalan ya, dan sudah hampir mendekati pukul 12 siang. Bagi Anda yang sedang bekerja di perjalanan atau mungkin sibuk dengan aktivitas lainnya, waktunya makan siang dan juga beristirahat ya. Jangan sampai karena Anda terlalu sibuk, makan siangnya malah kelewatan ya. Isi tenaga, istirahat sejenak, siapkan diri untuk melanjutkan kembali aktivitas di siang hari ini sampai sore hari nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan apapun aktivitas Anda ya pendengar, semoga selalu lancar dan senantiasa dimudahkan.

0: Ya, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan kami masih temani Anda ya pendengar, menghadirkan ragam informasi dan juga inspirasi di kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti juga pada saatnya ya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya ya juga akan menyiarkan jalannya rapat paripurna ketiga ya, masa persidangan 1 tahun sidang 2026 yang rencananya nanti kami akan siarkan mulai pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat kita jelang ya, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita pemberitahuan dan penyerahan memori banding dari Pengadilan Negeri Palangkaraya memberitahukan kepada Dr. Anes Hadinus Biem sebagai terbanding dua di mana saja berada. Isi pemberitahuan agar datang ke Panitraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam tenggang waktu 14 hari terhitung pemberitahuan ini diterima untuk mempelajari berkas perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diajukan banding sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara antara Hajah Jamilah sebagai pembanding atau penggugat melawan Syahrani dan kawan-kawan sebagai para terbanding atau para tergugat.

0: kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
1: BPJS Kesehatan.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan

0: Rupiah untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Bencana alam kebakaran hutan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan merupakan jenis bencana yang sangat sulit untuk diatasi, apalagi jika apinya sudah membesar. Hal ini karena api di sebuah lahan penuh dengan rumput atau tanaman yang mudah terbakar sulit untuk dipadamkan. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam dapat terjadi karena petir yang menyambar atau gesekan antara tanaman pada musim kemarau. Faktor berikutnya adalah yang disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, membuka lahan di hutan tanpa harus bersusah payah, tetapi tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan terjadi jika mereka membakar lahan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari kebakaran hutan adalah polusi asap yang sangat berbahaya untuk sistem pernapasan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan, menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu juga nih tante.
1: Aduh, ini pasti ini gara-gara kabut asap ini akibat kebakaran hutan kita nih nah. Makanya kamu nah jangan lupa pakai maskermu.
0: Iya tante, nggak suka juga aku batuk seperti ini nah. Mana napas sesak, mata perih kalau berpergian. Susah sekali kita kayak gini.
1: Iya anak Ken. Aduh, semoga aja ini kabut asap ini cepat berlalu ini. Pusing juga tante ini.
2: Gunakan masker saat kabut asap. Jaga kesehatan. Stop membakar hutan dan lahan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, mendengar satu titik api mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa begitu besar. Ketika api mulai meluas, bukan hanya hutan dan lahan yang terbakar, udara yang kita hirup, kesehatan masyarakat, aktivitas sehari-hari, hingga kelestarian lingkungan ikut terdampak. Karena itu, menghadapi karhutla bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang bagaimana kita mencegahnya sejak awal. Upaya tersebut membutuhkan sinergi berbagai pihak. Kejaksaan Negeri Palangkaraya turut berperan dalam memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan unsur terkait, termasuk melalui monitoring dan evaluasi penanggulangan karhutla. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan sumber api tanpa pengawasan, dan segera laporkan apabila menemukan titik api atau kebakaran. Sebab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, dan mentaati aturan adalah bagian dari upaya mencegah terjadinya karhutla. Jangan tunggu api membesar, jangan biarkan kelalaian menjadi bencana. Bersama cegah karhutla. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini ya. Apapun menu makan siang Anda ya pendengar, makanlah tepat waktu ya, isi energi, tentunya juga bisa beristirahat sejenak dari aktivitas Anda, dan tentunya semoga segala pekerjaan dan juga harapan Anda sepanjang hari ini bisa selesai ya. Dan tentunya juga di siang hari ini nanti pada saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya rapat paripurna ya, rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama tahun sidang 2026 ya pendengar, yang nanti juga akan kami siarkan dari ruang rapat

0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 10 September 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya.
1: Masyarakat ya yang antri BBM sekiranya mengambil BBM di SPBU ya tentunya seperlunya dan kebutuhan
2: bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
0: Ya pendengar, kami awali dengan berita pertama dan berita warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Ya pendengar, status tanggap darurat karhutla masih berlanjut hingga 20 September. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah himbau perkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pemadaman. Berikut selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan. Ayu.
3: Ya, terima kasih rekan Dewi di studio dan selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Status tanggap darurat masih diterapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Upaya pemadaman terus digencarkan dengan dukungan berbagai peralatan dari bantuan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan status tanggap darurat masih berlaku hingga 20 September nanti. Ia mengimbau berbagai pihak untuk memperkuat sinergi dalam upaya mempercepat penanganan dan pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah.
4: Ini
3: dengan masih berlakunya status tanggap darurat, pendengar, koordinasi antar pihak diharapkan semakin efektif dalam menghadapi ancaman karhutla. Sinergi pemerintah, aparat, dan seluruh unsur terkait menjadi kunci untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah meluasnya kebakaran. Ayu Isti Prabandari melaporkan kembali ke studio.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi lainnya, Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya bersama Satpol PP dan Dinas Perdagangan serta Perindustrian mengerahkan personil untuk melakukan pemantauan, pengawasan, serta pengaturan lalu lintas di sejumlah titik SPBU yang mengalami antrian panjang, khususnya akibat tingginya permintaan BBM bersubsidi. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Masyarakat ya yang antri BBM sekiranya mengambil BBM di SPBU ya tentunya seperlunya dan kebutuhan.
5: Antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Palangkaraya sejak Sabtu lalu mendapat perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah titik terutama pada pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax hingga Dextalite sehingga berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya, Hadi Suwandoyo mengatakan, menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah daerah dalam hal ini Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Jaini, Satpol PP, Asisten 2, serta pihak Pertamina telah melakukan rapat koordinasi dan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU. Hasil koordinasi kemudian ditindaklanjuti dengan menempatkan tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengawasan serta pemantauan di sejumlah SPBU yang mengalami antrian panjang.
1: Kita tindak lanjuti dengan menempatkan tim gabungan Satpol PP dengan Perhubungan untuk melakukan pengawasan pemantauan di beberapa SPBU yang ada di Kota Palangkaraya. Kaitannya dengan mulai banyaknya antrian-antrian SPBU yang terjadi, baik yang antri BBM Pertalite, Pertamax maupun yang Dex. Nah, sampai hari ini juga kami masih melakukan pemantauan, pengawasan dan gatur lalu lintas ya, khusus Perhubungan, gatur lalu lintas pada daerah-daerah yang memang antrian panjang supaya tidak terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan yang merupakan jalan transportasi umum untuk pengendara.
5: Tim gabungan juga berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta pihak terkait lainnya. Selain melakukan pemantauan, petugas Dinas Perhubungan turut mengatur lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami antrian panjang guna mencegah kemacetan pada ruas jalan yang menjadi jalur transportasi masyarakat baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pengawasan dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan menyesuaikan keterbatasan personil di lapangan. Petugas Dinas Perhubungan mulai berjaga sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sore hari, dilanjutkan kembali pengawasan selepas maghrib hingga sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di setiap SPBU yang menjadi titik pemantauan, ditempatkan 2 personil untuk membantu mengatur situasi dan arus kendaraan. Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Chris Paskani, yang melintas dari arah Kota Palangkaraya menuju Kapuas mengaku adanya antrian kendaraan saat hendak mendapatkan Pertalite. Menurutnya, panjangnya antrian terjadi karena Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang banyak diminati masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan kemampuan, sehingga antrian panjang dapat diminimalkan serta kelancaran lalu lintas tetap terjaga.
4: Mendekati Atu Bangnusa ini memang sedikit antri. Antri keterlaluannya nggak ada. Kami ini ngisinya pertama. Pertama itu semuanya please saja, silahkan saja. Tidak ada permacetan, lancar-lancar aja. Yang jadi beban daerah ketani Pertalite karena ada subsidi.
5: Pantauan RRI, sejumlah titik antrian bahkan mulai berdampak terhadap kepadatan lalu lintas, di antaranya kawasan Jalan Diponegoro dan Jalan Bukit Kaminting. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat yang mengantri BBM agar tetap memperhatikan kondisi lalu lintas dan tidak mengambil ruang jalan yang dapat menghambat pengguna jalan lainnya. Selain itu, masyarakat juga diharapkan membeli BBM sesuai kebutuhan untuk menghindari antrian yang semakin panjang. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan 80 kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional 31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kafilah Kalimantan Tengah secara resmi dilepas Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalimantan Tengah Rabu kemarin. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mempersiapkan diri dengan baik-baik, termasuk pelatih, pendamping, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, serta seluruh pihak yang memberi dukungan. Menurutnya, semangat para kafilah menjadi cerminan tekad dan dedikasi untuk mengharumkan nama Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Agustiar Sabran berharap keikutsertaan Kalimantan Tengah tidak hanya membawa prestasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran serta meningkatkan syiar Islam di Kalimantan Tengah. Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional 31 tahun 2026 akan dilaksanakan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada 11 hingga 20 September 2026. Berita lainnya, pendengar, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini.
6: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan, paling dibutuhkan personil saat ini sarpra seperti mesin pemadam portable dan selang.
2: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya tepat jebol gitu, dan juga selang-selang banyak yang bocor.
6: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak, salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah, Yohanes, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
7: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami
8: mengimbau masyarakat
7: untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
6: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah, menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, akan ditingkatkan agar tidak meluas. Hal ini karena desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan terdapat lokasi yang sulit dijangkau. Nur Hidayah meminta aparatur pemerintah desa memperkuat perannya dalam penanganan karhutla dengan melibatkan masyarakat setempat. Menurutnya, aparatur desa diharapkan menjadi penggerak sekaligus koordinator masyarakat ketika terjadi kebakaran. Berdasarkan data posko penanganan karhutla Kota Waringin Barat, tercatat 2.711 titik panas dengan luas lahan terbakar mencapai 1.958,73 hektar sejak 1 Januari hingga 8 September 2026. Nur Hidayah mengatakan penanganan karhutla telah dilakukan sesuai SOP dengan koordinasi antar pihak untuk menjaga kualitas udara dan mencegah kebakaran meluas. Informasi lainnya, pendengar, kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu yang diberlakukan pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi para musisi dan pelaku seni. Diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang lebih luas agar lebih banyak karya musik dan lagu terdaftar secara resmi. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia.
11: Legalitas atau perlindungan hukum terhadap hak cipta karya intelektual menjadi hal penting yang turut diperhatikan oleh pemerintah. Per Agustus 2026, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026, pemerintah menerapkan tarif pengajuan pencatatan administrasi untuk produk lagu dan musik menjadi Rp0. Analis kekayaan intelektual ahli muda, Agus Dwi Susanto, mengatakan penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap karya musik secara lebih maksimal. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat membuat data lagu dan musik semakin lengkap dengan akses yang lebih terkelola.
10: Jadi tujuannya itu bukan hanya sekedar tarif yang gratis, tetapi pemerintah ini ingin mendorong suatu sistem di mana melalui pencatatan hak cipta gratis ini akan meningkatkan perlindungan karya musik di Indonesia, sehingga berdampak pada pada peningkatan pangkalan data lagu dan atau musik ini menjadi semakin lengkap.
11: Penata musik dan pencipta lagu asal Palangkaraya, Mario Standang mengatakan, kebijakan Rp0 untuk pencatatan hak cipta lagu dapat mempermudah musisi dan para pelaku seni daerah untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasalnya, para musisi dan pelaku seni sering menghadapi kendala ketika harus memberikan lisensi saat karya lagu mereka dibawakan oleh pihak lain.
8: Misalnya kan ada lomba di luar, entah itu di luar Kalimantan Tengah ataupun di luar Indonesia, panitia selalu meminta lisensi dari pencipta lagu atau arranger. Nah, jadi akhirnya mereka langsung hubungin kita. Jadi timbal baliknya seperti itu. Kita tidak mendaftarkan hak cipta ini, tetapi kita tetap punya apa namanya hak dan kewajiban untuk itu gitu.
11: Kemudahan pencatatan hak cipta tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pencipta, tetapi juga mendukung tata kelola karya musik yang lebih baik. Dengan data karya yang semakin lengkap, pengelolaan royalti diharapkan dapat berlangsung lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Ide merupakan hal paling berharga dalam karya seni, sehingga seorang kreator perlu memahami hak cipta dan lisensi agar karya yang dihasilkan tetap orisinal. Hal demikian disampaikan penulis dan komposer Bayu Saputra saat menjadi narasumber Music Planner di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bayu Saputra mengatakan dalam berkarya, dirinya tidak menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama, melainkan berusaha menciptakan karya yang berasal dari hati.
12: Karena memang pada awalnya Mbak, yang bikin menguatkan saya untuk coba bikin lagu dan berkarya ini.
13: Apa itu?
12: Hanya satu kalimat Mbak.
13: Apa?
12: Saya ingin dikenang, itu saja.
13: Oh.
12: Karena memang apapun bentuk karyanya, entah karya lukis, karya seni tari, mereka itu bakal abadi. Mereka akan tersebar luas, semua orang bakal tahu itu di tahun berapa, siapa dan siapa-siapa yang ada di situ. Semua itu pasti kita bakal ingat dengan momen itu.
0: Bayu Saputra mengatakan dirinya telah menulis lagu selama hampir 3 tahun dan mulai serius menekuni dunia musik sejak 2 tahun terakhir. Hingga kini 4 karyanya telah dirilis, diantaranya lagu Kendali dari Time After, Tak Lagi Untukmu dari NG, serta karya berbahasa Inggris dari Half Ego berjudul On Me and Regret. Bayu Saputra menambahkan seluruh proses penciptaan lagunya dilakukan secara manual tanpa mengandalkan kecerdasan buatan atau AI. Ia berharap dapat menjadi penulis dan musisi yang besar serta menghasilkan karya yang mampu membanggakan masyarakat Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga Indonesia.

0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan

Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan siang hari ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 10 September 2026. Iya, pendengar, pada saatnya nanti ya Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyiarkan jalannya rapat paripurna ketiga masa persidangan pertama tahun sidang 2026 ya, dan pendengar ya, siaran langsung rapat paripurna ketiga siang hari ini mengagendakan pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 ya. Jadi untuk sementara pendengar program Request Pop Indonesia ya di kesempatan siang hari ini kami tiadakan terlebih dahulu ya, karena pada saatnya nanti ya kami akan menyiarkan jalannya rapat paripurna tersebut. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menemani ragam aktivitas Anda ya di kesempatan siang hari ini kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu dari Blantika Musik Tanah Air.

Dengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, seperti lagu dari Ebith G. Ade ya yang tadi baru saja kita dengarkan. Rasanya memang ya pendengar, ada banyak hal yang bisa kita renungkan bersama ya, seperti kabut asap yang masih kita hirup dan kita rasakan ya saat ini, kemudian juga rentetan musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur, hingga aktivitas gunung Anak Krakatau yang juga kembali menjadi perhatian ya. Tentu semuanya mengingatkan kita ya pendengar, bahwa alam dan kehidupan ini begitu dinamis, dan tentunya manusia ya, sebagai manusia juga kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan semoga berbagai peristiwa yang terjadi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin peduli terhadap lingkungan dengan tidak melakukan hal-hal yang bisa memperparah kerusakan alam ya. Dan tentunya juga kita bisa semakin peka ya terhadap saudara-saudara kita yang sedang menghadapi kesulitan ya, karena di tengah musibah selalu ada ruang untuk membantu, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Dan semoga kita semua ya, dan juga saudara-saudara kita yang terdampak ini juga diberikan keselamatan, kekuatan, dan kemudahan ya. Dan semoga kita semua juga bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih berhati-hati, dan lebih bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini. Baik pendengar, kita tinggalkan ya Ebith G. Ade, berikut sebuah lagu dari Once Dealova.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah,

jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih kami temani Anda dengan sajian lagu-lagu pilihan ya dari Belantika Musik Tanah Air jelang siaran langsung ya rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 yang kami akan siarkan siang hari ini ya dari ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026. Baik pendengar, sembari menantikan rekan-rekan kami yang sudah berada di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ya, di kesempatan siang hari ini, kami masih akan hadirkan ya sajian lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air. Berikut ini sebuah lagu dari Krisye featuring Atik Sibi, Kisah Cintaku.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300 ribu kilometer per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 kilometer dari tempat kamu berdiri.

Lain kali, kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kami sampaikan cek fakta pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip jatim.indonesiantimes.com melalui Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya berita ini dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran

0: penting dalam pendidikan di Kota Malang. Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwo, menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia.
6: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, ya, kami masih menantikan jalannya siaran langsung, ya, rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026, ya, hari ini Kamis 10 September 2026, yang akan berlangsung dari ruang rapat paripurna Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026, ya, masih kami hadirkan, ya, pendengar, lagu-lagu dari Belantika Musik Tanah Air, ya, menemani ragam aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, ya. Sudah pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat, ya. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, ya, melanjutkan berbagai aktivitas, ya, di kesempatan siang hari ini sampai dengan sore hari nanti, ya. Baik, dengan sebuah lagu kembali kami akan hadirkan, ya, kali ini dari Syahrini dengan judul Seumur Hidupku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini segera saja kami akan menuju ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Bersama pendengar kita akan menyimak ya jalannya rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 yang selengkapnya akan dipandu rekan kami reporter Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana. Kali ini dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 10 September 2026. Dimana agenda rapat paripurna kali ini yakni pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026, di mana semua praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan pemandangan umum mereka terkait dengan nota keuangan dan rancangan, maksud saya rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, dari DPRD Kalimantan Tengah langsung rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, di mana saat ini dikumandangkan lagu Mamut Menteng atau lagu Isen Mulang menyambut kedatangan dari jajaran pimpinan DPRD Kalteng dan juga Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mewakili Gubernur Agus Tiar Sabran. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong, dan sebelumnya akan dilakukan pembacaan jumlah anggota dewan yang hadir oleh Sekretaris Dewan.

Rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Hari Kamis tanggal 10 September 2026. Tempat ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat linguna latai, salam cahujud kene melempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Pada staris dewan untuk membacakan daftar hadir anggota dewan pada rapat paripurna pada sidang hari ini dipersilakan.

Daftar hadir anggota dewan, rapat paripurna ketiga, masa persidangan ke-1, tahun sidang 2026, anggota dewan yang hadir berjumlah 17 orang dari jumlah 45 orang anggota dewan. Demikian pimpinan.

Terima kasih. Dengan mengucapkan dan memohon bimbingan serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 pada siang hari ini, Kamis 10 September 2026, rapat paripurna dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Staris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat, kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat, wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita selalu mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, adapun agenda rapat paripurna Dewan pada siang hari ini adalah pemandangan umum praksi-praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Perlu kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 9 September 2026 telah disampaikan pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, untuk pemenangan umum praksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang pertama, kepada anggota Dewan yang terhormat dari praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami persilahkan.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pemandangan umum praksi-praksi, yang pertama akan disampaikan dari fraksi PDI Perjuangan terkait dengan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026.
2: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk hadirin sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kayuwata. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili. Yang terhormat, Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang terhormat, kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Mengawali penyampaian pemandangan umum ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dan mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda penyampaian pemandangan umum terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Pada kesempatan yang terhormat ini, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Saudara Wakil Gubernur serta hadirin sekalian yang kami hormati, setelah mencermati pidato pengantar Saudara Gubernur mengenai nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026, fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa perubahan APBD bukan sekedar proses penyesuaian angka-angka dalam dokumen anggaran. Perubahan APBD harus menjadi momentum untuk lebih memfokuskan arah pembangunan yang belum sepenuhnya menjawab persoalan masyarakat. Dalam kondisi perekonomian yang bergejolak tidak menentu, maka peran APBD sangat penting dan strategis dalam mendinamiskan, khususnya dalam menggerakkan sektor real. Sehingga kami, fraksi PDI Perjuangan, pertegas agar penyerapan anggaran APBD tahun 2026 dapat dipacu dan dioptimalkan. Pekerjaan proyek-proyek segera dipercepat. Kami menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat hidup di jalan yang rusak, menunggu pelayanan kesehatan, mengantar anak ke sekolah dengan keterbatasan sarana, serta menghadapi mahalnya biaya transportasi karena infrastruktur yang belum memadai. Karena itu, fraksi PDI Perjuangan menempatkan 3 persoalan utama sebagai perhatian serius dalam pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Yaitu yang pertama, pemerataan infrastruktur. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang luas. Wilayah tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan wilayah terpencil menerima kualitas pelayanan publik yang lebih rendah. Justru karena wilayah kita luas, maka kebijakan pembangunan harus semakin kuat memastikan konektivitas antar daerah. Data pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pada 2025, kemantapan jalan provinsi mencapai 87,33%. Namun terdapat persoalan yang jauh lebih serius pada jalan kabupaten kota. Dari total panjang jalan kabupaten kota sekitar 14.565,3 km, tingkat kemantapan baru mencapai 38,44%. Dengan kata lain, sekitar 61,56% jalan kabupaten kota belum berada dalam kondisi layak. Di balik angka tersebut, terdapat masyarakat yang membayar biaya transportasi lebih mahal. Ada hasil pertanian yang terlambat sampai pasar untuk diperjualbelikan. Ada anak sekolah yang harus melewati jalan yang sulit. Ada masyarakat yang kesulitan menuju fasilitas kesehatan. Dan ada desa-desa yang secara administratif berada dalam wilayah Kalimantan Tengah tetapi secara faktual masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembangunan. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan, bagaimana kita dapat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi apabila jalannya menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum dikatakan layak. Bagaimana kita berbicara tentang pemerataan kesejahteraan apabila masyarakat di wilayah terpencil harus membayar biaya lebih mahal hanya karena akses jalan yang buruk. Karena itu, kami meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten kota menyusun peta prioritas infrastruktur berbasis ketimpangan wilayah. Bukan semata-mata berdasarkan usulan yang paling kuat secara administratif. Pembangunan harus diarahkan kepada wilayah-wilayah yang paling tertinggal, paling sulit diakses, dan yang besar dampak sosial ekonominya. Jangan sampai pembangunan hanya mudah ditemukan di wilayah yang memang sejak awal sudah memiliki akses. Yang kedua, bidang kesehatan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh tempat tinggal dan jarak geografis. Kita tidak boleh memiliki standar pelayanan kesehatan yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di pusat kota dengan masyarakat yang berada di pelosok. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan memang penting. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas tersebut benar-benar berfungsi. Apakah tersedia dokter dan tenaga kesehatan? Apakah obat tersedia? Apakah fasilitas dasar berfungsi? Apakah masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara cepat? Dan yang paling penting, berapa lama waktu yang harus ditempuh seorang warga desa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan? Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya mengukur keberhasilan sektor kesehatan melalui jumlah fasilitas yang dibangun. Keberhasilan harus diukur dari akses keterjangkauan, ketersediaan tenaga kerja, mutu pelayanan, serta waktu tempuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Kita harus berani mengakui bahwa pembangunan kesehatan belum dapat disebut merata apabila masyarakat di daerah terpencil masih harus menempuh perjalanan panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar. Kesehatan tidak boleh menjadi hak yang semakin mahal hanya karena seorang lahir dan tinggal jauh dari pusat pemerintahan. Ketiga, pendidikan. BPS mencatat bahwa rata-rata lama sekolah di Kalimantan Tengah masih berada pada kisaran 9 tahun. Yang secara sederhana menggambarkan bahwa pendidikan rata-rata penduduk baru berada di sekitar jenjang SMP atau sederajat. Pada 2025, rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Tengah usia 25 tahun ke atas tercatat 8,96 tahun. Sementara harapan lama sekolah mencapai 12,78 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat jarak antara harapan pendidikan dengan pendidikan yang benar-benar ditempuh masyarakat. Pertanyaannya, mengapa anak-anak Kalimantan Tengah belum semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas? kita masih menemukan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Masih terdapat wilayah yang kekurangan tenaga pendidik. Masih ada sekolah yang sarana dan prasarananya belum memadai. Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk memperoleh pendidikan. Dan masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi dan pembelajaran digital. Karena itu, fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah provinsi menyusun kebijakan pendidikan yang secara khusus memberikan afirmasi kepada daerah yang tertinggal dalam sarana tenaga pendidik, akses dan hasil pendidikan. Keadilan bukan berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama. Keadilan adalah memberikan lebih banyak kepada mereka yang memang membutuhkan lebih banyak. 4. Pembangunan harus berbasis keseimbangan antar wilayah. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan pembangunan dari sekedar pemerataan berdasarkan alokasi menjadi pemerataan berdasarkan kebutuhan dan tingkat ketertinggalan. Kami mengusulkan agar setiap kabupaten kota memiliki indeks ketimpangan pelayanan dasar daerah yang mengukur sekurang-kurangnya satu, kondisi dan aksesibilitas jalan, 2, akses terhadap fasilitas kesehatan, 3, ketersediaan tenaga kesehatan, 4, akses terhadap sekolah, 5, ketersediaan guru, 6, kondisi sarana dan prasarana pendidikan, 7, akses internet dan teknologi pendidikan, 8, waktu tempuh masyarakat terhadap pelayanan dasar, dan 9, capaian indikator pembangunan manusia. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara objektif kabupaten-kabupaten mana yang membutuhkan intervensi lebih besar dan sektor apa yang harus menjadi prioritas. BPS sendiri menegaskan bahwa penyajian IPM sampai tingkat kabupaten kota dapat digunakan untuk melihat peta pencapaian dan disparitas pembangunan antar daerah. Berdasarkan hal tersebut, fraksi PD Perjuangan memberikan beberapa catatan penting. Pertama, penyerapan fungsional khusus APBD 2026 hendaknya dipacu optimalisasi demi pentingnya peningkatan daya beli masyarakat dan dalam menggerakkan sektor real. Kedua, tambahan anggaran dalam perubahan APBD harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat dan wilayah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling besar. Ketiga, pemerintah provinsi harus memiliki target yang jelas mengenai berapa kilometer jalan yang akan ditingkatkan kemantapannya. Wilayah mana yang menjadi prioritas dan berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Keempat, pembangunan kesehatan harus diarahkan pada pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan fungsi fasilitas kesehatan, serta pengurangan kesenjangan akses pelayanan antara perkotaan dan wilayah terpencil. Kelima, pembangunan pendidikan harus memberikan perhatian khusus terhadap sekolah di daerah terpencil, termasuk sarana-prasarana, tenaga pendidik, akses teknologi, serta keberlanjutan pendidikan anak. Terakhir, kami meminta agar indikator keberhasilan program tidak berhenti pada jumlah anggaran yang terserap. Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami dilaksanakannya perubahan APBD tahun anggaran 2026.

0: tapi besar secara manfaat bagi rakyat. Kami tidak ingin pembangunan hanya menghasilkan angka capaian administratif. Kami ingin pembangunan menghasilkan jalan yang benar-benar dapat dilalui, sekolah yang benar-benar layak, fasilitas kesehatan yang benar-benar berfungsi, serta pelayanan publik yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Sebab APBD bukan sekedar dokumen keuangan pemerintah. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, perlindungan, dan kesejahteraan. Inilah ukuran keberhasilan APBD yang sesungguhnya. Oleh karena itu, fraksi PD Perjuangan meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan perubahan APBD tahun anggaran 2026 sebagai momentum untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar daerah. Jangan sampai kita berbicara tentang Kalimantan Tengah yang maju ketika masih ada masyarakat yang harus berjuang mendapatkan jalan yang layak, sekolah yang layak, dan pelayanan kesehatan yang layak. Dengan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan tersebut, fraksi PD Perjuangan menyatakan dapat menerima rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memberikan catatan kritis terhadap pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026. Semoga seluruh proses pembahasan dapat menghasilkan APBD yang lebih adil, tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Yohanes Frederik, Sekretaris Ampera, Juru Bicara Ferry Haidir.
1: Ya, itu tadi pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan di mana tadi disampaikan oleh Juru Bicara Ferry Haidir yang menyatakan bahwa PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan tentang penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, baik itu infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan juga
2: terima kasih
1: yang lainnya.
2: Kedua, kepada anggota dewan yang terhormat dari fraksi Partai Golongan Karya, kami persilakan.
1: Selanjutnya kita akan mendengarkan pemandangan umum dari fraksi Golongan Karya atau Golkar terkait dengan pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 tanggal 10 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat linggu nalatai, salam sehujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus. Golkar, solid. Indonesia, maju. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah,

0: Yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selanjutnya, terima kasih kepada pimpinan rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pemandangan umum ini. Dalam mencermati kondisi aktual, fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap di Kalimantan Tengah yang telah berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat. Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, pencegahan, penanganan di lapangan, serta pelindungan bagi masyarakat terdampak. Pada semua pihak, kami mengajak untuk tetap waspada, menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta segera melaporkan setiap titik api atau kejadian kebakaran. Fraksi Partai Golkar terus mendukung penanganan karhutlah melalui fungsi penganggaran, pengawasan, serta dorongan terhadap perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat dan pasca bencana. Dan terhadap pidato pengantar gubernur atas nota keuangan beserta raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna kedua pada tanggal 9 September 2026, maka sebagian dari tahapan pembahasan kami sampaikan sejumlah pandangan, catatan, serta pertanyaan untuk memperoleh penjelasan dan pendalaman pada tahap berikutnya. Pimpinan rapat, Saudara Wakil Gubernur, dan hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur atas penyampaian pidato pengantar terhadap nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Perubahan APBD merupakan instrumen penyesuaian kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan. Baik karena perubahan asumsi pendapatan, kebutuhan pergeseran atau realokasi belanja, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan, penggunaan silpa, maupun adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Penyesuaian tersebut diarahkan agar APBD tetap realistis, responsif terhadap kondisi aktual, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam sisa tahun anggaran dengan tetap menjamin pelayanan publik dan pencapaian prioritas pembangunan daerah. Raperda perubahan APBD merupakan penerjemahan yuridis dan operasional atas KUPA dan PPAS perubahan yang telah disepakati pemerintah provinsi bersama DPRD sebelumnya, sekaligus menjadi dasar hukum pelaksanaan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah sampai akhir tahun anggaran. Fraksi Partai Golkar memandang bahwa kualitas raperda perubahan APBD harus tercermin setidaknya dari tiga hal, yaitu realistis dari sisi pendapatan, berkualitas dari sisi belanja, serta sehat dan berkelanjutan dari sisi pembiayaan. Hal tersebut berjalan dengan arah yang telah disampaikan pemerintah provinsi, yakni memperkuat kapasitas dan berkelanjutan fiskal daerah, memastikan belanja lebih berkualitas dan berorientasi hasil, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Pimpinan rapat paripurna, Saudara Wakil Gubernur, hadirin yang kami hormati. Berdasarkan rancangan struktur perubahan APBD, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar 5,316 triliun lebih, meningkat sebesar 197,661 miliar lebih atau sekitar 3,86% dibandingkan APBD murni sebesar 5,118 triliun lebih. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan sebesar 175,9 miliar lebih, sehingga PAD pada perubahan APBD 2026 ini menjadi sebesar 2,971 triliun rupiah. Dalam komposisi PAD, penerimaan pajak daerah direncanakan meningkat menjadi 2,541 triliun lebih, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi 77,912 miliar lebih. Sebaliknya, target penerimaan retribusi daerah turun menjadi 13,478 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang sah menjadi 338,783 miliar lebih. Selain PAD, pendapatan transfer meningkat sekitar 13,966 miliar lebih menjadi 2,335 triliun lebih. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat dari sekitar 1,289 miliar lebih menjadi 9,28 miliar lebih. Kami memandang perubahan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas fiskal daerah terutama didorong oleh peningkatan PAD, khususnya target penerimaan pajak daerah sehingga ketepatan proyeksi dan optimalisasi penerimaan menjadi sangat penting. Pada sisi belanja daerah, anggaran direncanakan berubah dari 5,452 triliun lebih menjadi 5,541 triliun lebih atau meningkat sekitar 89,36 miliar lebih. Di balik kenaikan tersebut terdapat realokasi yang cukup besar antar jenis belanja. Belanja operasi turun sekitar 275,33 miliar lebih. Di dalamnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, dan belanja hibah mengalami penurunan. Sementara itu, belanja bantuan sosial meningkat sekitar 28,557 miliar lebih menjadi 143,569 miliar lebih. Belanja modal meningkat sekitar 103,506 miliar lebih menjadi 628,523 miliar lebih. Penambahan terbesar terdapat pada belanja modal gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin, sementara belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami sedikit penurunan. Sementara itu, belanja transfer meningkat menjadi 1,11 triliun lebih, sedangkan belanja bantuan keuangan turun sekitar 53,520 miliar lebih menjadi 17,273 miliar lebih. Kami juga mencermati posisi belanja tidak terduga BTT dalam struktur perubahan APBD, terutama dalam kaitan dengan kondisi kebencanaan aktual di Kalimantan Tengah, khususnya penanganan karhutla dan dampak kabut asap selama masa tanggap darurat serta kebutuhan penanganan pasca bencana. Dengan demikian, selisih antara pendapatan dan belanja daerah menghasilkan defisit sekitar 225,239 miliar lebih. Pada sisi pembiayaan penerimaan, pembiayaan menjadi sekitar 226,73 miliar lebih yang terdiri atas silpa sekitar 216,073 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar rupiah. Pada sisi pengeluaran pembiayaan terdapat pembayaran pembiayaan utang daerah sekitar 833,333 juta lebih sehingga pembiayaan neto menjadi sekitar 225,239 miliar lebih. Pimpinan rapat, saudara wakil gubernur dan hadirin yang kami hormati. Setelah menyimak dan mempelajari pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 tersebut, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah berpendapat bahwa telah memenuhi syarat sehingga bisa diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan pedoman dan tahapan yang berlaku dalam pembahasan raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar perlu mengupakakan beberapa hal yakni sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Golkar mendukung peningkatan target pendapatan daerah dalam perubahan APBD sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Sehingga dengan sisa waktu tahun anggaran yang relatif terbatas, kami meminta penjelasan mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan dan memastikan target pendapatan asli daerah dapat direalisasikan sampai dengan akhir tahun anggaran. 2. Fraksi Partai Golkar mencermati adanya perubahan komposisi belanja dengan penurunan belanja operasi serta peningkatan pada belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja transfer. Perubahan tersebut perlu dipastikan benar-benar meningkatkan kualitas belanja dan manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, mohon penjelasan mengenai arah dan hasil yang hendak dicapai dari realokasi tersebut, serta bagaimana memastikan seluruh tambahan belanja telah memiliki kesiapan administrasi, teknis, penerima manfaat, dasar kewajiban, dan waktu pelaksanaan yang memadai sampai akhir tahun anggaran. 3. Bagaimana pemerintah provinsi memastikan bahwa realokasi dan pengurangan pada sejumlah pos belanja tidak mengurangi pencapaian pelayanan dasar dan program prioritas, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat. 4. Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap meningkatnya kejadian karhutla dan dampak kabut asap di Kalimantan Tengah, terlebih pemerintah provinsi telah menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla sejak 31 Agustus 2026. Mohon penjelasan mengenai kecukupan dukungan anggaran serta keseluruhan untuk pencegahan, pemadaman, dukungan personil dan sarana, penanganan dampak asap serta perlindungan masyarakat selama masa tanggap darurat serta kebutuhan penanganan pasca bencana. 5. Dengan memperhatikan peningkatan kewajiban belanja bagi hasil kepada kabupaten kota, bagaimana pemerintah provinsi memastikan ketersediaan kas dan ketepatan waktu pemenuhannya sampai akhir tahun anggaran tanpa mengganggu program dan pelayanan publik. Pimpinan rapat paripurna, saudara wakil gubernur dan hadirin yang kami hormati. Demikian beberapa hal yang menjadi pandangan dan pertanyaan dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Kami harap agar pada saatnya nanti saudara gubernur dapat memberikan jawaban sebagaimana mestinya terhadap semua catatan dan pertanyaan dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai penutup, perkenankanlah kami berpantun. Mentari pagi menyinari ladang, burung enggang terbang beriringan, anggaran berubah haruslah matang agar manfaat nyata dirasakan. Air sungai mengalir tenang, perahu melaju menuju tepian. Fiskal dijaga, pembangunan berkembang, hari ini tuntas, esok berkelanjutan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, solid. Indonesia, maju. Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Haji Sudarsono SAMAP, Sekretaris Dr. Haja Siti Napsiah MSI, Juru Bicara Rahadian Pani.
1: Iya, itu tadi pendengar, kita sudah dengarkan bersama penyampaian dari pemandangan umum fraksi golongan karya atau Golkar yang disampaikan oleh juru bicara Radian Pani, yang mana tadi dari fraksi Golkar menyampaikan ada beberapa catatan dalam pemandangan umum mereka, dan mereka menerima pemandangan, maksud saya nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD provinsi untuk dibahas selanjutnya dengan beberapa catatan.
2: Ketiga, kepada anggota dewan yang terhormat dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, kami persilakan.
1: Selanjutnya kita mendengarkan pemandangan umum dari fraksi Gerindra Gerakan Indonesia Raya, masih dalam pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026.

0: Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 tanggal 10 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya.
1: Gerindra.
0: Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tabe selamat linggu na lantai, salam sujud karenda malempang. Adil Katalino Bacoramin Kasaruga Basengat Kajubata. Harus. Yang terhormat saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertanahan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli praksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama kami sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kehadirat rahmat, atas karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan rapat dan anggota DPRD serta hadirin sekalian yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada saudara pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Gerindra Provinsi Kalimantan Tengah guna menyampaikan pemandangan umum fraksi Gerindra atas pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Saudara pimpinan rapat dan anggota dewan yang saya hormati, mengawali pemandangan umum ini, kami fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Bagi fraksi Gerindra, perubahan APBD bukan sekedar proses penyesuaian angka-angka anggaran akibat perubahan kondisi daerah. Lebih dari itu, perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memperbaiki kebijakan yang belum optimal, dan memastikan anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana disampaikan dalam nota keuangan pendapatan, daerah diproyeksikan sebesar 5,315 triliun lebih, sedangkan belanja daerah sebesar 5,541 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sebesar 225 miliar lebih. Defisit tersebut tentu melalui penerimaan pembiayaan sebesar 226 miliar lebih, yang antara lain bersumber dari silpa sebesar 215 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar lebih. Bagi fraksi Partai Gerindra, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah harus dikelola dengan semakin cermat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah perlu semakin tegas menentukan mana yang benar-benar menjadi prioritas dan mana yang masih dapat ditunda. Karena itu, efisiensi tidak boleh dimaknai hanya sebagai pengurangan anggaran. Efisiensi harus dimaknai sebagai upaya memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata tingginya serapan anggaran, tetapi seberapa jauh anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Hadirin yang kami hormati, ketika ruang fiskal kita terbatas, maka pertanyaan penting berikutnya adalah kemana anggaran harus diarahkan. Fraksi Gerindra berpandangan bahwa prioritas belanja harus semakin dekat dan dengan kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, antar wilayah, ketahanan pangan, air bersih, sanitasi, dan pemberdayaan ekonomi harus tetap mendapatkan perhatian khusus. Kalimantan Tengah adalah daerah yang luas dengan kondisi geografi yang beragam. Dalam konteks tersebut, fraksi Gerindra juga memberikan perhatian terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini menjadi salah satu persoalan aktual di Kalimantan Tengah. Pemerintah Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus 2026. Bagi fraksi Gerindra, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD anggaran harus mampu mendukung bukan hanya penanganan ketika kebakaran terjadi, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan dan kesiagaan. Selanjutnya, terkait penggunaan silpa dan pembiayaan melalui utang daerah, fraksi Gerindra berpandangan bahwa keduanya harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Silpa harus diarahkan pada kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat nyata, sementara setiap pembiayaan melalui utang harus dipertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan bermanfaat jangka panjang yang akan diperoleh masyarakat. Jangan sampai kebutuhan hari ini diselesaikan dengan cara yang justru mempersempit ruang fiskal pemerintah pada tahun-tahun berikutnya. Saudara pimpinan rapat dan anggota DPRD yang saya hormati, berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, fraksi Gerindra menyatakan menerima terhadap nota keuangan Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 untuk dibahas selanjutnya sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan berbagai catatan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan. Kami berharap pembahasan perubahan APBD ini tidak berhenti pada kesepakatan angka, tetapi mampu melahirkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra. Kami sampaikan semoga setiap rupiah yang kita sepakati dalam APBD tidak hanya menjadi angka dalam dokumen, tetapi benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Palangkaraya, 10 September 2026, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Wengga Febri Dwi Tenanda, Sekretaris Haji Helmi SAG, juru bicara Endang Susilawati. Demikian.
1: Ya, itu tadi juru bicara fraksi Partai Gerindra Endang Susilawati yang mengatakan bahwa fraksi dari Partai Gerindra menyetujui raperda perubahan anggaran 2026 dibahas ke tahap selanjutnya dengan beberapa catatan juga. Salah satunya anggaran diprioritaskan kepada masyarakat kecil, terutama kepada para pelaku-pelaku usaha UMKM.
2: Selanjutnya yang keempat, dari pemenangan umum dari fraksi Partai Demokrat. Secara kebetulan karena seluruh anggota fraksi Partai Demokrat mengikuti bimbingan teknis dan untuk pemenangan umumnya telah disampaikan kepada pimpinan. Selanjutnya, yang kelima, kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Nasdem, kami persilakan.
1: Kita selanjutnya pendengar akan mendengarkan pemandangan umum dari fraksi Partai Nasdem.

0: Pemandangan Umum Praksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah tentang Nota Keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa sidang 1 tahun sidang 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore, Om Swastiastu. Tabe salamat linggunalatai, salam sahujud karenem malempang. Adil kak talino bacoramin kak saruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bangkalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat kelompok pakar dan tenaga ahli fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua berupa kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Selanjutnya, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna Dewan hari ini yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, fraksi Partai Nasdem, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar gubernur tentang Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024-2026, saya ulangi. Saudara Wakil Gubernur, Pimpinan Rapat Paripurna Dewan, dan hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur atas disampaikannya Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dalam pidato pengantar pada rapat paripurna kedua masa sidang 1 tahun sidang 2026 pada Kamis 9 September 2026 dan fraksi Partai Nasdem tentunya mengapresiasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajaran perangkat daerah yang telah menyusun rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 sebagai bentuk tanggung jawab dalam melanjutkan pembangunan daerah menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju, dan sejahtera. Memperhatikan pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah mengenai raperda tersebut di atas, perkenankan kami, fraksi Partai Nasdem memberikan tanggapan dan ulasan pemandangan umum dalam semangat kemitraan yang konstruktif dan demi penyempurnaan postur anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2026 ini. Fraksi Partai Nasdem memandang perlu untuk menyampaikan beberapa catatan strategis. Oleh karena itu, melalui mimbar paripurna yang mulia ini, kami memohon perkenan Saudara Gubernur untuk dapat memberikan pencerahan, penjelasan, serta rincian lebih lanjut pada agenda rapat paripurna jawaban eksekutif mendatang atas beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Nasdem memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen Saudara Gubernur yang menjamin bahwa meskipun terjadi tren penurunan penerimaan dari pusat, pelayanan dasar bagi masyarakat serta pembangunan prioritas daerah akan diupayakan tetap berjalan optimal. Kiranya Saudara Gubernur berkenan menguraikan lebih rinci mengenai persentase atau besaran koreksi penurunan penerimaan dari pusat tersebut. Selanjutnya, mohon pencerahan terkait strategi mitigasi dan rasionalisasi belanja di sektor mana saja yang akan ditempuh oleh eksekutif guna memastikan bahwa jaminan terhadap kualitas pelayanan dasar masyarakat khususnya kesehatan dan pendidikan benar-benar tidak tereduksi. 2. Mencermati postur pembiayaan yang telah disusun, fraksi Nasdem melihat adanya alokasi penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar lebih yang diiringi dengan ketaatan alokasi pembayaran pembiayaan utang daerah sebesar 833 juta rupiah lebih. Mengingat waktu pelaksanaan yang relatif singkat pada tahun anggaran 2026 ini, mohon kiranya dapat dijelaskan landasan rasionalisasi dan urgensi penarikan utang baru tersebut. Kami berharap mendapat penjabaran spesifik mengenai peruntukan atau program prioritas apa yang akan didanai oleh instrumen pembiayaan utang daerah tersebut. Tiga, disampaikan bahwa salah satu dasar pertimbangan penyusunan APBD perubahan ini adalah untuk mengantisipasi dampak inflasi serta merespon dinamika perubahan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional. Sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, mohon Saudara Gubernur berkenan menjabarkan blueprint atau langkah intervensi strategis apa yang telah diformulasikan dalam APBD perubahan ini. Fraksi Nasdem juga memohon informasi mengenai proporsi anggaran yang disiapkan secara khusus untuk program jaring pengaman sosial atau stabilisasi harga di tengah masyarakat. Empat, dokumen pengantar nota keuangan menyebutkan adanya kewajiban daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan nasional yang berlaku. Agar terbangun pemahaman yang komprehensif bersama DPRD, mohon perkenan eksekutif untuk merinci regulasi atau perubahan kebijakan nasional spesifik apa yang dimaksud. Kiranya dapat pula dijelaskan sejauh mana implikasi dan beban fiskal yang harus ditanggung oleh postur APBD perubahan kita tahun ini akibat penyesuaian tersebut. 5. Fraksi Nasdem sangat mendukung arah kebijakan yang berfokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah serta pemanfaatan aset daerah guna menopang target pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar 5,315 triliun lebih. Dalam bingkai sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 yang kian terbatas, kami memohon pandangan eksekutif terkait terobosan konkret dan langkah cepat apa yang akan diakselerasi untuk mengelola aset-aset potensial daerah agar mampu memberikan suntikan real yang terukur terhadap PAD pada tahun ini. Mohon penjelasan. 6. Mencermati kondisi real ekologi saat ini, fraksi Partai Nasdem turut merasakan keresahan dan empati yang mendalam atas musibah kekeringan dan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang tengah melanda sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Dampak kesehatan berupa ISPA dan kerugian ekonomi akibat kemarau ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat kita. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur beserta jajaran mulai dari BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, hingga para relawan masyarakat atas dedikasi, sinergi, dan kerja keras tanpa lelah dalam memitigasi dan memadamkan api di lapangan. Sejalan dengan komitmen untuk mengantisipasi perkiraan keadaan yang akan dihadapi dalam sisa waktu tahun anggaran 2026, mohon pencerahan dari Saudara Gubernur mengenai kesiapan postur APBD perubahan kita dalam mendukung upaya keberlanjutan penanganan musibah ini. Sejauh mana alokasi anggaran, baik berupa belanja tidak terduga maupun program tanggap darurat di OPD terkait, disiapkan secara proporsional agar upaya pemadaman, karhutla, dan penanggulangan dampak kekeringan dapat terus berjalan maksimal tanpa terkendala urusan teknis maupun finansial. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukan sekedar perubahan angka dalam struktur APBD, tetapi harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan memperkuat keberpihakan anggaran kepada masyarakat. Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD merupakan modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berkah, dan sejahtera. Dengan semangat gerakan perubahan, fraksi Partai Nasdem menerima dan menyetujui Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti dan dibahas pada tahapan persidangan selanjutnya. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah rakyat dan membangun Kalimantan Tengah yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya, 10 September 2026, Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Faridawati Darlan Aceh SEMM, Sekretaris Brian Iskandar SE, juru bicara saya sendiri Brian Iskandar SE. Terima kasih.
1: Ya, pendengar, juru bicara dari Fraksi Partai Nasdem juga menyatakan menerima nota keuangan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 dan beberapa catatan, salah satunya bagaimana anggaran itu digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini.
2: Yang keenam, kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami persilakan.

0: Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Nota Keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Tabe Salamat Linggu Nalatai. Salam Sujud Karendem Malempang. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Wakil-Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Direktur Utama PT Bank Kalteng atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan semua Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Kelompok Pakar dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengawali kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama mengikuti rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 pada hari ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026. Sidang rapat paripurna dan hadirin yang terhormat. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya berdiri di hadapan Bapak Ibu yang terhormat, dalam hal ini selaku yang mewakili fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan pemandangan umum fraksi PKB terhadap Nota Keuangan dan Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026. Fraksi PKB DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah mencermati dengan seksama pidato pengantar Gubernur Kalimantan Tengah atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026. Fraksi PKB memberikan apresiasi atas langkah pemerintah provinsi yang menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2026 dengan mempertimbangkan capaian kinerja program dan kegiatan yang telah berjalan, proyeksi kondisi hingga akhir tahun anggaran, antisipasi tekanan inflasi, dinamika ekonomi global, nasional, dan regional, penyesuaian atas kebijakan nasional, serta realisasi pendapatan daerah. Pendekatan ini dinilai fraksi PKB sebagai langkah yang rasional dan berbasis data, sebagaimana seharusnya prinsip penyusunan perubahan anggaran daerah. Berdasarkan proyeksi struktur dan volume anggaran yang disampaikan, yakni pendapatan daerah sebesar 5,315 triliun lebih, belanja daerah sebesar 5,541 triliun lebih, sehingga terdapat defisit sebesar 225 miliar lebih yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar 226 miliar lebih yang bersumber dari silpa sebesar 216 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar lebih dan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar 833 juta lebih untuk pembayaran utang daerah sehingga pembiayaan neto tercatat sebesar 225 miliar lebih. Fraksi PKB menilai postur anggaran tersebut secara umum masih terjaga dalam batas kehati-hatian fiskal atau prudent. Fraksi PKB juga mencatat penegasan pemerintah provinsi bahwa arah kebijakan perubahan APBD 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, serta optimalisasi pendapatan daerah atau PAD dan pemanfaatan aset daerah sebagai langkah antisipatif di tengah penurunan penerimaan dari pemerintah pusat agar pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga dan program prioritas daerah tetap dapat berjalan optimal. Fraksi PKB memandang arah kebijakan ini sejalan dengan semangat kemandirian fiskal daerah yang selama ini terus diperjuangkan. Meskipun dapat memahami dan menyetujui arah umum rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, fraksi PKB memandang perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai bahan pertimbangan bersama sebagai berikut. 1. Optimalisasi pendapatan asli daerah. Di tengah penurunan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, fraksi PKB mendorong pemerintah provinsi untuk lebih serius mengoptimalkan potensi PAD dan pemanfaatan aset daerah secara terukur tanpa membebani masyarakat dan pelaku usaha kecil menengah dengan pungutan yang kontraproduktif terhadap iklim investasi daerah. 2. Pengelolaan defisit dan pembiayaan utang daerah. Fraksi PKB meminta penjelasan lebih rinci mengenai peruntukan penerimaan pembiayaan utang daerah sebesar 10 miliar lebih serta kepastian jadwal dan kemampuan pembayaran kembali sebesar 833 juta lebih agar penggunaan instrumen hutang tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal dan tidak membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. 3. Efisiensi dan kualitas belanja daerah. Fraksi PKB menekankan agar efisiensi belanja yang dicanangkan tidak dilakukan dengan memangkas program-program yang berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan dan perbatasan. 4. Konsistensi dengan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Fraksi PKB berharap rincian rencana kerja dan anggaran perubahan satuan kerja perangkat daerah atau RKASKPD yang termuat dalam nota keuangan dan lampiran Ramperda benar-benar konsisten dengan kebijakan umum anggaran serta PPAS perubahan yang telah disepakati bersama DPRD sehingga tidak terjadi pergeseran program yang tidak sejalan dengan kesepakatan awal. 5. Antisipasi dampak inflasi dan dinamika ekonomi. Fraksi PKB meminta agar langkah antisipasi terhadap dampak inflasi serta perubahan kondisi ekonomi global, nasional, dan regional tidak hanya bersifat proyeksi di atas kertas, melainkan disertai langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha mikro. 6. Transparansi dan akuntabilitas. Fraksi PKB mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pembahasan dan pelaksanaan perubahan APBD ini, termasuk keterbukaan informasi kepada publik atas pos-pos anggaran yang mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan penyampaian dan beberapa catatan tersebut di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan dapat menyetujui nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 untuk dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan di atas bahan penyempurnaan pada tahap pembahasan berikutnya. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan dua pantun. Ke hutan membawa bekal, singgah sebentar di tepian rawa. Karhutlah bukan lagi masalah personal, mari jaga dan selesaikan bersama. Burung tingang terbang melayang, hinggap sebentar di pohon meranti. Hutan dan lahan yang terbakar membuat hati rasa tak tenang. Apresiasi dan doa kami semua untuk relawan yang sudah berjuang sepenuh hati. Demikian pemandangan umum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah rakyat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila atwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya, 10 September 2026, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Insinyur Habib Said Abdurrahman Wahid, Sekretaris Pipit Setiorini, juru bicara Pipit Setiorini. Terima kasih.
1: Juru bicara dari fraksi PKB, Pipit Setiorini, tadi menyampaikan bahwa beberapa catatan-catatan termasuk transparansi penggunaan anggaran di anggaran perubahan, dan juga fraksi PKB menerima untuk dibahas lebih lanjut

0: Terima kasih. Yang ketujuh, kepada anggota Dewan yang terhormat dari fraksi Partai Amanat Nasional, kami persilakan.
1: Selanjutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional, kita akan dengarkan bersama pendengar bahwa fraksi Partai Amanat Nasional juga bisa dipastikan menerima dan akan dibahas selanjutnya, namun ada beberapa catatan yang akan disampaikan oleh juru bicara dari fraksi. Kita akan dengarkan bersama.
2: Testing 1-2. Pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 disampaikan pada rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastihastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lelatai, salam sehujud kerendem lempang. Adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Palangkaraya atau yang mewakili, yang terhormat Direktur Utama PT Bangkalteng atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili, yang terhormat Asisten

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat dapat menghadiri dan mengikuti rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum, izinkanlah kami fraksi Partai Amanat Nasional mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional terhadap nota keuangan dan raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Wakil Gubernur serta pimpinan rapat serta seluruh hadirin yang saya muliakan. Setelah mencermati nota keuangan dan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2026, fraksi Partai Amanat Nasional memberikan perhatian serius terhadap kemampuan fiskal daerah, khususnya dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat harus bertahap dikurangi melalui kebijakan peningkatan PAD yang realistis dan terukur dan tidak membebani masyarakat. Maka dengan ini, fraksi Partai Amanat Nasional memberikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan perubahan APBD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap penambahan dan pengurangan anggaran harus dengan alasan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah. 2. Fraksi Partai Amanat Nasional menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengelolaan APBD dan setiap program yang mengalami perubahan anggaran harus dapat dijelaskan dasar perubahan, target output serta manfaatnya. 3. Fraksi Partai Amanat Nasional memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan seperti kebakaran hutan. Anggaran pencegahan kebakaran hutan harus disusun secara memadai dan berbasis pada strategi pencegahan, bukan hanya penanganan ketika bencana telah terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan ini, fraksi Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dapat menerima terhadap nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 untuk dibahas sesuai mekanisme berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang berlaku dan jadwal pembahasan yang sudah ditentukan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita sekalian dalam mengemban amanah dan apa yang kita kerjakan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palangkaraya, 11 September 2026. Fraksi Partai Amanat Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat.

0: Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Tumi Irawandiran, Sekretaris Agi, Juru Bicara Agi.
1: Ya baik, itu pendengar, tadi fraksi Partai Amanah Nasional juga setuju bahwa rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026 ini dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kalimantan Tengah juga dengan beberapa catatan penting yang disampaikan oleh juru bicara fraksi PAN yakni Agi.
0: Terima kasih. Agi. Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pemandangan umum 7 fraksi pendukung dewan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang rancangan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2026. Berkenan dengan pertanyaan maupun saran sebagaimana yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi pendukung dewan tadi, untuk itu diminta jawaban, tanggapan dan penjelasan dari pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah pada rapat paripurna selanjutnya. Hadirin rapat paripurna dewan yang saya hormati, pimpinan dan seluruh anggota dewan mengucapkan terima kasih kepada saudara gubernur, dalam hal ini saudara wakil gubernur, forum koordinasi pimpinan daerah, seluruh kepala perangkat daerah dan hadirin sekalian atas kehadiran serta perhatiannya mengikuti rapat paripurna dewan dari awal hingga selesai. Dengan demikian, agenda rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar, dengan diketuknya palu tanda berakhirnya rapat paripurna ketiga masa persidangan ke-1 tahun sidang 2026 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis 10 September 2026. Kami kerabat kerja yang bertugas, saya Aga Jaya Bijaksana mohon pamit undur diri. Kita akan bertemu dalam rapat paripurna selanjutnya. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.
2: Ya, pendengar, telah kita ikuti tadi siaran langsung rapat paripurna DPRD ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2026 langsung dari gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah telah kami hadirkan kurang dengar Anda. Kita saatnya nantikan acara selanjutnya lintas Banjar Nusantaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
5: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
4: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
6: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
5: Maksudnya gimana ya?
6: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit, kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
5: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
6: Nah, begitu baru pintar. Nambah

0: itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, saat lagi kita ikuti Lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Banjar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik dengan kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan mendung. Yeah.
1: Mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya seperti.
1: Oh, mendung.
0: Ya.
1: Alhamdulillah kalau begitu baik. Ya. Baik. Ya, ya.
0: Baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda, Wina, karhutlah masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering, serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutlah di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutlah saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan,

0: Kan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
1: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir, Dandim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
0: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkamtibmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku, AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
2: Melalui Babinkamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah. Ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
0: Sementara itu, operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutlah yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisokula melaporkan.
3: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisrokulah langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
4: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, apa kabar?
1: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, kami juga baik di sini. Kalau cuaca bagaimana kalau di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik. Juga ini berdampak ya sama semua di setiap bidang ya begitu semua.
1: Betul, betul, Wina.
0: Baik, Seno, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita?
1: Baik, Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan Sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik, Seno, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, Wina, dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan tim relawan di lapangan ini.
3: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpra serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Puji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpras seperti mesin pemadam portable dan selang.
2: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang diperlukan oleh tim relawan di lapangan ini. Namun seiring waktu, karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisinya cepat jebol gitu. Dan juga selang-selang banyak yang bocor.
3: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak. Salah satunya pengurus daerah PD Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari praksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
4: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
3: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah, Wina ya. Oke, Wina Deviana.
0: Ya, ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu, karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza, kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutlah mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun juga terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan. Pembelajaran jarak jauh atau diliburkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukman Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Deviana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan, tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunu kan mendung Jube, seperti itu.
1: Oke.
0: Baik Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak, sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Palangkaraya sore ini pendengar masih menemani Anda dengan rangkaian acara yang kami harap bisa terus menjadi sesuatu yang sangat Anda tunggu-tunggu ya. Baik pendengar, kami lanjut dengan musik dan informasi. Berikut kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Siti Mutmainah binti Salamat almarhum di mana saja berada sebagai termohon. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 366 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 29 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten PR Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Eri Sutanto bin Mulyoto almarhum sebagai pemohon lawan Siti Mutmainah binti Salamat almarhum sebagai termohon. Berikutnya dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan untuk Ahmad Zikri bin Samsul Bahri di mana saja berada sebagai tergugat. Isi panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 370 garing PDT.G garing 2026 garing PAPLK tanggal 30 Juli 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 1 Desember 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya di Jalan Kapten PR Tendean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hati binti Pairin sebagai penggugat lawan Ahmad Zikri bin Samsul Bahri sebagai tergugat. Demikian untuk diketahui berita panggilan sidang yang kami sampaikan dalam musik dan informasi Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebutkan bahwa Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Ratnagani, yang disebut akan menghentikan program MBG. Faktanya klaim dan informasi tersebut tidak benar, dilansir dari jatim.idntimes.com. Melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi yang tidak benar. Menurutnya berita tersebut dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga meminta masyarakat untuk tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang, di mana Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Demikian cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami saat ini temani Anda dalam Gema Nuansa Senja. Pendengar, hadirkan lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu religi Islam. Nanti azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya pada pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda, terutama umat beragama Islam, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran ya, tepat sebelum azan sholat maghrib berkumandang pada petang ini, yaitu pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita akan dengarkan pengajian pembacaan surah Ali Imran ayat 144 hingga 145 bersama Dina Andriani dan Baradia berikut ini. Selamat mendengarkan.

Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dalam Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan dibacakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pak Hasanuddin dan Ketua Tim LPU Ibu Mustika berikut ini.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Kamis 10 September 2026.
2: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
3: Sampai dengan saat ini, untuk di wilayah ini, untuk kaldera ini bisa dikendalikan, tinggal ada beberapa titik saja yang perlu kita tangani dengan lebih serius.
4: Dengan adanya pengetatan ya di daerah, jadi ada yang sebelumnya dapatkan bantuan, setelah ada kenaikan desil, akhirnya tidak dapat bantuan. Yang dapat bantuan saat
1: inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Mustika
2: dan saya Tanudin.
1: Kita awali dengan berita pertama. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan dan Panglima Kodam Pangdam 22 Tambun Bunga Kalimantan Tengah, Mayjen TNI Jainul Arifin membantu tim BPBD ikut memadamkan karhutla yang semakin meluas. Edi Soroso melaporkan.
3: Sampai dengan saat ini, untuk di wilayah ini, untuk karhutla ini bisa dikendalikan, tinggal ada beberapa titik saja yang perlu kita tangani dengan lebih serius.
5: Ya. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama dengan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin melakukan pengecekan langsung dan pemadaman di areal Jalan Cilikriwut kilometer 23 Palangkaraya. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda dan Pangdam menggunakan drone untuk memantau titik panas hotspot di lapangan dan melakukan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing untuk area yang masih terdapat bara api dan sulit dijangkau petugas di darat dan juga tim relawan. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, upaya ini merupakan bagian dari komitmen TNI Polri dan seluruh unsur terkait untuk menekan karhutla di Kalimantan Tengah serta mencegah kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat.
6: Lahan gambut yang terbakar walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak. Kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi.
3: Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini kan kesulitan air. Dan juga waterbombing pada saat ini ketika mengambil air dari Sungai Kahayan juga kan sudah mulai surut, tetapi masih bisa digunakan. Intinya kita memiliki satu upaya yaitu dengan cara membuat embung baru ya, dan juga sumur-sumur bor baru. Tetapi kalau melihat dari situasi secara umum sampai dengan saat ini, untuk di wilayah ini, untuk kaldera ini bisa dikendalikan, tinggal ada beberapa titik saja yang perlu kita tangani dengan lebih serius ya.
5: Sementara itu, Koordinator Pusdal Op Palangkaraya Balap Sipet mengatakan sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Palangkaraya masih mengeluarkan asap. Kondisi tersebut terjadi karena hujan yang turun sebelumnya hanya membasahi permukaan lahan, sementara bara api yang berada di bawah tanah khususnya pada lahan gambut masih menyala. Saat ini tim penanganan bergeser ke sejumlah wilayah di bagian selatan.
7: Ada lokasi-lokasi yang masih berasap karena penanganan oleh hujan kemarin itu kan hanya mengenai permukaan. Jadi asap yang dari kebakaran yang bawah tanah itu masih menyala masih. Saat ini tim bergeser ke arah selatan. Ya Sudarso, Geobos ke bawah sampai ke daerah Kereng dan Kelampangan. Di sana kan karena waktu ada hujan kemarin nggak terkena hujan. Jadi masih ada beberapa titik api yang masih menyala di daerah sana.
5: Ia menyebut pergerakan tim menyasar kawasan Jalan Yosudarso hingga ke arah Kereng dan Kelampangan. Di wilayah tersebut masih ditemukan sejumlah titik api yang cukup parah. Lantaran hujan sebelumnya tidak turun secara merata, sehingga belum mampu memadamkan bara api di bawah permukaan lahan. Terkait kemunculan titik api diduga kuat sebagian dipicu aktivitas masyarakat yang sengaja membakar lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kapuas, Siti Sania Wiatno, mendorong posyandu di daerah setempat menghadirkan pelayanan yang aktif, inovatif, dan terintegrasi. Hal itu disampaikan setelah melantik ketua dan tim pembina posyandu Kecamatan Tamban Catur serta tim pembina posyandu desa sekecamatan Tamban Catur. Siti Saniah mengatakan penguatan peran posyandu diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, keberhasilan posyandu bukan hanya menjadi tanggung jawab kader, tetapi membutuhkan kerjasama pemerintah daerah, camat, kepala desa, lurah, kader, dan masyarakat. Ia mengajak seluruh pengurus menjadikan posyandu sebagai sahabat masyarakat, sekaligus tempat memperoleh pelayanan dan menyampaikan kebutuhan. Siti Saniah berharap sinergi seluruh pihak mampu menghadirkan 6 pelayanan dasar terbaik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kapuas.
1: Informasi selanjutnya, beragam keluhan masyarakat disampaikan saat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan reses ke sejumlah daerah pemilihan atau dapil. Keluhan yang dirasakan masyarakat diantaranya terkait penyaluran bantuan sosial dan juga maksimalnya penanganan infrastruktur jalan yang harus segera dibenahi. Sabella Indasari melaporkan.
4: Dengan adanya pengetatan di daerah, jadi ada yang sebelumnya dapatkan bantuan, setelah ada kenaikan desil akhirnya tidak dapat bantuan. Yang dapat bantuan 1-4.
8: Berbagai macam keluhan disampaikan masyarakat di beberapa daerah atau dapil pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Beberapa keluhan diantaranya terkait bantuan sosial maupun infrastruktur jalan. Pemutakhiran data penerima bantuan sosial menjadi salah satu persoalan yang masih ditemukan di daerah. Perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat mempengaruhi status penerima bantuan, termasuk warga yang sebelumnya menerima bantuan tetapi tidak lagi mendapatkannya setelah mengalami kenaikan desil. Kondisi tersebut terjadi karena adanya perubahan data dan penilaian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya, warga yang sebelumnya masuk dalam kelompok penerima bantuan dapat mengalami kenaikan desil setelah dinilai memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, seperti memiliki usaha atau mampu melakukan perbaikan kendaraan. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Dapil 5, Tommy Irawan Diran menyampaikan, selain persoalan kenaikan desil, ditemukan pula penyalahgunaan data orang tua atau lanjut usia oleh anggota keluarga. Data tersebut didaftarkan secara daring dan kemudian digunakan untuk melakukan transaksi, sehingga potensi mempengaruhi akurasi data penerima bantuan sosial di daerah.
4: Itu memang ada kenaikan grade di masyarakat, contohnya salah satunya misalnya mengkredit motor, berarti dianggap sudah mampu, itu naik grade-nya. Yang kedua juga ada permasalahan di situ, nama orang tua atau lansia itu dipergunakan oleh anaknya atau ya anaknya lah yang pasti untuk mohon maaf ini disampaikan, judi online didaftarkan, jadi ada transaksi di situ. Nah itu masalah desil. Yang kedua ya tetap kebakaran hutan. Kemarin memang di Pulang Pisau memang belum begitu banyak titik api, tetapi ada beberapa hal, salah satu contoh MPA ya, Masyarakat Peduli Api, itu ada yang keterbatasan alat, bahkan tidak ada bantuan yang sampai terhadap MPA.
8: Di sisi lain, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya pada kelompok Masyarakat Peduli Api atau MPA. Beberapa kelompok MPA disebut masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pencegahan maupun penanganan kebakaran di wilayahnya. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Dapil 2 Sudarsono mengatakan bantuan peralatan untuk MPA juga dinilai belum rata. Salah satu desa disebutkan telah mendapatkan bantuan peralatan dari Dinas Lingkungan Hidup, namun kondisi serupa belum dirasakan oleh seluruh kelompok MPA. Keterbatasan peralatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
9: Itu memang dari awal saya diskusikan program pemerintah provinsi itu lebih banyak mengarah ke infrastruktur segala macam, maka kita coba tahu ajak masyarakatnya berdiskusi, kita fokus di beberapa infrastruktur yang tertinggal, infrastruktur jalan dan segala macam itu yang kita fokuskan.
8: Sementara itu terkait kebutuhan pembangunan lainnya, masyarakat lebih banyak menyampaikan persoalan infrastruktur dalam kegiatan diskusi dengan pemerintah. Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi perhatian karena masih terdapat sejumlah wilayah yang membutuhkan peningkatan. Pemerintah pun mendorong agar aspirasi masyarakat diarahkan pada kebutuhan infrastruktur yang dinilai masih tertinggal. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
2: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Pekapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sempat memberlakukan pembelajaran tatap muka bagi siswa pada Kamis pagi. Namun karena kondisi kabut asap pekat akibat karhutla, sehingga kembali diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Utamanya yang di SD mungkin sampai SMP ini kan mereka
11: kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah Kota Palangkaraya pada Kamis pagi. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan aktivitas belajar siswa yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Berdasarkan pantauan di sejumlah sekolah, para siswa tetap datang mengikuti proses belajar mengajar seperti biasa. Sebagian siswa maupun guru terlihat menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menegaskan kondisi udara yang dipenuhi asap menjadi perhatian mengingat paparan asap karhutla dapat mengganggu kesehatan terutama bagi anak-anak. Pihak sekolah pun diharapkan terus memperhatikan kondisi kesehatan siswa selama kabut asap masih terjadi. Namun setelah sempat pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh PJJ dari 11 sampai dengan tanggal 12 September 2026 mengingat kualitas udara kembali memburuk dan tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Jayani.
10: Kondisi udara itu kita harapkan anak-anak ya utamanya yang di SD mungkin sampai SMP ini kan mereka ya ditambah lagi dengan pakai masker, ya kita mintakan untuk PJJ aja beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jauh gitu ya. Itu asumsi kita.
11: Sementara itu sejumlah orang tua murid di Kota Palangkaraya menanggapi sempat digelarnya pembelajaran tatap muka atau PTM di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih menyelimuti sejumlah wilayah. Meski demikian, sebagian orang tua memahami keputusan sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mereka berharap pihak sekolah tetap memperhatikan kondisi udara dan kesehatan para siswa selama proses belajar berlangsung. Salah satu orang tua murid, Rendik Andika, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan anak kembali ke sekolah selama kondisi lingkungan dan kualitas udara masih dalam batas aman.
12: Di sisi yang lainnya juga kondisi ini cukup masih mengkhawatirkan sih, karena tadi pagi itu di wilayah sekitar rumah kami asapnya juga masih cukup tebal tadi pagi, meskipun kurang dari sebelumnya tapi cukup tebal, baunya juga masih menyengat gitu sih. Ada kekhawatiran juga lah, masih meskipun senang tapi juga masih ada kekhawatiran terkait kabut asap yang masih tebal dan nggak tahu sampai kapan normalnya.
11: Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya sempat memutuskan untuk mengakhiri masa pembelajaran jarak jauh PJJ dan kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada Kamis 10 September 2026. Kebijakan ini diambil menyusul hasil evaluasi PJJ pada 7 hingga 9 September 2026 serta pemantauan kualitas udara terkini. Namun, kualitas udara yang kembali memburuk, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali memberlakukan PJJ dari tanggal 11 hingga 12 September 2026 sambil melihat kondisi udara untuk melakukan evaluasi selanjutnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: 17 peserta Bintang Radio RRI Palangkaraya 2026 selesai melewati seleksi putaran pertama. Para peserta terus mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik di putaran kedua dengan membawakan lagu daerah. Ayu Isti Prambandari melaporkan.
13: Lebih ke teknik mereka, fraseringnya, pernafasannya.
14: Peserta Bintang Radio 2026 RRI Palangkaraya bersiap menghadapi audisi putaran kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa 15 September 2026. Audisi putaran pertama telah selesai dilaksanakan pada 7 hingga 8 September 2026 di mana 17 peserta tampil membawakan lagu pop pilihan di hadapan 3 dewan juri. Salah satu peserta asal Palangkaraya, Okditia, mengatakan dirinya sangat antusias mengikuti setiap tahap seleksi Bintang Radio dan bersaing dengan peserta lain yang kompetitif. Pada putaran kedua, ia menyampaikan akan terus berlatih mengasah kemampuan vokal untuk membawakan lagu daerah, serta berlatih koreografi agar dapat memberikan penampilan terbaik.
15: Kalau untuk persiapan, yang pasti yang pertama latihan rutin. Setelah itu ada latihan koreo mungkin sedikit. Setelah itu siapin penampilan dan berdoa dan berlatih lagi.
14: Sementara itu salah satu dewan juri, Naya, mengatakan masing-masing peserta yang telah tampil memiliki karakter vokal yang unik. Meski begitu, menurutnya para peserta perlu terus mengasah teknik, latihan pernapasan hingga aksi panggung untuk menyuguhkan penampilan optimal di hadapan para juri.
13: Lebih ke teknik mereka, fraseringnya, pernafasannya, karena beberapa yang aku dengar teman-teman ini nafasnya masih pendek, beberapa rilis lagunya juga masih kurang oke, dan juga stage actionnya, walaupun kita di online atau disiarkan secara langsung bukan berarti kita membatasi stage action kita di atas panggung.
14: Rangkaian seleksi Bintang Radio diharapkan dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan bernyanyi. RRI menggelar Bintang Radio Indonesia dalam rangkaian RRI Fest untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Anggota DPRD Barito Selatan Raden Sudarto meminta pemerintah kabupaten mengevaluasi secara menyeluruh program bantuan bibit ternak, ikan, dan pakan kepada masyarakat. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar menjadi stimulan ekonomi dan tidak sekedar menjadi program pembagian tahunan. Kami mengutip dari kantor berita Antara Kalteng, Raden Sudarto mengatakan evaluasi harus mencakup hasil program, keberlanjutan bantuan, serta pemanfaatannya oleh masyarakat penerima. Pemkab Barito Selatan juga perlu memastikan bibit itik, ayam, babi, kambing, dan ikan yang diberikan masih dikembangkan dan justru dijual oleh penerima. Anggota DPRD Barsel menilai bantuan tanpa evaluasi beresiko membuat masyarakat bergantung pada program yang sama setiap tahun tanpa peningkatan usaha. Raden Sudarto meminta anggaran diarahkan pada program yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan mengalihkan anggaran dari program yang dinilai tidak efektif.
1: Pendengar, di tengah tantangan media baru yang semakin beragam, Radio Republik Indonesia terus berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Lalu seperti apa peran RRI dalam menjaga suara dan mengawal aspirasi masyarakat? Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati FKP RRI Palangkaraya, Suyatno.
16: Selamat pagi Bapak Suyatno.
17: Selamat pagi RRI. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
16: Oke, baik, terkait dengan momen di bulan ini Bapak, 11 September ini kan hari ulang tahun RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Nah Bapak selaku Ketua Forum Pemerhati dari RRI Palangkaraya, seperti apa Pak pandangan Bapak melihat perjalanan 81 tahun RRI dalam menjaga suara Indonesia khususnya di Palangkaraya Bapak?
17: Oke, terima kasih. Saya selaku Ketua Forum Komunikasi Pemerhati Palangkaraya, yang pertama-tama adalah selamat ulang tahun RRI yang ke-81 di usia yang sudah tidak muda lagi, tentunya dibarengi dengan pelayanan yang luar biasa. Saya selalu katakan RRI itu bagaikan air dengan ikan. Di mana ada ikan, di situ ada air dan sebaliknya itu. Saya sudah 3 periode ini menjadi ketua FKP RRI untuk menjalin hubungan komunikasi dengan pendengar setianya seluruh Kalimantan Tengah. Dan RRI Palangkaraya adalah yang kuat yang terluas di Kalimantan Tengah.
16: Oke, kalau terkait dengan peran RRI ini Pak, dalam menyuarakan dan mengawal aspirasi masyarakat hingga saat ini seperti apa Pak pandangan Bapak, dan apa yang harus kita tingkatkan Bapak kira-kira agar layanan kita kepada masyarakat ini semakin baik dan semakin bermanfaat untuk masyarakat Pak?
17: RRI dalam pelayanannya tidak pernah memandang itu perbedaan. Ya, tidak pernah memandang perbedaan antara suku, ras, golongan, dan agama. Saya bangga dengan RRI Palangkaraya khususnya. Ya, ke depan, mari kita angkat budaya-budaya lokal supaya diketahui RRI seluruh Indonesia.
16: Oke, Bapak. Kalau terkait kontribusi, Bapak, kontribusi RRI Palangkaraya ini dalam menjadi ruang komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah, apakah sejauh ini bisa menjadi penghubung begitu, menjadi jembatan begitu antara pemerintah daerah, kemudian informasi yang didapatkan oleh RRI ini disampaikan dengan baik kepada masyarakat, seperti apa Bapak komentarnya, Pak?
17: Oh, kalau itu sudah luar biasa, Mbak. Jangan diragukan lagi, karena insan RRI ini sudah orang-orang profesional di mana tahu akan kebutuhan masyarakat. RRI juga mengerti mana yang harus dikonsumsi oleh masyarakat umum khususnya, ya. Saya sangat sudah merasa puas ya dengan pelayanan RRI selama ini. Ya, langkahnya ditingkatkan lagi, Mbak. Ditingkatkan lagi supaya budaya-budaya kita ini tetap didengar oleh masyarakat Kalteng khususnya, ya.
16: Oke, kalau di tengah perkembangan media digital dan media sosial saat ini Bapak, kita tahu bahwa saat ini media sosial ini juga jadi salah satu rujukan begitu Pak, rujukan bagi masyarakat untuk mencari informasi begitu, dan RRI ini hingga saat ini masih berdiri, masih memberikan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio. Nah, apa yang membuat RRI ini tetap relevan dan dipercaya oleh masyarakat Bapak, kalau menurut pandangan Bapak? Pak, dan apa yang bisa kita lakukan kira-kira Pak agar RRI ini dapat semakin menjadi media yang menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mencari informasi Bapak?
17: Kalau jawaban saya mungkin cukup singkat dan jelas dan padat. RRI adalah media informasi yang sejati, itu Pak jawaban saya.
16: RRI ini di tengah banyaknya tantangan dan kompetisi begitu Pak ya, bukan kompetisi mungkin lebih tepatnya, banyaknya media yang saat ini hadir, media baru seperti media sosial, namun RRI ini masih berdiri dan masih berusaha untuk memberikan layanan publik berupa informasi dan sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat Pak ya. Oke, mungkin terakhir Bapak ini, apa harapan Bapak selaku Ketua Forum Komunikasi Pemerhati RRI Palangkaraya terhadap RRI Palangkaraya agar semakin kuat dalam menjalankan peran sebagai media publik ke depannya Bapak? Mungkin harapan dan saran yang bisa dilakukan kepada kami Bapak, silahkan.
17: Oke, Pak, terima kasih ya. Saya ingin bicara sedikit tentang RRI. Satu, apabila RRI ini masih mau berkembang maju, pesan saya atau selaku insan pendengar RRI adalah, satu, menghormati apa yang telah dilakukan oleh generasi tua ya, karena kita bisa menghormati generasi tua. Yang kedua, RRI bisa dan mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu Mbak, dan kan proporsionalisme terhadap dan insan media RRI. Demikian Mbak.
16: Oke, baik. Terima kasih Bapak Suyatno atas waktu dan informasi yang diberikan Bapak sekali lagi.
17: Sekali lagi, semoga RRI sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hasanuddin
1: dan saya Mustika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, apakah Anda tahu saat ini masih kami temani dalam Palangkaraya sore ini. Masih terus hadirkan lagu-lagu pilihan seperti tadi dan juga informasi tentunya ya. Berikut tentang pasar kerajinan sumpit berbahan dasar kayu. Nah, di Kota Palangkaraya ternyata ada ini ya. Dan ini ternyata terus berkembang dan mampu menembus pasar ekspor ke sejumlah negara di Asia. Seperti yang dilakukan UD, akselerasi yang berlokasi di kawasan sentra industri Jalan Temanggung Tilung, Kota Palangkaraya, yang telah menjalankan usaha sumpit selama 13 tahun terakhir ini. Ruth Sri, pengelola industri UD akselerasi ini, mengatakan pihaknya saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan mempertahankan kualitas sumpit yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Asia seperti Korea, Taiwan, dan Jepang. Konsistensi dalam mengembangkan industri sumpit selama bertahun-tahun tersebut membuat Ruth dipilih mewakili Kalimantan Tengah untuk meraih penghargaan Parama Karya dari Presiden pada masa pemerintahan Joko Widodo. Parama Karya adalah penghargaan produktivitas tingkat nasional tertinggi dari pemerintah Indonesia yang diberikan kepada perusahaan kecil, menengah, ataupun besar yang berhasil meningkatkan dan mempertahankan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Ruth bersyukur keberadaan industri sumpit yang didirikannya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dirinya juga membuat lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Selama 13 tahun usahanya telah mempekerjakan 15 karyawan lokal. Ya, salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini pendengar, masih dalam Palangkaraya sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting

kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan informasi selanjutnya. Kali ini terkait dengan informasi berdasarkan perkembangan situasi dukungan penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya. Tentunya di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan dengan pembagian masker dan vitamin bagi personil piket karhutla. Sementara itu, pemantauan di tiga lokasi rawan, yaitu di Jalan Cilikriwut kilometer 5, Soekarno, dan Jalan Sinar Kahayan di Kereng Bangkira, Kecamatan Sebangau. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan juga pemantauan mengenai status perkembangan yang ada. Penanganan berfokus pada tiga pilar utama, di mana Kantor SAR Palangkaraya menyiagakan personel dan peralatan serta siaga mobile di wilayah rawan karhutla di beberapa tempat ya. Baik, itu dia yang jelas dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui tiga lapis respon, yang diantaranya adalah red lines, response, dan life safety. Tentu untuk kedaruratan bisa menghubungi emergency call Basarnas di nomor 115 ya. Baik pendengar, itu dia informasi yang kita cuplikan dulu dalam musik dan informasi. Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Roslan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Mulai kapan Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berarti dari APBN atau dari IBAR?
4: Stop. Gimana Pak, itu warga ikut banget atau gimana Pak?
0: Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak jadi total?
8: Jadi alokasinya berapa?
6: Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
6: Iya.
7: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
7: Itu melihat apa sih Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
8: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
9: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
9: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
12: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
9: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
13: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
14: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
15: Masalah Pak Yudi, ya saya mohon doa aja, keadaan saya memang
14: perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
16: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
17: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika.
18: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa tadi?
19: Gus Alek.
18: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
19: Di ruangan beliau.
18: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
19: Beliau mengarahkan 2000.
20: 637 atau 644 kuota yang betul ya Pak?
21: Pak izin koreksi dari BPK ya.
20: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
21: Iya.
20: Yang 2.302.000?
21: Iya.
17: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
4: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
21: Betul.
4: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
21: Tidak, sepertinya tidak.
4: Terima kasih.
17: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebutlah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
5: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Heru Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Heru Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang tersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
5: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
5: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua

0: pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
1: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia. Dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
2: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Miera Brulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Kapal Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima Putra Asli Daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalanya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Toksi Melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya. Mudah-mudahan Anda saat ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mendengarkan siaran kami saat ini, yaitu Mimbar Agama Islam yang kembali hadir untuk Anda, terutama bagi Anda umat beragama Islam. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini apa yang akan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kali ini bersama saya Setia Arseno, kami akan menghadirkan pembahasan mengenai hikmah di balik bencana. Bagaimana memetik hikmah di balik bencana akan disampaikan oleh narasumber Ustaz Ahmad Ridowi S.Si di kesempatan kali ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bian Ustaz?
1: Alhamdulillah Pak, sehat-sehat.
0: Kita ketemu lagi ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kali ini berkaitan dengan bencana, apa hikmah yang bisa kita ambil dari bencana ini? Nah Ustaz mungkin bisa langsung saja menyampaikan kepada pendengar apa memetik hikmah yang ada di balik bencana ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'badu. Rabbi surahli sadri wa yasiri amri wa ahlul udatan min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Para pemirsa dan pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sampai dengan detik ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang. Tentunya kita manfaatkan umur kita ini untuk kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan masyarakat serta lingkungan kita. Mudah-mudahan umur kita yang diberi Allah menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini saya akan mencoba menguraikan atau menyampaikan mimbar Islam dengan tema yaitu hikmah di balik bencana. Seperti kita ketahui, baru-baru ini bahkan sampai detik ini kita masih dalam suasana yang mungkin kurang mengenakan, mungkin kurang nyaman untuk keseharian kita, untuk aktivitas kita setiap harinya. Seperti kita ketahui di berita-berita yang lain, di Jawa, di Nusa Tenggara ada gunung meletus, di Banten juga ada gunung meletus, Gunung Krakatau, terus di Jawa Tengah juga ada erupsi Gunung Merapi. Kemudian lagi di Kalimantan khususnya sampai dengan saat ini sudah berjalan 2 bulan mungkin 3 bulan ini kita mengalami kekeringan. Ini terjadi kebakaran lahan di mana-mana yang mengakibatkan apa? Sesak nafas kita juga, kabut asap yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan kehidupan kita untuk keseharian hari ini, baik dari segi pendidikan maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, pada malam hari ini saya akan menguraikan sedikit terkait tentang hikmah di balik bencana. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa dalam sebuah bencana insya Allah kita akan bisa memetik hikmah, salah satunya yang pertama yaitu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sesuatu yang terjadi di kehidupan kita hendaknya akan menambah keimanan kita kepada Allah sebagai wujud daripada kita penghambaan kita kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 59 yang berbunyi wa manursilu bil imana illa takhubida. Dan tidak kami mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti atau memberi peringatan. Al-Quran surat Al-Isra ayat 59. Artinya apa? Bencana yang kita hadapi, yang kita rasakan ini adalah salah satu peringatan atau tanda dari kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya kita mengingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita meningkatkan iman kita, ibadah kita, bahwa kita hidup di dunia ini ada rasa tanggung jawab terhadap segala ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita juga harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi kebakaran. Yang terupdate dalam sampai dengan saat ini yang saya baca, untuk kebakaran lahan di Kalteng ini sampai dengan tanggal 8 September itu ada 950 titik. Kan luar biasa. Maka itu hendaklah kita selaku umat manusia menengadahkan diri kepada Tuhan Allah yang Esa. Dengan cara memperbaiki apa adab kita terhadap lingkungan. Kita menjaga bagaimana supaya lingkungan kita aman, nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena banyak mungkin oknum-oknum yang mungkin tidak bertanggung jawab karena ada kepentingan tertentu, tapi kita selaku umat manusia, apalagi agama Islam, apalagi Muslim, hendaknya kita taat kepada Al-Quran, yaitu tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Salah satunya menjaga itu lingkungan dari kebakaran lahan, khususnya di Kalimantan Tengah ini. Kemudian hikmah yang kedua, yakni kita hendaknya bencana ini terjadi akibat apa? Akibat perbuatan manusia itu sendiri, perbuatan buruk manusia itu sendiri. Nah, salah satu hikmah yang bisa petik dari bencana. Artinya apa? Bahwa disampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyundiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya apa? Segala bencana yang terjadi di kehidupan kita tidak lepas dari akibat perbuatan kita itu sendiri. Perbuatan tidak bertanggung jawab, perbuatan tidak mematuhi aturan, perbuatan tidak mengikuti tuntunan-tuntunan agama, tuntunan-tuntunan kebaikan daripada aturan-aturan yang telah ada. Jadi hendaknya kita selaku manusia harus berpatokan, harus ada tuntunan-tuntunan supaya kita tidak berbelok atau tidak keluar jalur kebaikan. Di sini kan disampaikan dalam surat Ar-Rum tadi, baik di darat maupun di laut itu kerusakan adalah daripada perbuatan manusia itu sendiri. Dari hal-hal kecil, misalkan di lingkungan kita, kita menjaga lingkungan di sekitar kita, gimana caranya supaya sampah misalkan itu bersih, lingkungan itu bersih, gitu kan. Misalkan dari segi laut atau dari segi perairan, kita tidak membuang sampah di tempat-tempat yang tidak seharusnya supaya tidak menjadi banjir, seperti itu. Nah, dan untuk saat ini ya kita harus menjaga lingkungan supaya tidak terjadi kebakaran khususnya di Kalimantan Tengah. Karena luar biasa ini termasuk bencana yang cukup lama ini, udah hampir 3 bulan kita menghirup udara yang kurang sehat, udara yang mengandung asap, mengandung kabut asap di mana-mana, baik pagi, malam, dan siang. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kita selaku umat manusia. Dalam hal ini saya menyuruh kepada kaum muslimin dan muslimat tetap menjaga lingkungan kita agar aman dari bencana. Kemudian hikmah yang ketiga, yaitu kita yang bisa kita ambil dari suatu bencana yang kita hadapi, adalah bahwa kita sadar, harus kita akui bahwa perbuatan zolim itu adalah salah satu hal atau salah satu penyebab daripada bencana itu sendiri. Jadi perbuatan zolim ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena zolim ini sangat-sangat tidak baik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatul ladinul ladina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari siksa atau bencana fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Artinya apa? Zalim itu sendiri adalah perbuatan yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya atau melanggar batas. Kalau zalim itu secara istilah itu adalah perbuatan yang merugikan atau menganiaya atau mengambil hak orang lain atau diri sendiri secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, zalim itu dibagi tiga. Yang pertama itu zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu biasanya dalam bentuk perbuatan yang syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Itu akan sangat cepat mengundang bala, mengundang bencana, dan itu akibatnya sangat luas, tidak hanya kepada orang zalim itu sendiri tapi dirasakan oleh seluruh manusia atau seluruh makhluk yang berada di area-area bencana itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah zalim kepada sama manusia. Nah, ini mungkin yang perlu menjadi perhatian kita, zalim terhadap sesama manusia. Nah, ini banyak faktornya atau banyak istilahnya banyak tingkat-tingkatannya. Maksud tingkatnya di sini zalim terhadap manusia atau sama manusia yang tingkatnya sama, misalkan selevel, atau zalim terhadap atasan atau terhadap bawahan, bawahan terhadap atasan, pemimpin kepada rakyatnya. Nah, itu yang sangat tidak dianjurkan dan itu sangat-sangat mengundang atau bisa menyebabkan bencana di daerah-daerah tersebut yang memiliki pemimpin yang zalim atau memiliki karakter-karakter manusia yang zalim, karena zalim itu sangat merugikan. Contoh-contoh perbuatan yang merugikan orang lain baik berupa fisik, harta maupun kehormatan, yang meliputi mencuri atau korupsi atau memakan harta hak anak yatim, menipu, memfitnah dan membicarakan aib orang lain, terus melakukan kekerasan fisik atau membunuh tanpa hak. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh zalim kepada sesama manusia. Yang pertama tadi adalah zalim terhadap Allah, yaitu salah satunya adalah tentang syirik. Yang kedua adalah zalim kepada manusia yang meliputi tadi perbuatan mencuri, korupsi, memakan hak anak-anak yatim, memakan hak bawahan, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah zalim kepada diri sendiri. Nah, zalim kepada diri sendiri ini yaitu perbuatan dosa atau maksiat yang efek buruknya merusak diri, perilaku itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin sebagai contohnya adalah melakukan perbuatan zina, mabuk-mabukan, atau meninggalkan kewajiban sholat meskipun tidak merugikan orang lain, tapi itu sangat merugikan jiwa atau diri sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, oleh sebab itu saya mengingatkan kembali, marilah kita senantiasa menjaga lingkungan agar tidak mengundang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan atau merugikan masyarakat banyak. Itu tadi, kita harus menjaga lingkungan, kemudian tidak zalim terhadap orang lain, dan memperbaiki diri, muhasabah diri, bagaimana saya telah berbuat baik atau tidak pada hari ini, misalkan terhadap orang, terhadap lingkungan sekitar. Karena bencana itu tidak datang istilahnya ujuk-ujuk atau tidak datang serta-merta, tetapi pasti ada penyebabnya, dan penyebab itu sendiri adalah pasti makhluk Allah, yaitu salah satunya manusia. Tidak mungkin istilahnya banjir itu tiba-tiba banjir, pasti ada penyebabnya, mungkin karena tidak adanya aliran yang lancar atau gimana, atau penebangan pohon yang membabi buta yang memang tidak sesuai perhitungan, tidak ada penyerapan, itu juga menyebabkan banjir. Kemudian kebakaran ada juga yang membakar, ada juga yang terbakar sendiri, ada juga yang membakar. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya melalui mimbar Islam ini, marilah kita senantiasa menjaga lingkungan kita, menjaga daerah kita, supaya tidak terjadi bencana-bencana yang sangat merugikan masyarakat, diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dari adanya bencana itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saling berbagi kepada sesama terhadap yang terdampak daripada bencana itu sendiri. Jadi ada halu minallah, ada halu minannas. Halu minallahnya apa? Dari hikmah bencana kita tadi yang saya sampaikan berulang-ulang, kita makin bisa meningkatkan ibadah kita. Halu minannasnya apa? Kita terjadi tadi silaturahmi, menyambung silaturahmi, yaitu menolong terhadap sesama yang terdampak daripada bencana itu sendiri, membantu, memberikan makanan, obat-obatan, pakaian, atau hal-hal yang dibutuhkan. Dan minimal juga kita mendoakan. Mendoakan dari apa? Daripada yang terkena bencana itu sendiri, supaya bisa mengurangi kegelisahan atau penderitaan yang terdampak itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam ini terkait tentang mimbar Islam, terkait tentang hikmah daripada bencana alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi ilmu sedikit bagi saya sendiri khususnya, dan menjadi pencerahan bagi para pendengar RRI di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya pada khususnya. Mudah-mudahan salah khilaf saya mohon maaf, kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan tentang memetik hikmah di balik bencana. Karena setiap rencana itu pasti ada ujiannya, begitu juga dengan bencana pasti ada hikmahnya, begitu Ustaz ya? Iya. Baik Ustaz Ahmad Ridowi sudah hadir. Terima kasih sudah berkenan untuk menyampaikan tadi penjelasan tentang apa yang sedang terjadi saat ini ya Ustaz ya. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi sebenarnya ya Ustaz ya. Cuman ini harus tetap dijalani ya kan Ustaz. Kita harus menghadapi ini, mudah-mudahan kita bisa bertahan dan juga mengambil hikmahnya sebagaimana yang Ustaz Ahmad Ridowi sampaikan. Terima kasih Ustaz sudah hadir. Insya Allah bisa ketemu lagi Ustaz di lain kesempatan dan juga dengan topik yang berbeda. Baik pendengar, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah dihadirkan dalam Mimbar Agama Islam kali ini. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ahmad Ridowi SOSI menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ada saat membeli secangkir kopi di warung kecil, sebungkus keripik buatan tetangga, atau sayuran dari pedagang lokal, Anda sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar berbelanja. Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis. Stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Jumat 11 September 2026. Secara umum, sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 98%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km/jam. Dan sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan sekitarnya, dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Reni Anata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Kamis 10 September 2026 dengan rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan tentunya juga berbagai informasi dan juga dialog sudah kita siapkan serta lagu-lagu terbaik untuk menemani Anda di malam hari ini pendengar. Semoga kabar Anda juga dalam keadaan sehat, semangat tentunya menjalani segala aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, kita awali di Palangkaraya malam ini, nantinya akan ada mini drama setelah yang satu ini.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan MDR kris 0%. Sementara itu, khusus

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Ya baik pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Antara Rumah dan Hati, karya Radio Republik Indonesia Madiun.
2: Matahari pagi bersinar cerah. Hari ini pasti lancar. Lancar,
3: Sari.
2: Lancar.
3: Iya, Bu. Tolong buatkan sarapan untuk Raka ya. Jangan lupa susunya.
2: Oh, iya, baik Bu Ratna. Nasi goreng dan telur ceplok seperti biasa ya, Bu.
3: Ya, itu aja ya.
2: Iya, Bu.

0: Raka, Raka, Raka, cepat bangun, nak. Udah hampir jam 7.
1: Ya, Bu.

0: Mbak Sari, kok nasi gorengnya dingin gini sih? Aku gak suka.
1: Aduh, maaf Nak Raka. Tadi ibu minta disiapin lebih awal. Mungkin udah agak dingin. Yaudah, saya panaskan lagi ya.
0: Ah, gak usah. Gimana sih kerja kamu? Semua juga salah mulu. Udah numpang makan, tidur, nonton TV gratis. Lain kali kerja yang benar.
1: Maaf Nak
2: Raka, jangan bicara begitu sama Mbak Sari. Jaga ucapanmu.
0: Tapi Bu.
2: Tidak ada tapi. Mbak Sari itu bantu kita setiap hari. Hormati orang yang bekerja di rumah ini.
0: Iya,

0: Bu, uang saku aku hilang.
1: Hah? Hilang di mana, Nak?
0: Di meja belajarku. Tadi pagi masih ada, sekarang enggak.
2: Maaf, Nak. Saya memang sempat bersih-bersih kamar Raka tadi, tapi saya enggak lihat uang ada di atas meja tuh.
0: Ah, jangan pura-pura enggak tahu. Siapa lagi yang masuk ke kamarku selain kamu?
2: Nak Raka, saya enggak pernah ambil yang bukan milik saya loh, Nak.
1: Raka, jangan menuduh dulu. Kita cari baik-baik ya.
0: Iya, Bu. Tapi jelas-jelas cuman dia yang masuk.

0: Aku nemu uangnya.
1: Di mana, Nak?
0: Di tas sekolahku sendiri. Ternyata aku yang lupa mindahin kemarin.
1: Nah, sekarang kamu tahu kan akibatnya?
0: Iya, Bu. Tapi Mbak Sari udah pergi.
1: Dia di dapur, masih bantu beres-beres. Untung belum benar-benar pulang.
0: Aku harus

0: Mbak Sari.
1: Iya Naraka.
0: Maaf ya, aku udah salah nutup Mbak. Uangnya ternyata ada di tasku sendiri.
1: Alhamdulillah, nggak apa-apa Nak. Namanya juga manusia, bisa salah. Yang penting kan Naraka mau minta maaf.
0: Iya, aku janji nggak bakal seenaknya lagi.
2: Nah, begitu dong. Rumah ini bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat saling menghargai.

Dari sebuah kesalahpahaman, kita belajar bahwa rasa hormat dan kejujuran harus berjalan beriringan. Setiap orang, siapapun dia, layak dihargai karena rumah yang bahagia bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga kehangatan hati. Demikian drama radio persembahan Teater Angkasa RRI Madiun dengan para pendukung, Ibu diperankan Madaristu, Sari diperankan Mona, Raka oleh Rizky. Penulis naskah Adi Heraswadi, teknik montase Yuyun Satya, narator oleh Prita Audia. Sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga sehat, semangat, dan yang paling penting masih punya kepedulian. Karena malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita. Bahkan mungkin ada di rumah kita, lingkungan kita, di sekolah, di tempat bermain anak-anak, sampai media sosial. Nah, dalam zona edukasi kali ini pendengar, yep, tentang anak-anak. Anak-anak itu unik, dan tentunya juga kalau kita kasih uang mungkin mereka akan bilang terima kasih, tapi kalau kita kasih handphone, terima kasih tapi passwordnya apa? Ada tambahannya gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa dunia anak terus berkembang, tantangannya juga semakin beragam. Karena itu menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan ramah anak bukan hanya tugas orang tua, bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas sekolah, tapi tugas kita bersama. Dan malam ini mungkin kita akan membahas, kita akan membahas bagaimana masyarakat bisa bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Sudah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Eka Raya Dohong, pekerja sosial Kota Palangkaraya, dan yang kedua ada Kak Widya Kumala dari Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Kita sapa Kak Eka, apa kabar?
2: Hai, selamat malam.
1: Lagi sehat?
2: Sehat, suaranya lagi menuju ada progres sedikit, iya. Ada perubahan.
1: Apa ya? Berkembang ya.
2: Iya.
1: Bertumbuh dia.
2: Dengan volume yang lebih besar sedikit daripada biasanya.
1: Ini kalau teriak woi gitu ya kan, pada pada terdiam ya. Sehat ya Kak ya?
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Selanjutnya ada Kak Yaya. Halo Kak Yaya. Seger banget loh dari lapangan.
3: Sampai cuci kaki ya.
1: Hari ini gimana enggak seger? Iya.
2: Kan tanaman.
1: Iya. Hari ini habis madamin apa? Api apa habis madamin ego nih?
3: Madamin ego. Api yang menyala pada ego manusia.
1: Aduh.
3: Kita kasih siraman rohani akhirnya padam.
1: Dalam banget.
2: Rohannya perohana.
3: Rohana.
1: Bukan roh halus kan?
3: Bukan. Oh, bukan. Tadi aku tinggal sebentar.
1: Oke, sehat ya Kak ya.
3: Puji Tuhan, sehat.
1: Luar biasa, terima kasih Kak Eka. Terima kasih Kak Yaya sudah hadir di malam hari ini. Sesuai topik kita dalam zona edukasi kali ini ya, aman, peduli, menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan ramah anak ya. Dan tentunya juga di Palangkaraya sendiri banyak generasi-generasi sekarang yang mungkin kita bisa bilang bukan Gen Z lagi, udah masuk ke Gen Alpha begitu ya. Nah, Kak Eka, kita mulai dari hal yang mendasar dulu deh. Kalau kita mendengar istilah masyarakat ramah anak begitu, sebenarnya seperti apa sih masyarakat yang bisa disebut ramah anak ini? Apakah cukup dengan tidak memarahi anak tetangga kalau mereka bermain di depan rumah kita begitu? Atau ada indikator yang lebih luas lagi terkait tentang masyarakat ramah anak ini?
2: Oke. Kalau bicara tentang tes,
1: yeah,
2: bicara tentang ramah anak gitu, masyarakat ramah anak tentunya memang dari segi konteksnya bahwa kita pasti akan mengenal adalah satu lingkungan yang membuat anak itu nyaman. Pertama, nyaman untuk dia berekspresi, nyaman dia untuk bertumbuh, nyaman dia berkembang, nyaman dia untuk bisa menjadi dirinya sendiri. Yang mana bukan hanya soal apakah kita memarahi anak itu tidak ramah atau seperti apa gitu, atau menunjukkan kegalakan atau seperti apa, tapi adalah situasi di mana anak merasa aman, nyaman, terlindungi, dan masyarakat itu bukan hanya dari lingkungan yang paling kecil sampai yang paling besar, dimanapun anak-anak itu berada, mereka merasa aman, terlindungi tadi, tidak merasa ketakutan, tidak merasa bahwa mereka akan berbahaya di tempat itu atau berada di lingkungan seperti itu. Nah, sederhananya adalah bagaimana sih membangun lingkungan ataupun masyarakat yang ramah, artinya kita membuat satu tempat atau wadah gitu ya, dimanapun kita berada, dimanapun ada anak-anak di situ, mereka punya kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, punya kesempatan dimana anak-anak itu memperoleh apa yang menjadi haknya untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi dirinya sendiri. Seperti itu.
1: Nah, Kak Eka, anak-anak itu kan belum selalu mampu mengatakan ketika mereka sedang takut,
2: tidak nyaman,
1: ya, tertekan, atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dia. Kadang malah ketika ditanya, kenapa nih dek? Jawabannya, gak apa-apa, ya kayak gitu kan. Atau dia gak bisa ngutarain apa yang ada di diri dia, begitu. Padahal wajahnya sudah seperti orang yang habis ketakutan, kehilangan sesuatu atau ketakutan. Nah, bagaimana nih orang tua atau orang dewasa ini bisa membaca tanda-tanda bahwa seseorang anak ini sebenarnya sedang membutuhkan pertolongan,
2: begitu. Nah, itu diperlukan memang kepekaan, kepedulian juga. Dalam artian kita bisa ngelihat sebenarnya anak-anak atau anak-anak itu kan sama aja kayak manusia ya, maksudnya dengan, tapi dalam bentuk mini gitu, dalam bentuk yang lebih kecil. Jadi memang dengan karakter yang berbagai macam-macam. Ada yang memang dia introvert, ada yang memang dia ekstrovert, ada yang mudah sekali kita mengenali perilakunya. Misalnya, oh dia anak ini biasanya dia gampang banget mau cerita apa aja. Tapi kalau misalnya dia kayak sinyal, dari sinyal si anak itu sendiri tuh bakal kelihatan kok, kenapa, dari gesturnya. Ada yang bahasa-bahasa dari anak, simbol-simbol dari mereka yang merasa tidak aman itu akan terlihat kok, gitu. Misalnya biasanya gini, kalau di suatu tempat atau bisa di tempat yang dia biasa, dia biasanya dia misalnya ketemu orang tua atau ketemu temennya atau apa, dia bisa dengan nyambut, oh aku mau duduk di situ. Tapi kalau dia mulai melakukan tindakan itu menghindar, itu udah kelihatan ada sesuatu terjadi sama anak itu. Walaupun dia sampaikan, saya gak apa-apa, tapi gak apa-apanya dia berani natap kita gak? Berani dia ngeliat kita gak? Kadang-kadang orang bilang gak apa-apa tuh pasti belum tentu, malah yang gak apa-apa itu ada apa-apanya kadang-kadang gitu. Tapi belum tentu, ada juga yang memang anak-anak yang mau ngedulis, dia nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Kalau dia apa-apa, dia akan bilang. Ada anak-anak yang ekstrovert, tapi ada juga anak-anak yang memang mungkin berada, maaf, dia berada dalam lingkungan yang tidak berani untuk mengatakan apapun gitu. Nah, itu yang butuh tadi, ada kepekaan dari kita sendiri gitu. Itu kelihatan dari gesturnya. Kalau didekatin juga pasti akan menjauh gitu, atau apa, dia malu-malu ngeliatin dulu seperti itu.
1: Gestur anak-anak memang nggak bisa dibohongin,
2: nggak
1: gitu,
2: bisa.
1: Ya. Kalau orang tua mungkin bisa.
2: Bisa menahan, dia bersikap gitu. Seperti apa.
1: Tapi anak-anak susah untuk menutupi hal itu ya. Karena polos, pure dari hatinya.
2: Betul.
1: Dia gitu.
2: Bahkan mereka gini, punya gestur yang misalnya dia nyaman, nyaman ya orang. Dia akan ngelihat kita. Pegang kita atau deket. Misalnya kan kita banyak tuh ketemu anak-anak yang mungkin umurnya kecil-kecil ya. Kalau misalnya udah 7-8 tahun mungkin lebih bisa banyak bercerita. Tapi ada yang 6-5 atau ada juga yang 7-8 tahun tapi
3: Gak bisa
2: langsung menyampaikan apa yang dia rasakan. Ada juga yang seperti itu, memang memang butuh kepekaan dari kita ngelihatnya kayak gitu.
1: Nah, kayak ya kalau kita bicara tentang keamanan ya, berarti harus rasa aman dari anak. Seringkali nih perhatian kita baru muncul ketika sudah terjadi sesuatu. Begitu ya kan. Nah, padahal idealnya kan kita melakukan pencegahan dulu, begitu ya kan.
3: Betul.
1: Nah, menurut kakak sendiri, ancaman atau persoalan apa yang sering, yang perlu menjadi perhatian masyarakat terhadap anak-anak, dan bagaimana masyarakat bisa mengenalinya sejak dini, begitu ya, pencegahan lah begitu.
3: Iya, jadi gini, sebenarnya kan juga kayak kejahatan di luar itu kan berbagai macam ya, dari seksual, bullying dan lain sebagainya. Nah, kadang orang dewasa juga kurang peka kayak apalagi misalnya nih kayak terhadap bullying aja dulu. Terhadap bullying itu kan kadang orang tua, ah cuman kayak gitu, padahal diolok nih anak punya rasa sakit gitu kan ya. Ah kayak gitu, orang kalau itu dilawan gitu kan. Ada nih prinsip orang dewasa mengajarkan, ketika kamu dipukul, pukul balik, asal jangan memulai dulu. Tapi kan sebenarnya bukan seperti itu ya konteksnya, kalau boleh. Betul. Kita kembali meluruskan gitu bahwa ketika,
2: hindarilah kekerasan.
3: Iya, hindarilah kekerasan. Ketika kamu dipukul, okay, boleh lawan, tapi maksudnya itu lawan itu adalah menahan.
1: Yeah.
3: Kemudian dorong lari, minta bantuan gitu loh. itu lebih bagus. Jadi dia lebih baik menghindar gitu kan. Bukan berarti harus membalas, karena akhirnya perkara itu tidak akan selesai tapi akan bertambah. Nah, kemudian juga tentang pencegahan seksualitas. Jadi sampai saat ini masih banyak orang dewasa di luaran sana mengajari anaknya tentang safety dirinya itu tabu yang terkait dengan seks edukasi. Jadi contoh begini aja Indra, anak kecil yang balita kadang kan dibiarin nih sama orang tuanya cuman pakai baju daleman, bermain di luar. Enggak apa-apa kok, itu masih anak-anak. Janganlah itu dinormalisasi. Karena apa? Predator anak itu tidak melihat itu.
2: Iya. Yeah.
3: Dia tidak melihat, dia hanya melihat bahwa itu ada kesempatan gitu. Apalagi orang yang mengalami kelainan yang pengen suka sama anak kecil.
1: Iya. Yeah.
3: Jadi maupun anak kecil itu pakai baju yang seksi akan lebih senang gitu. Tapi orang kan melihatnya kan itu kan lucu. Seyogyanya ajarin anak bagaimana dia bisa aman ketika bersama orang lain. Artinya dia tahu batasan. Area mana aja sih yang boleh disentuh orang lain. Itu termasuk seks edukasi loh. Contoh misalnya nih, mohon maaf, menyebutkan kelamin anak. Gak boleh itu juga diganti. Misalnya anak lagi-lagi kan diganti burung. Kasihan dong burung, gak salah jadi ini. Ya kan, kan seperti itu.
2: Suka ngebawa-bawa ya,
3: alam-alamnya juga dibawa kan. Kalau secara biologis itu namanya penis, ya sebutkan penis. Kalau perempuan namanya vagina, ya sebutkan. Karena memang nama biologisnya udah seperti itu. Jangan pernah merasa tabu, tapi sampaikan itu sesuai dengan tingkatan pahaman pemahaman si anak, pemahaman si anak gitu. Nah, kemudian juga area yang boleh area yang gak boleh disentuh, dada, mulut, kemudian kelamin, kemudian pantat. Nah, itu diajarkan. Kadang kan orang tua lupa itu, gitu. Kadang kan orang, bahkan pihak keluarga sendiri ya, kadang nih anak kecil kan lucu nih, digodain. Iya, kemudian dilorotin celananya. Itu sebenarnya sudah salah satu bentuk kejahatan asusila. Bukan bully, kejahatan asusila loh itu.
1: Asusila.
3: Iya, gerbangnya asusila seksualitas itu di situ. Karena apa? Dia mempertontonkan, artinya dia mempermalukan si anak dengan menampilkan kelaminnya gitu. Nah, itu juga harus dipahami gitu. Kemudian juga kadang ya ada anak bayi lucu gitu kan, ada nih kadang ibu-ibu suka dimaini apa kelaminnya si bayi karena lucu ya, ah masih bayi. Itu sebenarnya juga salah satu sudah bentuk asusila, pelecehan terhadap si bayi gitu. Jadi ayolah para orang dewasa, bahwa sebagai pencegahan nih, anak sejak dini ajarin itu. Kemudian bagaimana berganti baju, janganlah di tempat umum, ajarin di kamar atau di kamar mandi. Aturan bagaimana di kamar mandi, aturan bagaimana berganti baju di kamar, aturan bagaimana pakai baju yang baik dan sopan gitu. Jadi itu pencegahan sejak dininya gitu.
1: Kadang banyak orang tua yang beralasan seperti ini, kasihan anakku gerah, panas, biar aja dia di sini, apalagi dengan kondisi
3: lekbong.
1: Iya, kondisi iklim kita di
2: Indonesia,
1: khususnya di Kalimantan Tengah ya, yang kalau musim kemarau seperti ini panasnya luar biasa. Gimana kalau hal tersebut tuh?
3: Ya, itu tadi gunakan baju yang bahannya menyerap keringat.
1: Challenge juga jadinya.
3: Challenge, iya benar. Jadi jangan biarkan anak terbiasa di ruang tengah cuman pakai celana dalam, apalagi terutama anak perempuan. Cuman pakai baju dalam, celana dalam gitu kan, atau cuman pakai pampers dia. Yang paling banyak adalah balita yang pakai pampers dia, kemudian enggak pakai apa-apa. Ah, panas, kasihan. Ah, enggak apa-apa, masih kecil. Itu jangan dinormalisasi. Gunakan baju dengan kain yang adem, kain yang menyerap. Kan banyak kok sekarang ya kan.
2: Tipis gitu.
3: Sekira itu aman untuk anak. Buka ventilasi udara, iya kan pasti di rumah juga pasti ada kipas dong, kalau yang mohon maaf kalau yang tidak punya AC kan pasti ada kipas kan, itu kan bisa dihidupkan untuk sirkulasi udaranya. Seperti itu, jangan dijadikan alasan bahwa kasihan, panas dan lain sebagainya. So, rasa kasihan itu bukan bentuk kasih sayang, itu sama aja kita menjerumuskan anak pada tindak pidana gitu.
1: Oke, nah sekarang kalau kita ngomongin tentang hal itu ya, banyak orang tua juga yang mendokumentasikan begitu anaknya, terus dia lagi main-main di video, di upload lah di media sosial apa segala macem. Gimana tanggapannya terkait hal itu, Kak?
3: Jelasnya gak miris, salah. Gak salah, gak salah, tapi kita ngelus dada. Artinya gini, sama aja kita mempermalukan anak kita di media sosial. Artinya, coba deh balik pada kita. Kalau kita dalam kondisi seperti itu, kemudian ada yang memvideo, walaupun keluarga atau apa, kemudian di up di media sosial gitu kan, otomatis kan rasanya gimana gitu kan ya, nggak pakai baju ya kan, nggak pakai baju, kemudian sedang bermain dan lain sebagainya gitu, apalagi tanpa blur gitu. Sedangkan kode etik kita, kode etiknya ya ibaratnya untuk ramah anak, media ramah anak, anak tuh kalau bisa upload itu tutup muka. Iya kan, banyak kan banyak tuh juga netizen nganukan artis, kenapa mesti dipakain masker dan lain sebagainya? Karena orang tuanya sayang anaknya untuk menyelamatkan aware, anaknya, gitu ya. Lebih aware untuk anaknya, gitu. Okay. Karena kejahatan media sosial, kejahatan elektronik itu banyak. Bisa jadi apa yang diupload, apa yang kita upload, apa yang kita foto itu kemudian kita share, kemudian anak itu bisa disalahgunakan, diambil oleh para predator anak, dijual di link yang khusus seksualitas, kan akhirnya menjadi tindak pidana perdagangan orang juga, ya kan? Yeah. Kemudian apalagi kalau share dengan lengkap, oh lagi di sekolah ini, alamatnya ini, oh itu jadi patokan loh, gitu. Itu membuka peluang bahwa kita secara tidak langsung, kita orang dewasa memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbuat kejahatan.
1: Itu untuk balita ya.
3: Termasuk rata-rata, untuk anak-anak, tidak hanya balita, termasuk untuk anak-anak misalnya.
1: Karena keseringan balita sih yang dibutuhin.
3: Ya, keseringan adalah balita, kemudian juga anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun itu masih kadang orang tua masih merasa itu lucu gitu kan ya. Nah, tapi setidaknya janganlah itu. Kalau bisa ya di blur, cuman kelihatan matanya, ininya dikasih stiker atau apa, itu lebih rasa lebih aman. Kemudian janganlah yang posting yang tidak menggunakan baju. Gitu.
1: Oke, oke, oke. Baik di mau ngerumpi-ngerumpi depan rumah begitu.
3: Betul.
1: Ya. Kadang enggak disadari loh. Anaknya pipis, ya udah dibibisin di ujung situ kayak gitu kan.
3: Di video, ya kan?
1: Ya nggak sengaja mungkin ada yang ke video. Ya. Tapi kan secara garis besarnya yang nongkrong-nongkrong depan rumah itu anaknya pasti dia panas nih dilepasnya bajunya di situ. Gitu.
2: Apalagi kalau berpikir bahwa, ayo udahlah kan ini halaman aku, gitu. Nggak mungkin juga digital. Tapi memang catatan buat kita sih sebenarnya bagaimana untuk tidak terlalu oversharing. Karena sekarang kan memang dunia digital memang nggak bisa kita hindarin ya. Maksudnya dalam artian nggak bisa kita hindarin, nggak bisa juga kita paksakan semua orang memahami pemahaman kita gitu.
3: Ya,
2: tapi
3: benar.
2: Memang lewat sosial media inilah yang kita bisa menginformasikan gitu, bisa melakukan tindakan penjagaan yang paling efektif sih sebenarnya. Nggak perlu capek karena semua orang sekarang, apalagi situasi sekarang tuh lebih banyak berteman sama sosial medianya, tapi bagaimana kita sosial media ini juga bisa menjadi satu alat untuk bisa menjadi pencegahan, bisa menjadi alat untuk menjadi kesembuhan buat orang juga yang tahu dengan konten-konten itu gitu. Nah, pesannya juga jangan oversharing juga orang tuanya gitu atau apa. Bukan hanya buat anak-anak juga, tapi semua untuk semua kita sih sebenarnya bisa menjaga, karena itu kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan orang lain dalam satu gambaran tertentu gitu atau tampilan konten apa.
1: Tapi realitanya pasti kalau kita ngasih tahu ya kayak gini loh bu, kayak gini.
2: Iya.
1: Nah, ini kita sih keluarga aja.
3: Iya.
1: Tetangga kita-kita aja kayak
2: karena gitu. Kan dia gak kadang tuh gini, makanya sebelum ngeklik atau sebelum men-share, sebelum apa tuh kan memang harus think. Makanya think before you click atau think before you share gitu kan. Dalam artian kan semua orang harus berpikir, dalam artian apapun yang dilakukan sekarang tuh kan kayak bukan mulutmu harimau lagi, tapi jempolmu harimamu gitu. Atau sosial mediamu itu jadi apa gitu, karena memang itu jadi terekam gitu kan. Kan ada juga kita gak pernah tahu anak-anak kita atau teman kita atau saudara kita atau siapapun itu jadi apa dia di masa depan. Gak ada yang tahu.
1: Betul. Nah, kasus pelecehan dari orang tua.
3: Betul.
1: Saudara ke anak juga sering terjadi.
3: Iya, kakek ke cucu.
2: Nah kan orang-orang terdekat kita gak pernah tahu kan.
3: Iya, karena sekarang kan bentuk kejahatan tuh bukan lagi orang lain yang tidak dikenal, tapi lebih sekarang tuh paling banyak menyasar adalah orang terdekat sekitar kita gitu loh.
1: Bukan kita menuduh ya.
3: Bukan realita, kita menuduh, realita, tapi realitanya memang sekarang bergesernya ke situ gitu. Bahkan orang terdekat yang kita percaya sekalipun itu bisa menjadi seorang pelaku gitu. Makanya kenapa kita harus waspada, kemudian juga pencegahannya adalah safety diri pada si anak gitu. Akhirnya dia kan bisa menolak nih, misalkan ada omnya datang, kemudian colek-colek sampai akhir, kan dia bisa menolak dengan sendirinya gitu loh. Karena kalau itu tidak kita ajarin sejak dini, ya akhirnya anak akan menjadi korban gitu.
2: Dia biasa menganggap itu wajar.
3: Iya.
1: Karena colek-colek, nah tangannya gitu ya kan, terus tiba-tiba ke pipi apa segala macam. Gemes boleh tapi jangan
3: gitu. Apalagi nih kadang karena merasa bahwa ini masih baby ya, masih balita. Kemudian ciumnya masih di mulut, kecil. Masih dikecil, ciumnya di mulut. Cium di mulut sebenarnya itu enggak boleh gitu kan. Selain itu bentuk salah satu bentuk pelecehan, itu adalah pertukaran kuman, pertukaran penyakit karena mulut sama mulut kan ya. Kita tidak tahu seberapa sensitifnya kondisi si anak. Kadang masih kecil enggak apa-apa, cium diciumnya di mulut kan kita enggak tahu nih. Yang orang dewasa nih habis apa nih, ya kan? Apakah kondisinya bersih atau apa kan tidak gitu. Makanya kan sering nih ketika mau lebaran kan sering ada posting-posting, ayah bunda boleh cium aku tapi nggak boleh cium bagian mulut, nggak boleh bagian ini, masuk cuci tangan dulu. Karena apa? Balita itu memang posisinya adalah rentan.
1: Nah yang menarik juga nih kalau ngomongin event ya, baik itu lebaran, natal atau apa segala macam, pasti sibuk dengan dunia masing-masing. Nah kadang saking ramenya nih anak dioper-oper. Ini kamu sama kakakmu, ini sama tantemu, ini sama ini dulu. Mama mau bikin opor dulu apa segala macam. Gimana nih tanggapannya terkait hal itu?
3: Ya, jadi makanya kalau memang anak dioper-oper itu adalah pada keluarga terdekat sendiri, artinya keluarga inti.
1: Yeah.
3: Gitu. Belum sampai ke keluarga besar. Setidaknya lebih baik fokus dengan keluarga inti dulu. Boleh pegang ayahnya, kemudian sibuk-sibuk boleh pegang ayahnya, ayah sibuk boleh dipegang nenek yang ada di rumah situ sendiri gitu. Artinya orang yang dalam keluarga itu sendiri gitu. Jangan yang sampai diompor pada ketika tantenya datang, dipegang tantenya, kemudian kakak adik sepupunya datang. Pokoknya dimulai dari keluarga sendiri, pagarnya di keluarga sendiri. Yang pasti salah satu pasangan suami istri ini harus artinya harus sama-sama terbuka, sama-sama aware gitu, supaya kita bisa safety anak kita gitu.
1: Oke, jadi kepikiran, oh begitu tanggung jawab orang tua ternyata sebesar itu ya Kak.
3: Betul.
1: Ya?
3: Betul.
1: Gak cuman
2: kasih makan,
3: kasih gitu pendidikan, ya kan? Enggak sekedar itu, tapi banyak
2: mendidik lah.
3: Mendidik, kemudian mengayomi, artinya melindungi dan lain sebagainya gitu. Luar biasa sebagai orang tua sebenarnya.
2: Gak mudah nah, jadi orang tua.
1: Nah, kalau kita udah ngomongin tentang cara pencegahannya begitu ya, aware-nya orang tua. Nah, Kak Yaya, kalau masyarakat melihat adanya dugaan atau pelaku yang membahayakan anak nih, Kak, seringkali kan pada bingung nih, walaupun sebagian udah pada tahu gitu ya, mau lapor takut salah gitu ya kan, ini keluarga sendiri kok dilaporin ya, kayak gitu-gitu Kak, kan kadang terjebak dalam lingkaran setan begitu ya, tidak melapor juga khawatir masalahnya semakin besar. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat mungkin atau keluarga ya kan, ketika melihat atau mengetahui dugaan kekerasan terhadap anak ini, dan bagaimana prinsip melapor yang aman agar tidak justru memperburuk kondisi si anak ini begitu loh.
3: Ya, jadi misalnya ini dalam lingkungan terdekat ya, misalnya dalam satu rumah gitu, kalau itu memang menjadi dugaan gitu, ini masih dugaan ya, praduga tak bersalah gitu kan ya. Boleh kok pelaku itu kita ajak ngomong, terduga pelaku nih, kita ajak ngomong, ibaratnya ngomong, artinya orang dewasa mengkonfirmasi boleh, maksudnya konfirmasi langsung dalam satu keluarga itu gitu. Nah kemudian bagaimana keputusan terbaik dalam keluarga itu. Nah kemudian jika memang si pelapor ini punya bukti, artinya bukti otentik gitu kan ya, ya mau nggak mau harus dilaporkan gitu. Kalau itu iya jangan dibiarkan. Kemudian lihat juga kondisi si korban. Gitu. Kondisi korban kalau memang sudah ketakutan dan lain sebagainya, kemudian sudah merasa tidak nyaman, ya udah, gitu kan? Atau membawa si korban itu keluar ke dari rumah ini, bawa untuk lapor, karena lapor itu bagaimanapun kode etiknya adalah kami off the record. Siapapun yang melapor akan kita off the record kan, gitu. Tidak
1: aman,
3: akan aman. Kodenya masih aman. Mau itu tetangganya, mau itu tantenya, mau itu adiknya, itu tidak akan tahu pelapor siapa yang melaporkan, gitu.
1: Bahkan merasa terbantu ya karena
3: iya benar, karena masih apalagi ada tetangga yang melaporkan gitu, nggak merasa terbantu gitu. Nah kemudian kalau memang terduga pelaku ini ada buktinya itu tadi, ya udah deh lapor gitu. Kalau memang masih ragu-ragu nih mau konfrontasi gitu kan, nggak punya bukti mau konfrontasi ragu, boleh kok sharing dengan kami. Iya kan Kak Eka, mau minta pertolongan dengan Kak Eka ataupun dengan misalnya dengan Peksos pun ya. Dengan Peksos ataupun dengan Satgas ataupun dengan UPT WPA. Boleh kok sekedar masih sharing dulu, belum lapor atau sekedar sharing minta pendapat. Boleh, monggo silahkan ketika mengalami kebingungan gini. Ini ada pelaku nih dalam satu rumah, tapi kita enggak punya bukti. Tapi kita juga masih mencurigai saja, prosedurnya ya prosedurnya laporan itu bagaimana. Kemudian boleh, monggo silahkan sharing ke UPT PPA, silahkan mau ke Satgas PPA juga boleh, mau ke Peksosnya juga boleh. Segera sharing langkah apa yang terbaik mau diambil, itu silahkan monggo, kita terbuka gitu.
1: Oke, berarti ada jalur yang aman begitu ya. Tuh. Buat pelapor dan juga mungkin korban. Iya. Yang betul. Pastinya gitu ya. Gak mungkin pelaku melapor ya.
2: Enggak ada mungkin. Juga. Ada mungkin ada pelapor juga. Pelapornya gini. Dia ibaratnya ada orang yang merasa, bukan merasa sih, akhirnya dia menyadari sendiri gitu. Tapi dia takut untuk mengakui itu. Jadi kan dia butuh didengarkan juga. Jadi memang sebenarnya jalur pelaporan kalau ada terjadi ya, maksudnya melihat peristiwa yang memang diduga terjadi peristiwa kekerasan, bisa lewat tatap muka langsung, bisa lewat call center, bisa lewat email, bisa lewat banyak sosial media juga bisa gitu. Tapi DM lah, bukan nomor WA juga bisa. Jadi banyak pilihan yang bisa dilakukan gitu. Okay. Tapi memang mereka percayalah, mereka akan dilindungi. Intinya begitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Kan batuk kan?
3: Kan batuk kan?
2: Emang asap ini memang
3: luar biasa. Biasa.
1: Ya. Jadi ke-distract ya. Wah, ini menarik ya. Kadang orang dewasa merasa bahwa apa yang mereka lakukan kepada anak adalah bentuk pendidikan. Begitu ya,
3: ya.
1: Sudah saya ajarin anak saya seperti ini begitu. Misalnya kayak supaya anak disiplin, mempermalukan supaya anak kapok begitu ya, atau membandingkan anak dengan anak lainnya begitu. Padahal bisa jadi yang menurut orang dewasa mendidik justru membekas bagi ya, anak ya. Begitu ya kan. Nah, bagaimana membedakan antara mendisiplinkan anak dengan melakukan kekerasan terhadap anak, Kak?
2: Memang tipis ya bedanya gitu, 11-12 atau irisannya tuh tipis banget. Maksudnya gini, ada yang dia bilang saya ngasih pembinaan kok ke anak saya, atau saya mendisiplinkan anak saya gitu. Tapi disiplinnya itu kan beda-beda ya tiap generasi. Ada yang sekarang mungkin kalau dulu zamannya kita dikasih penggaris itu gak apa-apa. Gak apa-apa gitu. Tindakan secara fisik itu gak apa-apa. Ada juga yang secara verbal. Nah, tapi membedakan antara mendidik dengan mencegah, mendidik dengan kekerasan atau mendidik dengan tanpa kekerasan, itu semua bisa di ada kayak kadang-kadang mungkin kayak tricky ya, maksudnya ada, kenapa saya bilang tricky, karena memang banyak orang yang menganggap bahwa perkara kekerasan itu adalah urusan domestik, bukan urusan yang bisa dicampuri oleh orang lain. Dalam artian ya udah bagian kami aja. Tapi bagaimana kita caranya untuk mensiasati bahwa saat kita mengajarkan disiplin, berarti juga orang tua juga harus disiplin juga, nyari contoh gitu. Kenapa anak-anak merasa bahwa oh ya udah, ada juga nih satu sisi. Orang tuanya saya enggak akan main fisik, tapi saya akan main mulut.
1: Iya.
2: Iya kan? Secara verbal tuh dia didik anaknya, ngasih disiplin. Kalau misalnya ini kamu gak dapet uang jajan dikurangin, kamu gak pegang handphone, kamu gak ini gitu. Tapi memang cara disiplin tiap orang, tapi yang efektif sebenarnya untuk memberitahu kepada anak, satu, jadi teladan. Yang kedua, mendidik disiplin itu adalah kita juga bersama-sama dengan dia mengajarkan disiplin itu. Jadi bareng, jadi dia gak ngerasa sendiri.
1: Iya.
2: Misalnya kita, dek, nanti kita belajar untuk bangun pagi. Dek, kita akan belajar untuk nyuci piring sendiri. Dek, kita belajar untuk nyuci. Dek, belajar bersihin tempat tidur. Dek, ibaratnya mulai dari hal-hal yang sebenarnya dimulai dari diri dia sendiri. Dari diri kita sendiri. Iya. Tapi jangan pernah ngebandingin. Dulu waktu mama, digituin, dicubit aja tuh gak apa-apa. Di zaman dia tuh udah beda. Mentalnya juga udah beda. Nah, gimana caranya kita mengkombinasikan cara wajib militer, company, dengan cara metode pola asuhnya nih kita Willy misalnya. Iya, kayak gitu kan bahasa-bahasa sekarang. Tapi semua orang itu punya cara mendidiknya sendiri. Tapi yang jadi core-nya, jadi rule-nya, jadi peraturannya adalah jangan sampai saat kamu melakukan mendidik secara fisik mendisiplinkan itu, kita lihat nih. Misalnya oke, kita suruh anak kita misalnya dia memang udah susah banget dibilangin, coba deh dengan cara disiplin militer, dalam artian dia tuh susah banget dibilangin atau gak bisa diem, ya udah suruh aja dia lari. Sekalian kan olahraga. Misalnya apa? Suruh push up. Tapi lihat dulu dong push up untuk anak seperti apa, yeah. Larinya berapa kali. Terus misalnya dia suka gak bisa diem, suruh aja dia teriak-teriak. Misalnya suka berkata-kata gak baik, suruh rekam. Ada tuh, aku ada klien suka ngomongnya tuh gak baik lah, maksudnya bahasa-bahasa yang gak sopan. Aku suruh dia rekam, terus dia dengerin. Kita rekam tuh. Misalnya kamu ini, maaf kata aku, yeah, gak sopan. Sekarang kamu dengerin 5 menit. Anggaplah itu orang depan kaca. Kita perdengarkan rekaman itu. Sanggup gak dia? Dia gak bayangin gimana ya? Dia ngata-ngatain orang. Maaf aku gak mau menyebutkan itu. Yeah. Dengerin, nah itu salah satunya. Itu bagaimana dia terluka atau dikatain, oh kamu gak bener atau apa gitu. Bisa, salah satu macam-macam lah apa
3: trik dan
2: trik, tips and triknya gitu. Tapi masing-masing orang itu balik lagi lingkungan keluarga dia di

0: bekerja bareng. Misalnya yang kita bilang, mama ini bukan orang tua yang sempurna, papa ini bukan orang tua, tapi kita sama-sama belajar. Menjadi orang tua di abad 21, menjadi orang tua itu adalah pembelajaran seumur hidup. Itu almarhum papa saya selalu bilang kayak gitu. Menjadi orang tua adalah pembelajaran seumur hidup yang tidak ada sekolahnya, walaupun sekarang ada sekolah kepribadian, sekolah parenting dan sebagainya. Kita diuntungkan dengan itu. Kalau dulu orang tua nggak ada kan, gak ya,
1: ada,
0: tapi pegangannya adalah misalnya gini, ajaran agama juga mengajarkan bagaimana, seperti apa sih mengajar anak dengan penuh kasih. Sekarang udah banyak sumbernya, tapi bagaimana tuh dengan role modelnya adalah orang tua dia sendiri. Jadi teladan tuh dimulai dari orang tuanya, orang terdekatnya gitu. Dia, kita percuma nih ngomong gini, tapi tindakan kita ibaratnya, makanya action speak louder more than words gitu. Jadi tindakan kita itu berbicara lebih banyak daripada perkataan kita gitu.
2: Misalnya ada pendengar malam ini yang merupakan orang tua atau kakek nenek, guru gitu, tetangga, atau bahkan anak muda yang belum punya anak.
0: Betul.
2: Ya, apa satu hal sederhana yang bisa mereka lakukan mulai besok untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah? Mulai sekarang deh, mulai lebih ramah untuk anak. Karena jangan sampai kita berpikir, wah harus melakukan program yang besar dulu nih. Itu kan dalam pikiran. Padahal mungkin dimulai dari hal sederhana seperti mau mendengarkan ketika anak berbicara. Nah, apa hal sederhana itu, Kak?
0: Kalau dari kami ya, maksudnya aku, kami juga punya anak teenager, maksudnya ada ponakan aku. Wah, komunikasi anak teenager, maksudnya anak SMA tuh susah ya, beda. Maksudnya dulu waktu kecil dia ngapain macam-macam. Kalau sekarang kita belajar pertama dimulai dari mendengarkan. Dia hobinya apa sih? Memang ada pembatasan. Nah, kamu apa? Ini apa? Tapi memang dimulai dengan jadi kuping dia lah. Kita juga harus jadi tahu, bisa menyesuaikan juga. Nih anak usia segini tuh maunya seperti apa? Model pendekatannya kayak gimana? Nah, dimulai mungkin selama ini kita tidak terlalu banyak mendengar, makanya dia sibuk dengan handphonenya, dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan teman-temannya, karena dia tidak merasa tidak punya tempat. Mulailah dari jadi kupingnya. Kita mengakui, minta maaf dulu sih yang pasti. Maaf kami jadi kadang emosi, banyak kerjaan itu. Jadi dia juga jadi ngomong juga takut sama kita. Dimulai aja, dimulai dengan menunjukkan bahwa kita bisa jadi tempat untuk dia ngobrol. Itu hal sederhana. Terus dia jadi, kita bisa jadi temennya kok gitu. Kalau misalnya usianya lebih kecil lagi, kita bisa menjadi contoh bagaimana, oh nih, papa mama, om, tante, tambi, bue itu bangun tidur itu gak pegang handphone dulu. Misalnya kalau sekarang baju, tapi bersihin tempat tidur. Atau misalnya dia kayak yang, misalnya dia muslim, dia sholat dulu. Dia berdoa dulu, dia teduh dulu, baru dia bersih-bersih, dia cuci piring, dia bersih, pokoknya segala macam, bersihin tempat tidurnya sendiri. Itu dimulai, diajak. Atau misalnya kamar orang tuanya terpisah sama anaknya, biasakan bangunkan. Kalau aku inget dulu, maksudnya mungkin beda-beda ya. Kalau papa aku tuh jam 5, jam 4 tuh udah bangun. Nah, semua nama anaknya disebutin. Diketok-ketok. Ayo bangun. Mereka udah bangun lebih dulu daripada kita. Misalnya mau gereja, gereja jam 5 itu jam 3 kamu udah dibangunin. Jam 5 subuh misalnya. Jam 4 tuh udah harus siap, dia udah jalan, udah duluan. Jadi jangan, ibaratnya kita mulai. Mulai, walaupun mungkin selama ini susah ya gitu. Memang susah, susah emang. Tapi harus dimulai. Mungkin sehari itu bisa jadi kayak ayo kita bersihin masing-masing bertanggung jawab dengan piring makannya, dalam artian setelah makan cuci piring atau naruh sepatu pulang sekolah di tempatnya.
2: Iya.
0: Pasti itu kejadian kok, tapi orang tadi kadang nggak mau ribet, udah gue lah yang bersihin, padahal itu nyusahin dia loh, nanti dia nggak bisa apa-apa.
2: Contohnya juga mungkin pakai baju di depan umum,
0: panas-panasnya enggak, tetap harus.
2: Kalau keluar malu duluan gitu, orang tuanya, jadi udah bisa jadi contoh begitu ya.
0: Ibaratnya gini, dulu ajaran orang tua tuh saya ingat banget, kalau misalnya kamu keluar jangan dasteran, jangan celana pendek, jangan apa-apa sih, itu udah dikasih tahu.
2: Tapi bapaknya keluar pakai
0: celana pendek, nah gitu. Jadi memang harus kan? harus juga kasih tahu, dia nggak dengar apa yang kita bilang, dia lihat apa yang kita lakukan.
2: Okay.
1: Iya, setidaknya memang sejak dini itu kita berusaha melibatkan setiap aktivitas yang di rumah gitu. Dari mungkin melipat baju, ngambil baju di jemuran, tuh anak bisa kita libatkan gitu. disitulah kita mengajari anak gitu kan. Artinya orang dewasa sekitarnya kan udah ramah anak nih. Kemudian ketika punya problem solving

0: misal nih anak balita yang lagi belajar jalan jatuh, kemudian yang disalahkan jangan lantainya, nggak apa-apa, ayo berdiri, mana yang sakit, oke okay, kita obatin lantai. Ya gitu. Jadi jangan mengajarkan sesuatu hal yang mustahil. Kadang kan anak lari-lari nih jatuh, nah makanya jangan lari-lari, nakal lantainya, tidak seperti itu. Tapi ayo bangun, kuat kok, kuat nggak apa-apa gitu kan. Mana yang sakit kita obatin. Nah itu kita mengajarkan problem solving sama anak itu pun juga secara positif. Betul. Gitu. Nah artinya kita orang dewasa nih, artinya itu sudah masuk dalam ramah anak ya artinya gitu.
1: Sejak awal dikasih tahu kenyataannya, jadi bukan benda-bendamu itu yang membuat kamu jatuh, tapi karena
0: kamu,
1: belum hati-hati.
0: Kurang hati-hati itu. Gitu. Jadi kadang kan orang tua itu kan orang dewasa di sekitar anak kan banyak menyalahkan. Nah, satu sih itu. Dua, kemudian ketika pola asuh antara orang tua dan para nenek kakek, nah itu kan beda ya. Orang tua harus punya kesepakatan, dengan orang tua mereka masing-masing gitu. Mama, papa, kalau aku mendidik anakku seperti ini, tolong ikuti ya, supaya anak punya pemikiran yang sama bahwa
1: biar gak bingung.
0: Ini orang tuaku tegas, kakek nenekku juga tegas. Oh berarti aku memang ini salah, ini nggak boleh aku lakukan gitu. Jangan sampai kakek neneknya membela, orang tua diem gitu, karena sebenarnya penguasaan anak ini kan pada orang tua nih, bukan pada kakek neneknya gitu kan. Sebagai kakek nenek pun juga harusnya punya kesadaran diri bahwa itu kuasanya udah pada anak-anak mereka gitu loh. Cucu-cucunya ini udah ada kuasa anak mereka. Oh, mereka didikan situ, berarti aku juga harus seperti ini gitu. Jadi ada satu pemikiran yang sama gitu. Akhirnya anak tidak bingung, kok ini boleh sama nenek, boleh gitu sama orang tua aku, enggak boleh sama nenek, boleh gitu. Nah, bahkan kalau bisa pun suami istri pun sepakat pendidikannya seperti apa gitu. Dari awal tuh harus apa-apa supaya anak tidak punya pemikiran yang berbeda gitu.
2: Oke, jadi ada wadah ramah, lingkungan ramah anak yang sebenarnya
0: Benar.
2: Terwujud begitu ya.
0: Dari keluarga dulu.
2: Oke, luar biasa ya pendengar ya. Terasa kita sudah 40 menit lebih berdiskusi ya.
1: Serius banget.
0: Iya, kayaknya hari ini serius banget ya.
2: Jadi dari perbincangan asam malam ini.
0: Gara-gara asam ini.
2: Kita belajar bahwa menciptakan masyarakat yang ramah anak itu bukan pekerjaan satu orang ya.
0: Betul.
2: Bukan hanya tugas ayah dan ibu, bukan hanya tugas guru, bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita semua punya peran begitu ya. Karena anak-anak hari ini adalah bagian dari masa depan kita nantinya. Terima kasih Kak Eka, terima kasih Kak Yaya.
0: Sebelum menutup, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI yang ke 81. Tetap jaya, tetap sekali di udara, tetap di udara.
2: Luar biasa, terima kasih Kak Eka, Kak Yaya. Terima kasih juga sudah jadi narasumber kita yang selalu setia mengedukasi masyarakat Indonesia melalui Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk pendengar juga yang selalu setia mendengarkan RRI, termasuk Pro 1 RRI Palangkaraya atau Pro 2 atau Pro 4, Pro 3 Jakarta semuanya. Semoga kalian juga teredukasi dengan baik di luar sana. Terima kasih pendengar, sampai jumpa lagi di zona edukasi berikutnya. Selamat malam, bye-bye.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam mendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin, pendengar, dalam rangkaian program Melodi Memori di hari ini, Kamis 10 September 2026. Gimana pendengar malam hari ini? Udah selesai bekerja aktivitasnya dan mau merehatkan badan sejenak? Selamat berehat aja. Dan ditemani dengan Melodi Memori, boleh banget mau request lagu di nomor kita 0536322179 atau di WhatsApp kita 0811520 3123. Spesial request ya. Dan untuk Anda yang ingin kirim-kirim salam juga melalui TikTok kita, langsung aja ke TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya. Ingin bergabung lihat kita di malam hari ini ya, sapa-sapa bareng, halo warga TikTok semuanya ya. Dan mendengar, kita sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini, ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Melodi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mama Kupa Meme Andauna?
1: Kabar pahala, puji Tuhan.
0: Jadi kumana pak?
1: Cuaca di Kelatu.
0: Aduh.
1: Dan tetap bersyukur i.
0: Bujur tuh.
1: Minta umbak request lagu buang acara Melodi Memori.
0: Tahu BW mak.
1: Ya. Ikon Mbak Sasa. Putus di ujung cinta, berat gua.
0: Berat tutup.
1: Berat tutup, gua mahal masalah cinta.
0: Iyo, cinta terlarang gua.
1: Iyo. Anukin lah. Aku anak request lagu lah.
0: Iya, lagu Narema.
1: Para Hedi Diana.
0: Hedi Diana.
1: Model cinta.
0: Iya, model cinta ya.
1: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa mak?
1: Terutama buat penyiar ya. Aminuddin, salam sehat, salam berigas kan lah.
0: Amin.
1: Terus buat Mbak Rusiana juga. Ada putra cili Kriwut. Ada Mbak Sasa, ada Mama Sri di Murung Raya, ada Mama Lili di kilometer 9, terus buat Bang Tuni, Bang Susi juga, ada Bang Naparo yang putri, Bang Umay, Mas Dede di Pangkalan Bun, terus buat Mbak Piola di Makassar, ada Mbak Piona di Kupang, ada Bang Freddy beserta istri tercinta ya di Merauke, Mbak Weni juga, ada Ibu Anggita Dewi ya di beserta Bang Julian di Sampit. Saya rasa itulah yang bisa kita absenkan pada malam ini.
0: Oke, Mas.
1: Buat Aminuddin, salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ke akan Mama Kepa Meme Andau. Jadi bergabung barat telpon kita, di telpon kita di malam hari ini. Bentar ya, WhatsApp kita kenapa nih ya? Kenapa? Ada pergerangan dengan WhatsApp kita ya. Ini masuk pagi tapi nggak bisa keangkat ini ya. Oke, sementara masih ada kesalahan teknis, kita sapa dulu yang di layanan telepon biasa kita ya. Oke, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar? Bahala tutu, apa kabar?
2: Waduh, luar biasa, semakin deras asapnya.
0: Iya.
2: Asap-asap. Iya.
0: Begitu.
2: Saya perhatiin dengan anak-anak balita.
0: Iya itu.
2: Ya, rentan sekali paru-paru, jantung.
0: Iya.
2: Segala macam.
0: Tua juga ya.
2: Harus waspada.
0: Betul sekali.
2: Dengan asap ini.
0: Panaparo
2: cepat berakhir aja.
0: Betul. Panaparo gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Udah enggak. Udah enggak ini lagi ya.
2: Bang Ai. Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Puji syukur. Alhamdulillah.
0: Puji syukur. Alhamdulillah. Ya. Baiklah.
2: Jangan lupa berdoa supaya cepat berlalu.
0: Amin. Amin.
2: Atau jangan sok.
0: Betul. Oke lah. Oke, lagu Narai.
2: Lagu Narai. Terima kasih Tuhan.
0: Terima kasih Tuhan, dari siapa tuh?
2: Darinya, dari Romo Nababan. kita Romo sudah berdoa.
0: Nababan.
2: Ya, okay, umat ini muslim juga berdoa.
0: Betul.
2: Doa istiqlah. Ya, supaya cepat berakhir.
0: Oke, okay, deh.
2: Cepat segala hujan turun.
0: Amin.
2: Biar cerah kembali udaranya.
0: Boleh
2: lagunya?
0: Boleh. Salamnya ya buat siapa?
2: Darinya Romo Nababan.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Ai. Tetap semangat dan tetap sehat.
0: Amin.
2: Buat tuh yang sedang monitor itu, yang putri.
0: Yang putri.
2: Ya, semoga terhibur juga.
0: Amin.
2: Buat Mayuda dan John. Buat Bang Umay. Buat Jan Sloyor. Buat Jepri. Buat Bung Adi juga di Sapit. Buatnya Putra Pekalambun, Putra Mandiri. Bang Dede juga di Pekalambun. Buatnya Elisa, Susi juga. Buat Bung Pandu. Buat Diona di NTT. Buat Viola di Sulsel, Makassar. Buat Ayu Masohi di Maluku Tengah. Bung Predi di ujung timur sana. Dan Bunda putrinya.
0: Oke deh.
2: Buat Bung Ai, selamat malam, semangat hibur dan selalu eksis. Kalau pulang nanti jangan lupa doa.
0: Siap.
2: Biar tetap sehat.
0: Amin.
2: Melawan asap yang tebal.
0: Amin.
2: Ada pantun.
0: Apa nih pantunnya, silahkan.
2: Bila ada sumur di ladang, bolehkah aku menumpang mandi?
0: Cakap.
2: Bila ada umur masih panjang, kita berjumpa lagi.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Navarro. Hai Bang Lei, lagi monitor kita ya di live TikToknya. Selamat malam, sehat selalu Bang Lei ya. Kalau bisa gabung, join aja. Buat yang lagi nonton di live TikTok kita, selamat malam aja juga ya. Dan ini WhatsApp kita dari tadi mau ngangkat telepon nih, kagak bisa. Kenapa ya pendengar ya? Ini lagi gimana nih? Coba kita sapa satu penelpon dulu ya, semoga bisa terangkat. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam.
0: Malam juga. Apa kabar, Bang Ladius?
3: Kabarnya puji Tuhan amanan baik. Cuman ini agak segala batuk nih, begitu. Aduh.
0: Kabut masih di mana di Sambas saat ini?
3: Masih agak berkurang lah, karena tadi kemarin sempat hujan begitu.
0: Betul, syukurlah kalau begitu ya. Aduh. Baiklah.
3: Hai.
0: Mau lagu hai apa nih malam hari ini?
3: Lagu dari ini, dari dari Sonnet Rock ya, judulnya itu Hak Asasi.
0: Hak Asasi dari
3: Sonnet Rock.
0: Sonnet Rock ya.
3: Ya, Hak Asasi.
0: Coba kita cari kalo, ya.
3: Kalau ini sih nggak perlu pakai. Kalau ini sih nggak perlu pakai kirim linknya. Ini sudah gampang mudah carinya nih.
0: Belum ada nih kita. Coba kirim linknya ya. Nggak dapat nih.
3: Sonnet Rock. Tulisannya Sonnet Rock gitu aja.
0: Sonnet
3: Rock. S O N E T.
0: Ada. Oh, udah dapat ya. Saya dengarnya
3: Solmet.
0: Iya,
3: kan?
0: Ada nih.
3: Oh, pantas. Kalau yang grup, kalau anaknya Rob itu kan anaknya
0: siapa tuh?
3: Itu Roma Irama itu. Kalau yang grup bandnya Soneta itu kan namanya Soneta kan.
0: Yeah.
3: Nah, ini grup bandnya Sonnet Rock. Tapi ini dangdut tapi diversi oleh rock ya. Dia ini dikatakan, kalau dikatakan melodinya itu bukan melodi dangdut dan melodinya melodi rock ya. Gitulah dia.
0: Deh, salamnya buat iyalah siapa?
3: kita angkul aja lah
0: kita ya. Bungkus ya,
3: bungkus pakai plastik atau pakai kerdus ya,
0: kerdus.
3: Kirim ke teman-teman yang sudah gabung itu yang belum gitu acara.
0: Baiklah.
3: Oke, itu saja.
0: Aduh. Selamat ya, selamat apa namanya? Beristirahat untuk Bang Lanius, semoga cepat sembuh. Dan di malam hari ini masih kita tunggu yang ingin gabung. Kayak apa Palangkaraya? Aman Palangkaraya ya, walaupun kabut masih cukup tebal. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Ramai banget malam hari ini ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar?
4: Kabarnya sehat.
0: Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana nih? Bentar. Bang Le ini kayak bukan ya? Ketawa duluan dia.
4: Dengan Bang Le.
0: Iya, apa kabar Bang Le?
4: Kabarnya begitu hangat lalu.
0: Sambil monitor, sambil calling kita ya. Bang Le ini lagi nonton di TikTok kita. Bang Le tuh banyak tuh di situ ya. Cari nih yang mana mau Bang Le ya.
4: Tadi pas dinas kan pulang dinas, cepat sampai di rumah ya. Cari yang dia.
0: Biar sempat join ya. Oke deh, Bang Le sehat Bang Le?
4: Oh sehat lalu.
0: Wah syukur lah.
4: Cuaca lagi masih lagi nih.
0: Berarti baru ada. Pulang. Berarti baru pulang dinas nih Bang Le.
4: Iya. Wah. Baru pulang dinas.
0: Kalau begitu pas banget ya nunggu lagu sambil selonjoran gitu ya, sambil ngopi nonton live kita ya.
4: Selesai makan nah.
0: Oke.
4: Baru selesai makan.
0: Wah, enak banget nih. Apa lauk kita di malam hari ini Bang Le? Bisa di-share ke kita. Biar aku sama Bang Tony sama Pak Meme kita apa namanya ke sana bawa rantang nasi aja kami ikut makan.
4: Lauknya sederhana aja.
0: Bang. Apa tuh? Oke deh, gak usah dibocorin lauknya apa, lagunya deh, lagunya apa nih?
4: Lagunya kalau bisa tuh. Dari siapa kemarin dia ingat-ingat lagu dulu.
0: Ayo.
4: Salam dulu lah.
0: Boleh salam. Duluan. Boleh salam duluan silahkan.
4: Ya salamnya pertama-tama untuk abang yang lagi siaran, semoga sehat selalu, tetap
0: semangat beraktivitasnya. Siap.
4: Lepas juga untuk yang sudah lewat tadi ya, Pak Andi dan juga untuk Pak Navarro, Pak Meme, dan juga untuk
0: siapa?
4: Mama Yuda, Pak John, Pak Kenaparo, untuk Mbak Weni, dan juga
0: untuk siapa nih?
4: Semuanya lah ya.
0: Iya.
4: Semua juga semuanya lah gitu. Iya. Lagunya lagu-lagu tahun berapa nih, Bang?
0: Biasa jadul, lagu-lagu oldies.
4: Oh, kalau begitulah dalam kerinduan sudah tuh, Bang.
0: Dalam kerinduan dari siapa tuh?
4: Dari Travis Pagalung kata ya.
0: Dari Charles Hutagalung. Dikira Bang Lai Hutagalung nih. Oke deh Bang Lai, ada lagi salamnya. Kirain Bang Lai Hutagalung.
4: Oke. Tetap semangat ya,
0: siap.
4: Nanti. Semoga sampai di rumah nanti ya. Kalau pulangnya tadi,
0: siap.
4: Ketemu dengan keluarga.
0: Amin.
4: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Le ya. Untung nggak jadi nambah Bang Le Hutagalung namanya ya. Canda Bang Le, maaf Bang Le, kita apalagi sembelih sapi lagi ya untuk tasmiyah nama baru ya. Mohon maaf. Ayo nonton di TikTok, selamat malam aja. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mendengar ada siapa. Halo, selamat malam.
5: Malam. Malam di memori.
0: Malam, apa kabar Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik. Tadi berharap hujan lebat, taunya.
0: Iya, maunya sih di Desember.
5: Enggak basah itu.
0: Tapi setidaknya ada apa ya? Walaupun deras air mata kita kayaknya dari hujan ini.
5: Deras air mata dari itu airnya.
0: Air mata apa nih? Air mata manusia apa air mata buaya nih?
5: Air mata buaya.
0: Tolong jangan sampai Bang Le bikin lagu air mata buaya bulan Desember nih, bulan September nih.
5: September jangan.
0: Bahaya. Okay. Aduh, jadi keinget Bang Le Hutagalung ya. Sorry ya Bang Le ya, bercanda Bang. Oke deh.
5: Bikin namanya Jaja. Itu. Bang Le Hutagalung, dia ketawa.
0: Aduh. Oke deh, Mbak Sasa, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mbak?
5: itu lagunya dari Brody dengan Dewi, Dewi Yul atau siapa ya?
0: Judulnya?
5: Dengan Betaria Sonata yang itu.
0: Bro Eri.
5: Mungkin memang sudah sifatku.
0: Mungkin.
5: Memang sudah sifatku.
0: Mungkin sudah si, mungkin sudah sikapku ya.
5: Sifat, dari
0: sifatku. Sifatku. Bro Eri Marantika Betaria Sonata.
5: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Pak Meme tadi. Salam sehat selalu. Terus Bang Le, Penepalu yang putrinya, Mama Demi, terus Mama Yuda dan Bang Johnnya, Putra Pengkalan Bun, Mas Dede Pengkalan Bun, Putra JR, Mas Widi, Ibu Prida, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z.
0: Oke deh.
5: Buat Minudin dan operatornya, salam sehat selalu, sukses selalu. Selamat malam, lagunya ditunggu. Mau nonton ke TikTok dulu. Terima kasih.
0: Silahkan menuju TikTok ya. Terima kasih Mbak Sasa juga. Dadah kawai-kawai ya. Rindu banget dengan dadah kawai-kawainya Mbak Sasa ya. Dan tentunya juga buat Anda yang ingin gabung lagi, masih terbuka, rame banget malam hari ini ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, mereka ada siapa? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
6: Dengan Putra Pangkalan Bun.
0: Hai Putra Pangkalan Bun, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik.
0: Gimana Pangkalan Bun? Apakah sudah ada hujan di Pangkalan Bun?
6: Aduh. Sebagian ada.
0: Sebagian ada.
6: Tapi mungkin masih belum alami nih. Hasil OMC mungkin nih.
0: Hari boleh panas ya Bang ya, tapi hati enggak boleh panas kita ya.
6: Jangan
0: ya Dek ya.
6: Jangan sampai panas
0: loh. Bahaya ya.
6: Ya betul sekali.
0: Baiklah, Bang Putra Pangkalan Bun mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
6: Mimpikah diriku.
0: Kau
6: bukan dirimu.
0: Pika.
6: Dari Dewi Yul ya.
0: Kau bukan
6: dirimu.
0: Kau bukan dirimu dari Dewi Yul, Dewi Yul ya. Oke.
6: Okay. Iya, salamnya ya. Bukan ya. Mbak Sasa, saya salam Mbak Sasa ya. Apa air mata buaya?
0: Iya,
6: apa
0: buaya.
6: Buaya.
0: Air mata buaya. Tuh jadi lagu nih sama Lei, siapa tadi nama Lei Huta Galung. Oh iya. Bang Lei itu ciptain lagu ya Bang Lei, air mata buaya ya.
6: Bagus Bang Lei tadi ya. Untuk Bang Naparo, untuk Putra Mandiri, untuk Bang Nang Taufik, Mbak Susi, untuk Mbak Weni, Mama Yuda, Bang Jepri, Bang Naparo, untuk Bang Agong, untuk Bang Ari, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Tony, dan semuanya kita rangkul semuanya.
0: Oke deh.
6: Lagunya ada?
0: Ada ya, Dewi Yul.
6: Dibungkus saja Bang
0: Amin. Siap.
6: Oke, lagunya ditunggu untuk Bang Aminnya. Selamat bertugas.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Putra Pangkalan Bun yang udah gabung di layanan telepon kita. Masih kita tunggu yang ingin gabung di 0536322177 atau WhatsAppnya 0811520313. Rame banget ya malam hari ini. Thank you yang udah gabung. Kita coba sapa satu-satu, semoga bisa ya. Halo, selamat malam.
7: Malam juga.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Dede nih. Iya enggak?
7: Salah.
0: Apa dong?
7: Salah.
0: Apa dong? Abang mana nih? Salah apa nih? Salah apa?
7: Salah enggak?
0: Salah enggak. Mau ngelak aja udah tahu Nudin ya.
7: Oh begitu.
0: Gitu
7: lah. Udah lamanya aku nggak gabung.
0: Ih, kemana aja? Mademin api di mana Bang?
7: Kemana-mana. Tangan ini rasanya kayak keriting. Sulit masuk.
0: Rame banget beneran. Dari tadi tuh masuk nih di WhatsApp. Aku nggak tahu kayak gimana. Ada sampai WhatsAppnya error, kagak bisa ngangkat. Terus telepon lagi, balik lagi.
7: Udah lama, hampir tiap ya, lain hampir tiap malam,
0: Yeah.
7: Gak bisa masuk. Sampai jam 10 lebih 15 menit belum masuk. Payah ini.
0: Rame banget ya. Oke deh, yang penting Bang Dede sehat ya. Sehat. Bang Dede gimana?
7: Sama aja.
0: Alhamdulillah.
7: Aku dengar
0: apa tuh? Bang
7: Amin juga suaranya udah pulih. Suaranya kedengaran ketawanya itu sudah ciri khas.
0: Iya, siapa tuh? Ketawa siapa tuh?
7: Ya maksudnya Bang Aminuddin.
0: Oh.
7: Suaranya jadi sudah kayak

0: mengingatkan diriku ya.
1: Mm-mm.
0: Aku mah
1: mau apa
0: hitam
1: nih?
0: Putih fotomu aja.
1: Hitam putih fotomu dari siapa tuh? Endang.
0: Ya siapa aja lah yang mending itu judulnya.
1: Happy Kos Endang ya.
0: Iya boleh.
1: Oke deh. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat ini ya, buat putra pangkalanmu tadi. Bener kemarin hari apa sih ya? Kemarin kemarin dulunya. Diguyur hujan itu, tapi ya alhamdulillah walaupun tidak besar.
1: Betul.
0: Tidak lebat karena ya. Jangan kan beda kecamatan. Satu desa ujung barat sama ujung timur itu
1: bisa kagak hujan ya? Bisa beda.
0: Deras yang barat.
1: Oh, begitu.
0: Deras yang barat, yang timur agak kecil gitu. Kemarin kata tetanggaku yang sebelah barat itu satu drum hampir penuh.
1: Oh, syukurlah.
0: Tapi di bagian aku itu bak ya, gadur-gadur itu itu juga nggak penuh. Berarti kan nggak merata, tapi alhamdulillah mudah-mudahan itu awal yang baik.
1: Betul.
0: Kita semua.
1: Amin.
0: Seperti di Murung Raya katanya ya, merata hujan deras. Aku dengar-dengar gitu walaupun tidak bisa masuk.
1: Betul.
0: Juga buat Mbak Sasa, selamat malam. Bang Agau ya, Bang Agau gimana kabarnya? Udah masuk belum?
1: Udah tadi membuka pintu kita. Oh, Bang Agau pertama.
0: Kebetulan aku itu belum lama monitor.
1: Iya.
0: Jadinya habis keluar gitu kan tadi.
1: Kalau Bang Agau ini cepat, mencetnya cepat. Dijamin dia cepat masuk.
0: Nah, aku juga dari awal itu loh, setiap ngetel RRI Pro 1 Parangga ya, ini dari awal itu mencet. Ini apa?
1: Rame banget ya.
0: Lagi gelempang lagi. Jadi kesenggol.
1: Rame ya.
0: Padahal aku cukup besar ya.
1: Iya.
0: Aku berat ya 80, tapi aku juga sampai tergeret gitu ya. Kesenggol terus.
1: Rame. Baiklah Bang Dede, salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat semua aja tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua pada sehat, happy selalu, panjang umurnya, lancar rezeki dan segala sesuatunya.
1: Amin.
0: Semoga aja harapan dan harapannya jadi kenyataan.
1: Amin.
0: Jangan cuma sekedar harapan ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Buat kru RRI, Palangga juga semoga sama. Pokoknya salam sehat buat semua.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dede ya di Pangkalambun udah gabung di layanan telepon kita. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Ai.
1: Malam juga Mbak Viola, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Abang gimana?
1: Alhamdulillah baik juga, sehat juga ya. Baiklah, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini?
2: Tahun berapa Abang?
1: Oldies, seperti biasa.
2: Oldies? Indonesia ya?
1: Indonesia.
2: Berita kepada kawan deh.
1: Berita kepada kawan. Baiklah, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya buat Mbak Sasa. Mbak siapa ya? Susi ada ya? Susi kalau Mbak Sasa.
1: Mbak Susi.
2: Bang Roy. Bang Lanio, semuanya deh yang lagi monitor tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Buat Bang Ais, selamat aktivitas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola ya, yang udah gabung jauh-jauh dari sano. Dapat salam dari Bang Leni, Mbak Viola ya. Halo, standby Bang Leni di live TikTok kita. Diganti lagunya katanya Bagai Lilin Kecil dari Nafa Urbah. Boleh, boleh, boleh. Oke, kita tahan dulu untuk teleponnya, nanti kita terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini. Kita awali dengan Hedy Diana ya, judulnya Model Cinta, akan menggema di ruang dengan Anda.

Selamat malam, selamat mengikuti lagu requestan Anda pendengar dalam rangkaian program Melodi Memory malam hari ini bersama saya Aminuddin. Nikmati malam Anda dengan lagu-lagu terbaik Model Cinta, Heri Diana.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Nafa Urbah ya, bagai lilin kecil tadi sudah mengantar kita menit ke 17 lepas pukul 22. Masih bisa kita terima dua requestan lagi by telepon ataupun WhatsApp. Ini dari WhatsApp ada Mama Sri. Selamat malam Melody Memory Prosator di Palangkaraya, malam lagunya Bang, boleh kirim salamnya untuk semuanya aja buat Bang Amin bersama operator. Salam, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih untuk Mama Sri. Tadi gak keangkat karena WA-nya pas lagi error, Mama Sri, maaf banget ya. Dan ini kita lagunya udah masuk di playlist kita, semoga sempat terputar. Sempat kok, masih ada kesempatan lagi buat Anda yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313. Langsung kita sapa telepon kita selanjutnya, ada siapa pendengar? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Selamat malam Melody Memory.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
1: Putra Mandiri.
0: Putra Mandiri, apa kabar nih Putra Mandiri?
1: Baik.
0: Syukurlah kalau begitu. Bang, boleh salamnya buat siapa?
1: Buat Putra Pangkalambun, Mas Nanang Topik, Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Seri, Bang Tony, harus semuanya aja lah.
0: Oke deh, lagunya apa Bang?
1: Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang dari siapa tuh?
1: Terserah, yang penting Gerimis Mengundang.
0: Oke.
1: Dari Amiruddinnya, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Sehat selalu.
0: Panjang
1: umur.
0: Amin. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan asap beragar-agar berakhir.
0: Amin.
1: Hujan cepat turun. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga untuk Putra Mandiri ya. Kita sapa satu penelpon lagi mungkin. Ada siapa ini, jadi tiga ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Susi?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya
0: sehat juga, alhamdulillah. Meski
2: lagunya ada di WhatsApp.
0: Lagunya ada di WhatsApp ya. Oke.
2: Salamnya anaknya, salam ya.
0: Oke, buat siapa?
2: Salamnya buat tetangga sebelah. Buat semuanya ya, dari SPG.
0: Siap.
2: Buat Aminuddin. Salam sehat, kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, terima kasih untuk Mbak Susi. Terima kasih juga ya. Ya pendengar, kita puterin lagi lagunya yang udah masuk di playlist kita. Semoga sempat ya, kalau Mbak Susi lagunya kelempar ke pukul 23, mohon maaf ya, tapi kita akan pasti putarkan. Lanjut ada lagu dari Bateria Sonata, puterin Bro Eri dengan Mungkin Sudah Sifatku Akan Menggema di Ruang Dengar Anda.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Yang mendengar lagunya Slam dengan Gerimis Mengundang sudah nganterin kita menit 52 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat, saat yang kita close di Melody Memory di malam hari. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung, kirim salam, request lagu ya, dan tentunya juga yang sudah standby tadi di TikTok juga, terima kasih banyak. Dan untuk pendengar juga di malam hari ini, mungkin yang mau beristirahat, kita akan selamat beristirahat. Tentunya juga tadi ada yang ingin bergabung tapi tidak bisa keangkat karena WA kita error, terus telepon kita ngantri banyak banget. Terima kasih juga, maaf gak bisa keangkat ya. Semoga kita bisa bersua lagi di Melody Memory berikutnya ya. Dan tentunya juga selamat malam mendengar. Kita close dengan lagu dari Mas Iyo, Cicak di Hati. Ini requestan dari Mbak Susi. Dan untuk pendengar juga, mungkin yang masih bekerja di jalan, tentunya juga masih setia bersama Pro 1 dari Palangkaraya, jangan kemana-mana, karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan Jazz Music di ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menikmati lagu-lagu Pro 1 dari Palangkaraya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan khitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki, dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu.

minumnya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: "Sudah dibayar lunas dengan segelas susu." Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 10 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Merdeka!

dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Jumat 11 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga RRI Digital, audio streaming rri.co.id, pemancar relay FM untuk Anda yang ada di Puruk Cahu, Sampit, Lamandau, Buntok, Kapuas, dan juga Pangkalan Bun. Pendengar, edisi hari ini 11 September 2026 kami akan hadirkan rangkaian program acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan pagi ini akan kami awali dengan program Palangkaraya pagi. Sajian Mutiara Pagi akan hadir mengawali jumpa kita dengan sajian lagu religi islami, juga tentu akan ada ceramah agama Islam. Dan saya tentu akan membersamai Anda pendengar dalam program Palangkaraya pagi. Selamat pagi dan selamat menikmati siaran kami. Kami akan awali dengan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena berkat limpah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan, membuka mata dan kembali menjalankan aktivitas dengan penuh harapan dan doa-doa. Tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah insyaallah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dan pendengar yang dirahmati Allah, setiap pagi, setiap hari adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesempatan di mana kita untuk bangun dan beraktivitas, ini juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu semakin kita menyadari begitu banyak sekali nikmat Allah, semakin kita belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersabar dan menerima setiap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai seorang muslim pendengar, tentu kita diajarkan untuk tidak berhenti hanya pada suatu kesedihan, karena di balik setiap ujian yang diberikan akan ada selalu pelajaran. Di balik kesulitan ada kesempatan untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui ujian pula iman, kesabaran serta keikhlasan kita bisa ditempa. Nah, hari ini pendengar dalam program Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam, kita akan bersama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik dan penuh renungan, yaitu hikmah bencana untuk meningkatkan iman dan keikhlasan hidup. Sudah bersama kita di studio hari ini ada Ustadz Mahmud Al-Qasyim. Selamat pagi Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di bulan-bulan penghujung tahun ya, masuk penghujung September tahun di 2026. Nah Pak Ustadz, kita berbicara soal bagaimana kita bisa mengambil hikmah dan untuk meningkatkan iman dan keikhlasan hidup dari ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita, Pak Ustadz. Bagaimana Islam mengajar kita dan bagaimana umat muslim harus mengambil sikap untuk lebih bijak. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Al-ayah mambat. Ikramat adim hadratil kiram, segenap para ulama, para kiai dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat dan seluruh pendengar RRI Palangkaraya dimanapun berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita diberi kesehatan, diberi nikmat iman, sehat dan kesempatan bisa hidup, bisa pagi ini menghirup udara, bisa pagi ini bisa meneruskan sujud kita kepada Allah. Tentu itu nikmat yang paling luar biasa, sehingga kita pasti diberi kesempatan bisa beramal soleh. Sekecil apapun, sedikit apapun yang diniatkan sebagai hamba Allah, tujuannya adalah hamba yang bisa bersyukur dan hamba yang ikhlas. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai saat ini diberikan kekuatan zahir dan batin. Dan juga sebelum saya sampaikan materi mutiara pagi pada hari ini, kita mengucapkan selamat milad, selamat ulang tahun RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia yang 81, dengan milad ke-81, slogan utamanya adalah sekali di udara tetap di udara, yaitu saat ini mengambil tema tetap mengudara, terus mengudara, terus menginspirasi. Semoga ini menjadi manfaat buat seluruh umat, seluruh manusia. Keberadaan RRI selalu menjadikan informasi, selalu menjadikan berita, baik itu keagamaan, baik itu sosial, pemerintahan, ekonomi, dan politik, yang menjadikan mencerdaskan kita semuanya ketika bisa menikmati hidup, dan tentunya fasilitas-fasilitas Allah yang berikan kepada kita semua manfaat fitni wa dunia kata lahirah. Sekali lagi selamat milad buat RRI Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara tetap di udara. Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita saat ini khususnya di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, sedang dilanda asap atau bencana. Dengan mengambil tema hikmah bencana untuk meningkatkan iman dan keikhlasan hidup, ini menunjukkan bahwa keberadaan kita semuanya sebagai manusia, yakin orang yang beriman adalah hidup, ada hidup setelah mati, dan ada dunia setelah akhirat. Kita melihat bahwa seorang mukmin ketika diciptakan oleh Allah, roh yang diturunkan dari Lauful Mahfuz masuk ke badan kita semuanya, jasad yang dipinjami, jasad kita yang kita pakai saat ini adalah fasilitas Allah yang diberikan kepada kita, yang semuanya mempunyai kontrak khusus di dunia. Ada yang 10 tahun harus roh itu kembali dan pindah alam, ada yang 50 tahun, ada yang baru lahir cuma kesempatan di dunia cuma 10 menit, nah roh pun akan kembali. Kita bersyukur sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Ada kenikmatan, ada bencana, ada tangis, ada tawa, ada canda, ada sedih. Itu semua variasi dunia yang tujuannya adalah supaya kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan ikhlas. Semua datang dari Allah, hidup untuk Allah, dan kembali ke Gusti Allah. Para pendengar dimanapun berada, kaum muslimin muslimat dan serta seluruh pendengar RRI Palangkaraya, kita melihat bencana adalah cerminan iman. Adanya bencana baik di dunia yang kita alami saat ini atau dimanapun berada, ada gunung meletus, ada gempa bumi, ada bencana kebakaran, ada bencana asap dan kabut, yang semuanya itu Allah berikan kepada kita semuanya untuk menguji keberadaan kita tetap iman ataupun bisa ingkar. Disitulah kelihatan kita benar-benar tawakal atau tidak. Kita mengetahui datang dari Allah dan kembali kepadanya, imannya naik atau malah hilang, imannya bagus atau banyak menyalahkan. Ketika sudah terjadi, kita menerima sebaik mungkin dan berusaha untuk penyelamatan, berusaha untuk memberikan kebaikan. Dan alhamdulillah kita tahu, dari bencana ke bencana itu adalah seleksi alam. Kita yang saat ini masih hidup ini sungguh luar biasa. Bagaimana COVID melanda negara kita, bahkan sedunia. Semua orang pada mati, seorang pada pindah alam, kita masih hidup. Nah ini tentunya membuat keyakinan bahwa kita itu Allah berikan kesempatan hidup, Allah berikan kesempatan kekuatan yang tentunya bisa tetap bersyukur. Nah, berapa banyak yang meninggal, tapi kita diberikan kesempatan masih sehat sampai saat ini. Dan saat ini pun ada kabut asap, ada yang sakit, ada yang meninggal, dan bahkan ada situasi-situasi yang sangat menyedihkan. Tapi Allah berikan kepada semua orang ini tujuannya adalah tetap beriman atau tidak. Nah, ketika kita sudah memahami ada hidup setelah mati, kita pun akan tetap kuat. Karena apa yang dijatahkan, baik rezeki, usia, dan apapun fasilitas yang Allah berikan, itu pasti yang terbaik. Cuma cara kita menikmati, cara kita bersyukur, dan cara kita menyikapi hal tersebut dengan ucapan tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Gusti Allah. Para pendengar dimanapun berada, bencana adalah peningkat derajat atau penghapus dosa. Sekecil apapun, walaupun tertusuk duri, kita pun menyadari tidak ada orang yang mau sakit, tidak ada orang yang mau sengsara. Tapi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia pun akan tetap sadar, tetap waspada, tidak terulang, dan lain sebagainya. Itu usaha akal kita yang menjadikan kita lebih baik. Para pendengar hari ini dimanapun berada, kekuatan kita selalu sebagai seorang muslim, memberikan rahmat, memberikan teladan, memberikan contoh sekuat tenaga, semampunya di rumah tangga, dengan adanya bencana kita jelaskan kepada anak istri kita, bukan malah kita ajak mengeluh, ngersulo. Nah, ngajarin keikhlasan melepas. Kita ada bencana di belahan dunia lain, ada banjir, ada di Jawa misalnya saat ini yang dilanda dengan gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, harta mungkin bisa lepas, bahkan nyawa bisa hilang. Di situ kita belajar bahwa dunia ternyata hanya titipan. Hati yang ikhlas, hati yang tidak menggantungkan, tergantung ke dunia, itu tanda orang yang bersyukur dan orang yang bisa menikmati hidup. Kita tahu, semua melihat bahwa manusia lahir, itu tangannya pasti menggenggam. Tangannya pasti ingin memiliki apapun yang ada di dunia, pengen sugih, pengen kaya, pengen jadi pejabat, pengen ganteng atau cantik, dan semuanya. Itu tangan dalam keadaan menggenggam ketika kita dilahirkan, itu sebagai perlambang bahwa tangan yang kita punya, genggaman yang kuat ketika lahir, itu ingin menggenggam dunia dan seisinya. Tapi Allah memberikan aturan, Gusti Allah memberikan batas-batas dan ujian-ujian yang berupa bencana, yang itu menyadarkan bahwa kita cuma sementara di dunia. Kita pun melihat orang meninggal, tangannya pasti lepas, jari jemarinya terbuka, dengan 10 jari terbuka semua. Ketika kita meninggal itu bahwa menunjukkan apapun yang kita miliki, yang kita inginkan, pasti akan kita lepas. Setidaknya kalau usia sudah 40, ya kita sudah mulai menyadari apa yang dicari, apa yang kita miliki, dan kita sudah manfaat apa buat diri, buat keluarga, buat orang lain. Nah, pendengar dari dimanapun berada, kalau kita sudah menyadari, bisa cerdas sesuai sifat Nabi, yaitu fatonah, yang cerdas, bisa memahami, bisa menikmati, bisa mensyukuri, dan tahu kita kembali, itu akan sangat bahagia banget sebagai seorang manusia yang punya Tuhan, yang punya saudara, baik itu saudara dalam darah, saudara dalam beragama, saudara dalam bernegara, yaitu satu tanah air, tanah air Indonesia. Bencana juga sebagai pemersatu umat. Nah, kita mengambil hikmah dengan adanya bencana, orang itu jadi bersatu. Ada kebakaran, dipadamkan bareng-bareng meskipun gak kenal. Ada tetangga rumahnya kebakar, meskipun bermusuhan bertahun-tahun, tapi kita tetap keluar, minimal bareng-bareng, berteriak-teriak. Nah, teriakan yang ngomong kebakaran-kebakaran sudah membantu orang jadi datang untuk memadamkan. Teriakan yang kadang tidak sadari ada kebakaran, otomatis itu sudah bantuan. Makanya dalam membantu situasi, dalam bencana ini berperan dengan masing-masing. keberadaan di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah, bahkan di provinsi lain yang sekarang sedang ada kebakaran hutan, ada asap, ada kabut dan sebagainya. Ini bencana-bencana yang memang kita tahu sedikit banyak pasti ada ulah tangan manusia. Tapi kalau sudah terjadi tidak boleh saling menyalahkan. Apa yang bisa kita bantu? Baik ada pemadamnya, baik ada yang sodakoh ngasih air minumnya untuk petugasnya. Kalau rumahnya sekitarnya lahannya dipadamkan, setidaknya keluarlah air minum, keluar kopi, ataupun membantu, ataupun dengan cara bagaimana kita bisa membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pemersatu umat, bencana adalah pemersatu umat. Bencana adalah pemersatu manusia. Ini penting karena ini bisa dipahami bahwa dengan adanya bencana kita mengerti kita itu hidup bersama. Ada kebakaran, ada situasi yang gak bagus, kita tidak boleh cuek. Karena kalau terjadi di rumah kita, terjadi di punya kita, orang pun akan peduli ketika kita juga peduli. Catatan jejak digital yang ditulis Malaikat Raqib, semuanya akan tercover di roh kita. Roh yang bersemayam di sini adalah ibarat HP, adalah chip kita. Itu penyimpan memori, penyimpan jejak digital kita. Kalaupun Allah belum mengabulkan apapun doa-doa kita, setidaknya harapan, doa, keinginan itu tercatat oleh Malaikat Raqib, dan itu pasti akan diajukan ke Gusti Allah. Di ACC atau tidak, itu persangkaan kita untuk hidup yang lebih baik. Nah, bencana sebagai pemersatu umat, baik itu bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, banjir, kabut asap. Nah, dari orang-orang luar banyak membantu memadamkan, banyak membantu logistik, memberikan masker walau kita hanya bisa membantu masker 2 biji untuk tetangga, untuk orang lain, membantu para petugas dengan bersedekah sekuatnya, semampunya. Ini sudah peran kiprah kita sebagai pemersatu umat, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak bisa hidup sendiri. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita tahu untuk bencana yang dialami manusia pasti melanda, karena kiamat atau hancurnya dunia itu sudah dicicil dari saat ini, dan nanti akan ada kiamat kubro, yaitu hancurnya dunia seisinya. Nah, penyicilan ini kita disadarkan bahwa manusia saat ini, Allah atau Tuhan kita itu memberitahu, kamu itu tidak lama di dunia. Kamu itu di dunia hanya sebentar. Nah, maka disadarkan. Bencana adalah alarm untuk kembali kepada Gusti Allah. Kita menyadari tentunya itu semuanya yang terjadi saat ini, saat ke depan, ataupun terjadi setelah kita tidak ada, semuanya merupakan situasi dunia yang fana, yang sementara. Jangan sampai kehidupan dunia ini menjadi tujuan utama. Gunakan dunia untuk tujuan akhirat. Kehidupan akhirat kita lihat atau terlihat dari kita hidup di dunia. Kalau kita baik, sangu kita cukup, di akhirat pun akan bahagia. Nah, jadi penting dunia ini meskipun sementara, tapi gambaran akhirat nanti adalah perbuatan kita saat ini. Tanaman kita apa? Orang nandur pasti panen. Kalau nandurnya baik, ya dapat baik. Kalau nandurnya buruk, makanya ada istilah neraka dan surga, itu menunjukkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Di dunia pun sudah ada neraka, neraka dunia, yaitu hidup sengsara, merasa kekurangan, kekurangan harta, kekurangan teman, kekurangan kasih sayang, dan lain sebagainya. Itu adalah neraka-neraka yang sudah kita lihat dan kita alami. Jadi kita mengetahui langkahnya apa supaya biar ikhlas hidup. Ini penting. Di tema ini, ikhlas hidup itu puncak dari sebuah kenikmatan hidup. Ucapkan bahwa semua itu datang dari Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu jelas semua datang dari Allah, hidup untuk Allah dan kembali kepada Gusti Allah. Yang kedua yaitu supaya ikhlas, perbanyak doa. Hanya doa-doa kita yang bisa merubah situasi. Mungkin rezeki kita cuma dijatah 1 miliar seumur hidup. Nah, itu pun dicicil untuk 80 tahun. Tapi ternyata dengan doa kita, daf'ul balak sodakoh kita, itu akan membuka rezeki, akan membuka semua relasi-relasi. Relasi dengan manusia, relasi dengan malaikat, relasi dengan Allah akan semakin baik, dan tentunya kapasitas kita akan menjadi lebih luas. Mendengar RRI dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah, melihat bencana yang jangan diam, tetap bergerak, bantu, walau hanya dengan doa, walau hanya dengan mau nelpon pemadam, kadanya asap kabut, walau hanya dengan tidak menambah situasi yang informasi yang tidak benar. Kita ikut membantu di lingkungan kita, minimal pengurangan asap, tidak membakar sembarangan, dan tentunya ini membuat semuanya bisa berpartisipasi, baik skala besar maupun kecil. Para pendengar ini dimanapun berada, ketika kita tahu bahwa dalam hidup ini selalu berikan kabar yang baik, karena wabasyirish shabirin disebutkan, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang dapat bencana malah tidak, jangan ditakut-takuti. Apapun yang situasi dialaminya pasti berlalu dan berakhir pada menghadap Allah. Soal kematian, soal kesusahan, soal kegembiraan tanpa bisa berlaku dan terus berlanjut tanpa izin dari Allah. Para pendengar RRI, kita mengetahui bahwa manusia itu mengira hidup ini tanpa diuji. Semua pasti diuji. Setiap orang, setiap rumah tangga, setiap manusia, baik itu rakyat, pimpinan, atau apapun bentuknya, pasti Allah mengujinya. Karena dengan diuji itu, dia akan naik levelnya, akan naik derajatnya. Ini manusia yang perkasa, manusia yang kokoh, yang ada manfaatnya dalam hidup. Tentunya kita mengetahui bahwa apapun yang dilakukan, yang kita sampaikan dalam dunia ini tercatat. Sekali lagi saya sampaikan, jejak digital kita yang ditulis malaikat Raqib dan Atib tidak akan terhapus satu senti pun, tidak terhapus satu titik pun, akan terekam jelas ketika roh kita, chip kita keluar dari badan kita, itulah akan menuju servernya Gusti Allah, dan tentunya akan terbaca. Seperti memori HP ketika dipindah di dalam komputer lain, akan terbaca dengan jelas apa yang terjadi, apapun situasinya, diadili secara adil. Ada padang mahsyar, ada pengadilan akhirat, dan berakhir kita berharap dalam hidup ini husnul khotimah. Nah, apapun peran kita, apapun situasinya, apapun kiprah kita di dunia ini, jadi apapun, mulai pekerjaan yang kecil, yang besar, jadi apapun, semua ada manfaatnya. Jangan tidak merasa gak manfaat. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya, meskipun itu bencana. Bencana yang ada di suatu kota bisa menggerakkan saudara kita di kota lain membantu dengan berdonasi, dengan datang. Kita ada bencana di Palangkaraya, dengan wasilah bencana, ujian kita semakin kuat. Dari presiden, wakil presiden, menteri datang ke Palangkaraya, datang ke Kalimantan, silaturahim terwujud, perhatian akan lebih terkomunikasi, dan tentunya perubahan-perubahan selanjutnya lebih baik kita harapkan, karena semuanya sekali lagi yang menggerakkan adalah Gusti Allah, dan kita bisa bermanfaat untuk sesama dengan kapasitas masing-masing. Nah, itu yang kita sampaikan. Semoga manfaat para pendengar semua berada dimanapun. Sekali lagi bersama RRI ini, sungguh-sungguh kokoh slogannya, sekali di udara tetap di udara, itu menunjukkan semangat, menunjukkan perjuangan. Kita tahu RRI di usia 81 ini adalah tidak gampang dalam melaksanakan atau kiprahnya di dalam penyiaran, yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa ambil hikmah untuk semuanya. Sekian yang sampaikan, kalau ada pertanyaan.
1: Baik, untuk Pak Ustadz, kalau kita berbicara soal bencana gitu Pak Ustadz ya, kita kan biasanya suka kayak gini nih Pak Ustadz, ya. Ketika melihat ada musibah, apalagi yang tadi malam dini hari baru saja kebakaran terjadi Pak Ustadz, ya, di seputaran Geobos begitu Pak Ustadz. Pasti ada yang berucap, untung bukan saya yang mengalaminya Pak Ustadz. Nah, bagaimana cara kita bersyukur yang benar ketika melihat musibah yang menimpa orang lain? Karena kita tuh kan alhamdulillah bukan di tempat kita, ya gitu. Gitu tuh salah gak sih Pak Ustadz gitu? Bagaimana cara bersyukur yang benar ketika kita melihat musibah yang menimpa orang lain gitu Pak Ustadz?
2: Ya memang kita tahu Mbak Lesti ya. Jadi orang-orang itu membangun empati, itu harus tahu sejarah bahwa hidup manusia itu gak bisa sendiri. Nabi Adam pun fasilitas surga yang luar biasa, suruh makan pun masih bingung. Nah akhirnya minta Siti Hawa, ada teman. Nah di situ pemahaman-pemahaman kepada keluarga kita, anak kita, ya jangan, ya empati itu kalau untung bukan punya saya yang hilang, punya orang biar aja hilang. Nah itu mental-mental yang tidak ada empati, yang tentunya buru-buru mendoakan, tapi kok malah cari, ya bahasanya golek selamat dewi. Ya, ya itu yang ya setidaknya ya Allah, saudara kita yang terbakar semoga diberi kesabaran, siapa tahu terbakar mobil satu diganti mobil lima. Nah itu kan ucapan baik, terbakar diberikan kesabaran, lahannya yang terbakar semoga diberi kesabaran, tanaman sawitnya mati dan diganti yang lebih baik. Nah jadi ada ucapan yang baik, tapi kalau sudah untung gak aku, biar aja orang mati, ya akhirnya hidup sendiri nanti. Nah jadi itu kembali, makanya kadang-kadang kita gak menyadari kok saya itu di tengah keramaian kesepian. Lah hatinya ditarik sendiri tadi kok. Dia menarik diri dari sebuah komunitas empati. Akhirnya dia nanti hidup sendiri dan meninggal pun bisa berangkat sendiri.
1: Masya Allah. Tapi gimana nih kalau tragedinya, kalau kasusnya gini Pak Ustadz, ketika yang terkena musibah ini adalah orang yang memang suka cari gara-gara gitu Pak Ustadz, ya. Misalnya ada nih, misalnya dari kasus tetangga, ih dia suka curang gitu ya Pak Ustadz, ya. Suka ngomongin orang. Iya, tiba-tiba dia terkena musibah akibat ibaratnya kena bumerangnya sendiri begitu Pak Ustadz. Bagaimana kita sebagai umat muslim, para tetangga, untuk bersikap terhadap ini, walaupun dia suka bikin kesel tuh, rasain dia sih suka bikin ini, ya itu akibat karmanya kalau kata orang begitu Pak Ustadz. Gimana?
2: Nah memang kalau ngomong bencana itu bencana sebagai musibah peringatan, bencana sebagai ujian, bencana sebagai penambah iman. Nah beda-beda, orang baik kok dapat bencana, nah itu menguji kesabaran dia, bener-bener baik gak ketulusannya. Nah bener lillahi ta'ala atau lillahi teman atau lillahi tetangga. Nah terus ada yang memang itu sebagai hukuman. Orang memang biang kerok, akhirnya dibuat bencana, dibuat sakit dan lain sebagainya, gak mempan, akhirnya dibuat mati. Jadi kan semua itu manusia tuh mempunyai kapasitas masing-masing dalam menerima sesuatu musibah. Nah kayak misal zaman COVID, berapa banyak yang meninggal. Tapi kan seleksi alam tuh terjadi. Kayak kita loh, alhamdulillah masih hidup. Kok gak mati itu loh. Teman-teman mati. Nah berarti Allah ngasih kesempatan. Misalnya tadi ada yang orang biang kerok, bikin masalah, dapat musibah, hilang anaknya, hilang istrinya misalnya. Nah itu kan musibah. Kehilangan-kehilangan, baik itu materi, baik kehilangan, bahkan ada yang masih hidup hilang ingatan. Nah ini musibah. Ada yang tiba-tiba sakit, hilang tenaga, masih 50, masih 40 sudah stroke. Itu musibah. Tapi itu dia paham gak bahwa itu sebagai peringatan, sebagai hukuman, atau itu untuk menguji iman. Nah keilmuan yang sepertinya yang dibutuhkan. Ketika itu paham, tambah nikmat. Alhamdulillah ya Allah, saya gak maksiat lagi karena saya sudah lemes. Nah itu musibah lemesnya itu. Tapi dia gak maksiat lagi. Atau dia tiba-tiba dibuat bisu karena apa? Hidupnya selalu ngolok orang. Jadi ada pola-pola pemahaman itu.
1: Walaupun kita kesel sama tetangga kita, kita tetap harus mendoakan yang baik-baik begitu.
2: Lu yang terbaik, ya. Jejak digital itu gak bisa hilang. Malaikat rokib nyatat.
1: Walaupun dia sudah banyak berbuat yang tidak baik kepada kita, kita tetap harus mendoakan yang baik-baik begitu. Semoga mendapatkan hidayah, sehingga bisa kembali di jalan yang benar, menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian Pak Ustadz, ini kan PR bagi orang tua, Pak Ustadz ya. Sikap peduli, empati terhadap bencana yang terjadi di lingkungan sekitar begitu. Ini kan harus dibangun sejak dini, Pak Ustadz. Sejak kecil begitu. Ada anak-anak yang kita lihat ketika dia, bagaimana respon dia ketika melihat orang lain sedang terkena musibah. Musibah ini salah satunya pasti rasain gitu kan. Nanti orang bilang namanya juga anak-anak begitu Pak Ustadz ya. Tapi kan kalau hal ini dibiasakan, ini bisa saja akan menjadi kebiasaan atau mendarah daging hingga dia besar. Nah, bagaimana Pak Ustadz agar para orang tua ini tetap bisa istiqomah mengajarkan, bisa konsisten dan sabar mengajarkan anak-anak bahwa kita harus membangun rasa peduli dan empati kepada bencana yang terjadi di sekitar kita, begitu Pak Ustadz?
2: Ya, ini berkaitan dengan ada istilah Jawa, kacang itu manut lanjaran. Ya, kacang kacang yang merambat ke lanjaran itu loh, itu sesuai dengan teladan. Kalau orang Belanda, apel tidak jatuh tidak jauh dari orang dari pohonnya jatuhnya. Maksudnya apa? Kita punya anak melihat bencana asap misalnya, contoh seperti ini. Ini omongan kita tuh akan didengarkan anak kita. Dia termasuk ngomong untung nggak punya kita loh, anak itu akan di ego empatinya di luar biasa, itu akan mencontohnya. Tapi kalau diajak, nah itu ada orang pemadam di dekat rumah, ayo kita beli aqua, beli roti atau beli rokok lah istilahnya. Wah, tambah asap dong. Ya, misalnya beli sesuatu yang manfaat buat membantu. Nah, kadang ini tetangga kebakaran sumurnya dipinjam aja enggak boleh. Nah, sumur pipanya itu loh, cabut Hitachi-nya dipinjam untuk pompa aja enggak boleh. Lah ini bahaya, orang seperti ini bahasa urip dewe loh. Nah, dia belum mengalami sebuah kesengsaraan. Kadang kesengsaraan tuh harus datang memang. Supaya orang ini paham, ditegur lesan, diajari ilmu, enggak nyambung, tapi memang harus diperingatkan dengan musibah, dengan bencana. Akhirnya dia mikir, oh ternyata hidup itu perlu orang lain. Nah, jadi anak-anak kita itu apa? Ya memang di dalam ajaran Islam jelas, kalau ingin lihat anak itu baik, lihat ibunya. Kalau ibunya baik, anaknya baik. Tapi kalau ibunya wis isalnya banyak tadi, ego, kurang empati, itu ibunya. Karena kumpulnya sama ibunya. Tapi tetap sebagai orang tua, bapak dan ibu, itu adalah madrasah awal di rumah. Anak baik enggak itu, nah, dilihat orang tuanya. Dilihat, meskipun pak orang tuanya udah meninggal, dia hidup sama siapa? Paman yang baik, mbah nenek yang baik, bahkan tetangga yang baik. Makanya penting untuk tinggal itu harus dilihat kita di lingkungan apa. Kita bisa enggak jadi ikan di lautan? Ikan itu tidak asin, meskipun lautan asin. Tidak mudah terpengaruh. Mental kepada anak kita, ajarkan agama yang kuat. Nah, sekali lagi, orang Islam jelas 17 rakaat, 17 Ramadan, 17 Agustus kuatkan. Kalau 17-17 itu kuat semuanya, di usia 17 tahun, dia siap menjadi manusia yang jelas dan manusia yang punya empati baik dunia maupun akhirat.
1: Amin, amin ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, tapi kan boleh jadi nih Pak Ustadz, sesuatu yang kita anggap sebagai akhir dari segalanya atas bencana yang kita alami, atas bencana yang kita terima, ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini ternyata di mata Allah justru merupakan awal begitu Pak Ustadz ya, sesuatu yang lebih baik. Lalu bagaimana kita agar bisa melatih hati kita ini agar mampu melihat hikmah dari setiap bencana atau setiap ujian yang kita terima dari Allah Pak Ustadz?
2: Ini yang perlu dipahami adalah satu itu ilmu. Orang itu kalau enggak ilmu enggak bisa menuju ke Allah. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Kalau enggak ada cahaya bisa kita nubruk-nubruk. Kita tuh enggak tahu. Makanya wajib manusia itu harus berilmu. Kenapa kita harus di sekolah PAUD, TK? Karena orang tua enggak sanggup ngajari sendiri. Di ada MI, ada SD, kecuali orang tua bisa ngajari sendiri. Makanya pendidikan, hormat kepada guru, takdim kepada ilmu, hukumnya wajib. Nah, tanpa ilmu enggak bisa manusia itu menemui Tuhannya, menemui nabinya, Kita tahu kita bisa menikmati hidup tanpa ilmu nggak bisa. Makanya ilmu itu penting untuk anak-anak kita. Untuk bisa menikmati hidup itu ilmu mencari ekonomi, ilmu pemerintahan, kalau jadi pejabat itu pun harus ada asesmen dan lain sebagainya. Ilmu kiai kalau mau jadi ustadz, nah ilmunya ustadz harus mampu di dalam menafsiri, menerjemahkan, memahami, dan bahkan menteladankan atau menjalani dengan baik ilmu. Karena dengan ilmu jelas, al ilmu nurun, an ilmu itu cahaya. Nah, tapi kalau belum sampai bisa memahami ilmu cahaya, al ilmu nurun itu niru. Niru, nurun itu niru, niru orang tua yang baik, niru orang sekitar yang baik, niru guru-guru yang baik. Nah, makanya beruntung kalau seorang murid, seorang siswa itu punya guru yang lillahi ta'ala, guru yang ikhlas, guru yang memang benar-benar ngulang, ngajar. Ya memang saat ini namanya guru bayaran karena digaji ya.
1: Betul. Nah,
2: itu ajar. Ya itu memang istilahnya ada profesi yang menyangkut kesejahteraan, tapi seorang guru setidaknya harus tahu memahami keikhlasan, ikhlas mengamalkan ilmunya, dan orang tuamu ikhlas kalau nyekolahkan sedikit-sedikit tidak terima, ya jangan dong. Ya kita tuh ikhlas menitipkan anak, ya Allah doakan semoga. Nah, doa ini penting. Setelah ilmu tadi doakan, karena jelas masalah orang berusaha hidup tuh pasti obah mamah. Orang pasti kerja. Kalau sudah dipahami ilmunya dengan kuat, dia tuh punya jati diri, punya niat madep mantep lillahi ta'ala. Jadi madep mantep, kalau orang Jawa itu madep mantep mangan melu Gusti Allah. Nah, ketika sudah punya kemantapan, tidak ada rumus putus asa, tidak ada dia ingin menyakiti orang. Nyakiti orang adalah nyakiti diri sendiri. Karena pasti balik,
1: berbalik lagi.
2: Berbalik gitu ya. Gak ada. Orang nggak ditegur, ganti nggak negur, kan gitu minimal.
1: Oke. Sekali pun baru saja atau mungkin kemarin kita tidak pernah tahu ke depan pun sekalipun ya Pak Ustadz, kita akan menghadapi ujian seperti apa dan bencana apa mungkin yang akan kita hadapi. Kita tetap harus selalu siap hati begitu Pak Ustadz ya. Untuk menghadapi bencana. Terakhir Pak Ustadz, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan umat muslim terkait topik kita hari ini?
2: Bencana itu setiap manusia pasti mengalami, baik skala kecil bencana di diri kita, orang sakit itu sudah bencana. Nah itu kita bisa menerima sebagai peringatan atau ujian. Itu yang tahu sebenarnya kita. Ya Allah, saya ini banyak meninggalkan ibadah. Nah akhirnya bencananya susah, hidupnya galau. Makanya nyadarin, cari ilmu beribadah. Orang Islam ya minimal 5 waktu sholat lah, 17 rakaat tidak bisa ditinggalkan. Nah untuk menuju keikhlasan di dalam tema kita itu ikhlas hidup, ikhlas urip bahasanya. Kalau orang sudah ikhlas urip, ikhlas hidup, dia itu selesai sebenarnya, hidupnya selesai. Tapi selama belum bisa ikhlas, masih ngersulo, tidak terima, lihat orang gemuk kenapa saya kurus, melihat orang punya ini kenapa saya enggak. Makanya kita selalu berdoa dijauhkan dari penyakit SMS. Itu
1: apa
2: yang
1: itu
2: paling
1: SMS,
2: bahaya.
1: Pak Ustadz?
2: SMS itu seneng melihat orang susah. Nah, susah melihat orang seneng, ini bahaya nih. Itu hati itu. Nah, itu enggak akan bisa nikmat hidupnya selama dia punya SMS yang penyakit yang mudah menular tuh.
1: Menular ternyata Pak Ustadz ya.
2: Seneng melihat orang susah itu loh. Itu itu naluri kadang manusia itu. Melihat temannya seneng dia susah. Melihat temannya susah dia seneng. Nah ini kalau gak ada ilmu agama spiritual yang kuat, itu akan mengalami hal tersebut. Akhirnya dia sorot terus itu. Melihat orang tuh matahari selalu di atas orang lain. Dia tidak pernah melihat matahari di atas kepalanya. Kenikmatan tuh di orang lain terus. Nah, jadi itu yang membuat kita menjauh dari sebuah kenikmatan. Bersyukur alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah masih sakit, jadi masih bisa untuk taubat. Nah, berapa banyak orang baring di rumah sakit itu diberi kesempatan lanjut hidup atau pindah alam. Nah, tapi ketika punya yakin, ya Allah saya masih sakit saat ini, satu bulan saya sakit, kalau saya sembuh saya akan lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu semangat. Tidak ada misalnya orang kok sakit nanti gimana, enggak ada. Kalau orang beriman tuh sakit enggak apa-apa sebulan, tapi setelah itu saya akan lebih baik, berbuat semampunya. Enggak bisa berdengan harta, saya dengan tenaga. Enggak bisa dengan tenaga, dengan WA, doa-doa yang baik, upload okay. yang baik, statusnya enggak galau. Nah, itu udah luar biasa.
1: Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih banyak untuk hari ini Pak Ustadz. Dari sini banyak hal sebenarnya pendengar yang bisa kita renungkan, bahwa bencana, musibah, ujian itu memang bukan selalu tentang kesedihan dan kehilangan begitu ya. Tapi bisa jadi ini menjadi cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita kembali agar mendekat kepadanya. Mungkin Allah sedang rindu pada kita gitu ya. Kita terbuai dengan nikmatnya dunia sampai-sampai kita lupa bahwa nikmat yang kita dapatkan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah rindu, maka datanglah kepada Allah. Bukan di saat susah saja, tapi di saat senang pun ya. Bukan di saat bencana datang, tapi di saat kita seperti saat ini pun juga tetap harus bersyukur. Sekalipun bencana sedang kita alami saat ini, untuk teman-teman yang mungkin baru saja terjadi musibah kebakaran, bagaimanapun semua akan ada hikmahnya. Insya Allah Allah akan berikan gantinya yang lebih ya Pak Ustadz ya, melalui tangan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, tadi juga Pak Ustadz sampaikan, ketika kita mendapatkan nikmat, jangan lupa bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian sekalipun, sakit juga termasuk ujian. Jangan lupa bersabar ya pendengar. Dan ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, mari kembali kita belajar untuk ikhlas dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz untuk hari ini. Insyaallah di lain waktu kita ketemu lagi ya Pak Ustadz ya.
2: Terima kasih. Alhamdulillah sehat semuanya.
1: Amin. Semoga yang kita dengarkan hari ini, pendengar, apa yang disampaikan Pak Ustadz ini bukan hanya menjadi pengetahuan atau yang hanya diingat hari ini ya, tapi untuk berlanjut sampai besok dan seterusnya. Dan tentu pendengar, saatnya kami harus pamit dari ruang dengar Anda di program Mutiara Pagi. Insyaallah besok kita akan kembali bertemu di program Mutiara Pagi dengan topik yang berbeda. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 11 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini.
4: Organisasi yang tidak, bukan merupakan eksekutor.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden meninjau penanganan karhutla, pelaksanaan program Asta Cita, makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya di Suroso melaporkan.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
5: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla. Sekaligus mengecek program Asta Cita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air. Langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
1: Berapa menit dari sini?
2: Oh, 15-an menit lah, Pak, di pinggir jalan.
3: 13.
2: Iya, Pak. Kemarin itu kebakaran, Pak.
1: Saya boleh minta nomor HP-nya?
2: Bisa, Pak.
1: Coba nanti ada tim yang...
5: Kehadiran Gibran disambut antusias oleh pihak sekolah serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kunjungan Wapres ke Petuk Ketimpun juga menjadi perhatian masyarakat setempat. Sejumlah warga terlihat berada di sekitar lokasi untuk menyaksikan langsung kedatangan orang nomor 2 di Indonesia tersebut. Kunjungan tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat serta berbagai program pemerintah yang berlangsung di Palangkaraya. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya, Jayani, menyambut baik kedatangan Wakil Presiden RI ke Palangkaraya guna memantau program revitalisasi dan Asta Cita. Ia menyebut kedatangan Wapres sekaligus memantau kondisi kualitas udara akibat karhutla. Arahan yang tetap menjadi perhatian adalah memastikan siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas menerapkan protokol kesehatan, namun apabila kondisi sangat tidak sehat kembali ke format pembelajaran jarak jauh sembari memperhatikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker.
6: Menjadi perhatian beliau kan bagaimana kegiatan di sekolah di dalam kondisi asap ini. Nah, dan kebetulan kita juga di hari Rabu kemarin kan mengeluarkan edaran untuk PTM terbatas. Ya. Dan kebetulan juga di saat kunjungan ini memang ternyata kondisi kualitas udara agak menurun ya. Termasuk menanyakan tentang program prioritas nasional itu kan, revitalisasi satuan pendidikan. Dan kebetulan di SDN 2 Petuk Ketimpun ini mendapatkan 8 ruang ya untuk rehab di program revitalisasi satuan pendidikan termasuk sekolah ini.
5: Dari pantauan RRI, setibanya di Palangkaraya, Gibran Raka Buming Raka langsung menuju lokasi kunjungan kerja ke SDN 2 Petuk Ketimpun. Kunjungan tersebut menjadi salah satu agenda Wapres selama di Palangkaraya. Kedatangan Wapres Gibran di Palangkaraya didampingi sejumlah pejabat daerah dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Di antaranya Gubernur Kalimantan Tengah, Pangdam, Wakil Wali Kota, Perwakilan Kapolda, serta jajaran Forkopimda lainnya. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai menegaskan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan merupakan hak dasar setiap pekerja, baik sektor formal maupun informal. Hal itu disampaikannya saat menghadiri sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di Aula Dinas Kesehatan Pulang Pisau. Ahmad Rifai mengatakan kehadiran BPJS ketenagakerjaan penting untuk memberikan rasa aman kepada pekerja dan keluarga dari resiko kecelakaan kerja maupun kematian. Menurutnya, perlindungan tersebut juga dapat mencegah munculnya kemiskinan baru akibat hilangnya pendapatan tulang punggung keluarga, sekaligus meningkatkan produktivitas kerja. PMK Pulang Pisau berkomitmen mendukung optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026. Bupati meminta BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan sosialisasi, kualitas pelayanan, dan kemudahan klaim, serta memperluas edukasi kepada pekerja rentan dan pelaku UMKM di desa-desa. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Gapki Cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah, baik anggota Gapki maupun tidak, diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor.
7: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Gapki Cabang Kalimantan Tengah, Rawing Rambang menegaskan bahwa Gapki tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor Gapki Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawing, Gapki adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor. Sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan Gapki menyampaikan kembali kepada anggota, dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
4: Nah, kita pasti mendengar lah. Tapi jangan lupa bahwa Gapki itu adalah gabungan pengusaha, organisasi yang tidak bukan merupakan eksekutor. Nah, jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan. Kita ini kan bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah ada kebijakan, sampaikan ke organisasi, kita sampaikan kepada anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, tentunya kita berhentikan.
7: Sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus Gapki Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
8: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan, dan juga Dinas Kehutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah, dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
7: Nah, masa aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi. Gajah Bijaksana melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Barito Utara membentuk satuan tugas BBM dan LPG 3 kg untuk menyikapi kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah setempat. Bupati Barito Utara Salahuddin mengatakan satgas dibentuk untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan sesuai ketentuan. Salahuddin menegaskan persoalan kelangkaan BBM harus segera ditangani melalui langkah konkret dan terkoordinasi agar tidak berlarut-larut. Bupati Barito Utara meminta seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM dan LPG menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan akan dilakukan mulai dari ketersediaan hingga proses distribusi kepada masyarakat. Pemkab Barito Utara juga berharap pembentukan Satgas dapat menjaga kelancaran pasokan dan mencegah persoalan distribusi BBM serta LPG berdampak pada aktivitas masyarakat. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Satuan tugas dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian berpartisipasi berikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Sementara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah bersama relawan berikan penyaluran bantuan logistik pada petugas pemadam kebakaran. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Sengaja, kalau kita ngomongin sengaja, ada beberapa oknum, kami bilang oknum ya.
11: Upaya percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah terus digencarkan untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Sinergi antar sektor diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mitigasi dan penanganan karhutla di berbagai wilayah. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK Lemdiklat Polri turut berpartisipasi sebagai satuan tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Salah satu mahasiswa STIK Lemdiklat Polri, Ibtu Rangga Nurizaldi mengatakan, kasus karhutla di Kalimantan Tengah didominasi oleh faktor manusia, sehingga masyarakat diimbau untuk menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
10: Nyatanya, kita memiliki data bahwa 99% terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan faktor manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. 1%-nya adalah faktor alam, misalnya sambaran petir dan lain sebagainya. 99% baik sengaja maupun tidak sengaja oleh manusia. Sengaja, kalau kita ngomongin sengaja, ada beberapa oknum, kami bilang oknum ya.
11: Sementara itu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah, Widya Kumala mengatakan, pihaknya bersama relawan turut membantu menyalurkan bantuan logistik kepada petugas pemadam kebakaran. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan semua pihak dibutuhkan untuk mendukung proses penanganan karhutla di lapangan.
12: Kebetulan saya juga sama teman-teman relawan menggalang donasi untuk kita salurkan logistik tersebut, tapi langsung pada teman-teman di lapangan. Jadi kita langsung datang pada garda terdepan dan akhirnya kita juga tahu bagaimana kondisi teman-teman di lapangan dan juga bagaimana kondisi lapangan yang saat ini itu belum semuanya benar-benar padam.
11: Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak asap. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, relawan, mahasiswa, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla serta mengurangi risiko kesehatan dan kerugian yang ditimbulkan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Suyatno, menilai RRI telah menjalankan peran penting selama 81 tahun dalam memberikan informasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Suyatno mengapresiasi pelayanan RRI yang dinilai tidak membedakan suku, ras, golongan, maupun agama, serta memiliki jangkauan luas di Kalimantan. Suyatno menyatakan, RRI Palangkaraya perlu terus mengangkat lokal agar semakin dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Suyatno mengatakan RRI Palangkaraya perlu terus mengangkat budaya-budaya lokal agar semakin dikenal masyarakat di seluruh Indonesia. Di tengah perkembangan media digital dan media sosial, Ketua Forum FKP menilai RRI tetap relevan karena mampu menghadirkan informasi yang dapat dipercaya dan sesuai kebutuhan masyarakat.
13: Di usia yang sudah tidak muda lagi tentunya dibarengi dengan pelayanan yang luar biasa. Saya selalu katakan RRI itu bagaikan air dengan ikan. Di mana ada ikan, di situ ada air dan sebaliknya. Itu. Saya sudah 3 periode ini menjadi ketua FKP RRI untuk menjalin hubungan komunikasi dengan pendengar setianya seluruh Kalimantan Tengah. Dan RRI Palangkaraya adalah jangkauan yang terluas di Kalimantan Tengah.
0: Untuk memperkuat peran sebagai media publik, Suyatno berharap RRI tetap menghargai kontribusi generasi terdahulu sekaligus mampu mengikuti perkembangan zaman. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme insan media RRI agar pelayanan kepada masyarakat semakin kuat dan bermanfaat. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Jangan lewatkan informasi lainnya. Tentu kami akan sampaikan juga dalam Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan dapat Anda baca juga pada portal resmi kami di www.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai juga di pantai. Bukan lautan, hanya kolam susu.
1: Woi, hati-hati, ombaknya ganas. Seperti baru pernah lihat laut aja. Aku sih takut laut, ombaknya menakutkan.
0: Kau laki-laki kok takut ombak? Kita harus bangga punya laut dan pantai yang indah. Indonesia ini negara kepulauan terbesar dunia. Cuma sayangnya, kita belum maksimal memanfaatkan hasil laut. Sini, jangan takut laut. Nenek moyang kita dulu pelaut tangguh. Iko penakut.
1: Iya, aku mau main ombak. Tapi Iko pegang aku ya.
0: Sini aku pegang. Anak Nusantara kok takut laut? Tiada badai, tiada topan ku temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu.
2: Lautan mempersatukan ribuan pulau di Nusantara.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di Palangkaraya pagi hari ini. Hari ini 11 September 2026, pendengar, di mana momen spesial begitu ya, bahwa di RRI hari ini di usianya ke-81 tahun. Nah, pendengar, Hari Radio Nasional diperingati 11 September yang juga bertepatan dengan hari lahir Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, dilansir dari situs resmi Komisi Penyiaran Indonesia, tanggal 11 September ini ditetapkan sebagai Hari Radio Nasional, yang mana dilatar belakangi dari dihentikannya Radio Hoso Kyoku pada 19 Agustus di tahun 1945. Dan masyarakat Indonesia merasa buta akan informasi saat itu, dan terdengar desas-desus kalau tentara Inggris juga yang mengatasnamakan sekutu akan menguasai Jawa dan Sumatera, sehingga berita tersebut membuat orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang merasa bahwa radio ini memang merupakan alat yang penting untuk berkomunikasi. Maka pada 11 September di tahun 1945 pukul 17 ada 8 perwakilan bekas radio Hosu Kyoku, yang di mana terdiri dari Abdul Rahman Saleh, kemudian Adang Kadarusman, ada Suhardi, Sutarji, Harjolukita, kemudian Sumarmadi, kemudian Sudomo Marto, Harto dan Maladi. Mereka mengadakan pertemuan bersama pemerintah di gedung Radvan Inji Pejambon, di bekas gedung tersebut, untuk membahas permasalahan yang terjadi. Kemudian Abdurrahman Saleh yang saat itu menjadi ketua delegasi memaparkan ada beberapa rencana begitu ya kepada pemerintah. Jadi salah satunya yaitu menuntut pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, di mana mengingat tentara sekutu itu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Nah, awalnya pemerintah tidak setuju, mendengar, dengan tuntutan tersebut, dengan alasannya bahwa alat-alat yang diperlukan untuk mendirikan radio itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Namun pada akhirnya pertemuan Abdul Rahman Saleh ini memberikan solusi lain dengan membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Hingga akhirnya pemerintah menyanggupi solusi tersebut walaupun memang tidak sepenuhnya setuju ya. Dan pada pukul 24 tepat pukul 24, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa ini mengadakan rapat kedua di rumah Adang Kadarusman. Dan dari hasil rapat tersebut, pendengar, kemudian menetapkan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin RRI pertama. Kemudian para delegasi yang ikut rapat saat itu juga ada Sutaryo dari Purwokerto, kemudian Sumarmat dan juga Sudomo Marto dari Yogyakarta, kemudian ada juga Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi, Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, kemudian Sakti Alamsyah dan Agus Marahsutan dari Bandung. Nah, di mana dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, saat itu tidak ikut karena tidak ada perwakilannya. Nah, kemudian hari mengenang yang juga terjadi di tahun yang sama begitu ya, pendengar, di mana kita hari ini bertepatan 11 September di tahun 2026 memperingati Hari Ulang Tahun Radio Nasional, atau bertepatan juga dengan hari lahir RRI Radio Republik Indonesia.

0: hari Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI dalam program Palangkaraya Pagi, jangan lewatkan pukul 7. Kami akan hadirkan juga warta berita bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri, tentu dengan sajian-sajian menarik lainnya yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih ada sajian lagu, kali ini dari Dina Mariana, Kenangan Asmara.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. No. Yang penting gak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Mendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya.
4: Tantangan bagi Rari sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan